0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim, dengan pidana penjara 18 tahun denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun jika uang pengganti tidak dibayar diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu andai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sebentar itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun sudah terima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah. Dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendes!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawab Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sam Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno-Hatta Ojang Langgur, program Satu Hari Ritual. Kembali bersama Anda berangkat di frekuensi 103,6 MHz, atau Anda masih terus bersama kami yang mendengarkan siaran kami di luar Kepulauan K atau di luar jangkauan frekuensi 103,6 MHz. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui platform RRI Digital. Pendengar, di momentum pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat provinsi tahun 2026, ya, nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi langsung dari arena perlombaan pertama MTQ di Kota Ambon, pendengar. Ya, kami ucapkan selamat pagi untuk saudara semuanya, dan tepatnya pukul 10 nanti, kurang lebih 30 menit lagi, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif di studio program Satu Hari Ritual, pendengar. Kami ucapkan selamat berkarya, selamat menjalankan tugas dan aktivitas baik di instansi pemerintah, swasta, dan juga di luar sana, di bawah udara yang cerah ceria di saat ini, sudah memberikan kehangatan untuk kita semuanya dan juga mendukung segala aktivitas bagi saudara. Tetap selalu semangat di hari yang baru, di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di kru yang bertugas di lintas tual pagi.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, perihal transformasi kawasan perbatasan untuk mendukung agenda nasional, nanti Anda bisa menyimak informasi selengkapnya yang dipaparkan langsung oleh narasumber yang berkompeten yang sudah hadir di studio kami dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Pendengar, dan dipandu oleh rekan kami Hastuti Lontor. Saudara pendengar, selamat pagi juga buat Anda, mengingat peristiwa banyak kasus-kasus atau peristiwa naas yang terjadi di laut maupun di darat, mengingatkan kita agar lebih hati-hati dan waspada, apalagi di akhir-akhir ini cuaca yang sangat tidak stabil dan cenderung ekstrim. Oleh karena itu, pendengar, lebih hati-hati dan waspada, terlebih bagi Anda yang menggunakan armada tradisional yang sewaktu-waktu tidak mampu menahan arus gelombang tinggi dan juga terpaan angin yang cukup kencang di laut sana. Mungkin di saat ini terpantau cukup aman ya cuaca. Anda tidak bisa memprediksi berapa menit kemudian saat Anda di tengah lautan terjadi situasi dan kondisi alam yang berubah drastis, itu yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, pendengar, sebelum Anda melaut atau melakukan melakukan aktivitas di laut, ada baiknya Anda memeriksa kembali dan dipastikan alat transportasi Anda dalam keadaan baik-baik saja. Dan saudara pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami masih hadirkan sajian musik dan informasi di frekuensi 103,6 MHz.

0: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda. Ya, dan operator studio Iqbal, operator pemancar, kami akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya, ya, kami sudah terhubung dengan reporter Muhammad Ali Ohoirah yang nantinya memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 Provinsi Maluku yang dipusatkan di Kota Ambon. Dan saat ini kita sudah terhubung. Halo, rekan Ali.
1: Halo, rekan Tuti di studio.
0: Iya, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Tuti dan saudara pendengar di mana saja Anda berada. Saat ini kami berada di SD Negeri 30 Silale, Kota Ambon, di mana di tempat ini merupakan salah satu lokasi pelaksanaan lomba MTQ ke-31 Provinsi Maluku. Dan perlu kami informasikan bahwa hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan MTQ yang dilakukan khususnya untuk perlombaan, di mana 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku telah menampilkan peserta mereka di 11 titik yang sudah disiapkan oleh panitia MTQ Provinsi Maluku. Dan khusus untuk Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana informasi yang kami terima dari kontingen kafilah Maluku Tenggara, hari ini menampilkan 18 peserta mereka di masing-masing cabang lomba, yakni di cabang lomba Tartil Putra Putri, kemudian Hifzil 1 Juz, 5 Juz, 10 Juz, Tilawah Anak Putra Putra dan Tilawah Remaja Putri, dan cabang Kiroat Dewasa Putra Putri, serta Fahmil Putra dan Fahmil Putri dan cabang Syahril Putra serta cabang Khalid berjumlah 7 orang. Dan terpantau sejak pukul 8.00 tadi sudah berlangsung pelaksanaan lomba sendiri. Dan untuk Kota Tual, sebagaimana informasi yang kami terima, Kota Tual juga menurunkan 11 peserta di beberapa cabang lomba untuk hari ini yang memang sudah diterjunkan untuk berlomba dengan kontingen dari 10 kabupaten kota lain di Maluku. Dan kita berharap pelaksanaan MTQ ini juga dapat berjalan dengan baik. Dan memang terpantau hari ini cuaca sangat kurang bersahabat, di mana di Kota Ambon saat ini sedang diguyur hujan sedang. Dan kita berharap juga melalui pelaksanaan MTQ Provinsi Maluku yang ke-31 ini dapat melahirkan generasi Qurani yang berakhlak mulia, harmonis dan berdaya saing par Maluku Pembaik. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, perlu kami informasikan juga bahwa untuk kafilah dari Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana kami laporkan sebelumnya, mereka menurunkan 42 peserta, di mana hari ini sudah menurunkan 18 peserta untuk berlomba. Dan mereka datang dengan moto bersatu berprestasi religius Qurani dan juara. Demikian informasi terkini dan yang dapat kami laporkan langsung dari Kota Ambon, dan selanjutnya kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih rekan Ali yang sudah menyampaikan terkait dengan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang dipusatkan di Kota Ambon. Dan kafilah MTQ Kabupaten Maluku Tenggara sudah siap untuk menjalani dan mengikuti semua perlombaan, dan sudah diutus. Dari 42 peserta, hari ini 18 peserta MTQ sudah mulai mengikuti perlombaan MTQ. Kita berharap agar peserta-peserta atau kafilah dari Kabupaten Maluku Tenggara ini meraih juara yang sangat memuaskan untuk bisa mengharumkan daerah sendiri Kabupaten Maluku Tenggara dan bisa mewakili Provinsi Maluku ke MTQ selanjutnya.

0: Bab Beta Ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tuau dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda. Dan operator studio Iqbal, operator pemancar, kami akan menemani Anda satu jam ke depan untuk kita berbincang-bincang atau Talkshow Umbalu Ketenggara menyapa di pagi ini, edisi siar Rabu 24 Juni 2026. Iya, pendengar, satu jam ke depan kami akan membahas terkait dengan batas daerah atau kawasan dan ketahanan pangan, terkait dengan infrastruktur jalan dan hilirisasi. Ini juga termasuk dalam topik yang nantinya kita angkat di pagi hari ini, terkait dengan transformasi kawasan perbatasan untuk mendukung agenda nasional yang nantinya kita akan bahas secara tuntas. Di kesempatan pagi ini sudah ada narasumber kita, yaitu Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Munawir Mardoan Esos. Kami sapa langsung kepada Pak Munawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Iya, apa kabar Pak Anawir di kesempatan pagi ini?
2: Kabar baik, Ibu Tuti, dan selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Maluku Tenggara yang sempat mengikuti kegiatan di hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya. Pak Nawir, ya, sapaan akrabnya seperti itu.
2: Pak Nawir, ya.
0: Iya, Pak Nawir. Ini terkait dengan transformasi kawasan perbatasan untuk mendukung program nasional. Apa saja transformasi kawasan perbatasan? Maksudnya di sini transformasi seperti apa yang lagi dikejar oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara itu sendiri?
2: Baik, terima kasih Bu Tuti, bahwa memang paradigma pembangunan hari ini memang sudah berubah. Kalau dulu transformasi, orang berpikir stigma bahwa perbatasan itu hanya kita menjaga batas wilayah atau batas negara. Tapi hari ini Badan Pengelola Perbatasan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang batas wilayah negara, kemudian Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah perbatasan di Provinsi Maluku, pada pasal 5 ayat 30B yaitu penyebutan tentang kecamatan, kemudian Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM 2020-2024 di sini disebutkan terkait dengan 4 wilayah Lokpri kecamatan di Pulau Kebesar, yaitu Kecamatan Kebesar Selatan, Kecamatan Kebesar, Kecamatan Kebesar Selatan Barat, dan Kecamatan Kebesar Utara Timur. Ini perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat sekalian bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara baru 4 kecamatan. Kemudian dalam beberapa waktu kemarin, pertemuan antara Pak Bupati yang terhormat, Pak Bupati Maluku Tenggara, dan Deputi Infrastruktur Badan Pengelola Perbatasan di bulan April telah melayangkan satu surat yang ditandatangani oleh yang terhormat Pak Bupati untuk pengusulan tambahan 3 wilayah Lokpri, yaitu Kecamatan Kebesar Utara Barat, kemudian Kecamatan Kecil Timur Selatan, dan Kecamatan Kecil Barat. Semoga kita semua berdoa, semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah pusat sudah merealisasi 3 kecamatan baru, sehingga jumlah keseluruhan kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara yang masuk dalam wilayah Lokpri itu sebanyak 7 kecamatan. Kemudian perlu juga saya stressing bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara berpikir bahwa sangat inheren hari ini membentuk satu badan yang namanya Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga badan ini mempunyai tugas utama adalah dalam rangka penataan, pengelolaan, membantu Bupati Maluku Tenggara dalam pengurusan wilayah perbatasan negara, yang mana kecamatan yang sudah dibentuk, 4 kecamatan itu menjadi prioritas pembangunan ke depan.
0: Iya, Pak Munawir, Anda sudah menjelaskan terkait dengan transformasi seperti apa saja yang dikejar atau yang dilakukan oleh BPPD Kabupaten Maluku Tenggara, namun ada program-program prioritas yang

0: 100% rampung seluruh Uhoy. Untuk Telkomsel mungkin saat ini hampir seluruhnya sudah mendekati 100% juga, sehingga seluruh Uhoy yang mungkin selama ini tidak terkonek dengan Telkomsel saat ini sudah kita menuju ke 100%. Kemudian infrastruktur, perlu saya sampaikan bahwa secara nasional memang hari ini Indonesia kita mengalami ekonomi yang kurang baik, sehingga mungkin saja dalam penataan pagu anggaran 2000 untuk Bappenas ya, DAK 2025 itu berjumlah 36 triliun, kemudian 2026 itu 25 triliun, dan ada bocoran untuk 2027 ini kita mengalami penurunan yang sangat drastis untuk seluruh Indonesia, yaitu 5 triliun. Dengan anggaran yang kecil ini memang kita semua kabupaten kota kita berlomba-lomba untuk mendapatkan anggaran yang cukup, karena sementara ini kita mengalami ekonomi yang kurang baik, sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pak Bupati lewat pertemuan-pertemuan dengan kementerian dan lain-lain, ini kita upayakan untuk ada anggaran-anggaran yang ada di kementerian, ini yang kita upayakan untuk dalam waktu yang tidak terlalu lama. Alhamdulillah, perlu juga saya sampaikan ke kita sekalian warga masyarakat Maluku Tenggara bahwa dalam beberapa waktu yang lalu lewat kebijakan Pak Bupati, kegiatan workshop pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta melibatkan 14 OPD teknis. Kemudian dalam kegiatan itu semua OPD diberikan kesempatan pertemuan dengan kementerian masing-masing, dan pada saat kegiatan kementerian 14 kementerian itu hadir secara fisik dan menyampaikan bahwa 2027 ada kegiatan-kegiatan yang nanti dibantu secara langsung oleh kementerian. Dan alhamdulillah ada beberapa OPD yang sudah melakukan penginputan di Krishna maupun ada pembangunan secara langsung, misalnya perindustrian, pariwisata, kesehatan dan lain-lain. Beberapa OPD yang alhamdulillah lewat kesempatan pertemuan dengan Pak Bupati dan para menteri, kemudian pertemuan lewat workshop juga yang dikoordinir langsung oleh Badan Nasional Perbatasan Republik Indonesia, ada sinyalmen bagus bahwa nanti insya Allah dalam 2027 ada sejumlah anggaran yang nanti dikucurkan untuk pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di wilayah-wilayah Lokpri, 4 kecamatan yang ada di Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya Pak, saya ingin menanyakan ini terkait dengan tugas utama BPBD Kabupaten Maluku Tenggara itu mengumpul dan menyusun data terkait dengan daerah-daerah perbatasan atau 4 kecamatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Yang sudah disebutkan tadi Bapak terkait dengan listrik, apakah selain listrik ada infrastruktur-infrastruktur yang lain untuk mendukung daerah atau masyarakat yang ada di wilayah perbatasan seperti itu?
0: Ya baik, jadi tugas kami sifatnya koordinatif. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tugasnya adalah melakukan asesmen pendataan terhadap seluruh infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan. Kami dalam pekerjaan keseharian ini melakukan pendataan terkait dengan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, kemudian terkait dengan pendidikan, kesehatan, KPU-an, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan, itu seluruhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah.
1: Iya Pak, yang paling dominan itu seperti apa Pak? Karena di bidang pendidikan mungkin ada kekurangan-kekurangan guru yang harus diisi seperti itu Pak, di daerah-daerah perbatasan yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Baik, jadi infrastruktur bangunan sekolah itu juga merupakan bagian yang menjadi tugas utama kami, melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan sekolah yang rusak, puskesmas yang rusak, peningkatan status puskesmas dan lain-lain, itu menjadi bagian tanggung jawab kami, karena di dalam tugas tanggung jawab kami yang namanya

0: rencana aksi dan juga rencana induk. Rencana aksi itu artinya bahwa di dalam tahun 2027 seluruh program kegiatan dinas badan yang bersentuhan terutama terkait dengan infrastruktur, dinas-dinas teknis infrastruktur itu, kegiatan usulan program dan kegiatan fisik itu disampaikan kepada Badan Nasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Itu menjadi rencana aksi kami dan kami akan usulkan ke Kementerian Dalam Negeri, karena Menteri Dalam Negeri secara otomatis beliau adalah sebagai Kepala Badan Pengelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Di dalam SK pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini, mohon maaf, ini melibatkan 20 kementerian, kemudian seluruh menteri koordinator itu menjadi pengarah di dalam Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Jadi Badan Pengelola Perbatasan ini seyogianya kita bisa memanfaatkan secara maksimal karena banyak kementerian yang terlibat secara aktif di dalam Badan Pengelola Perbatasan.
1: Iya Pak, ini berarti ada kerjasama, kolaborasi antara ya, instansi-instansi terkait untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di perbatasan ya, di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa tugas utama dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ini untuk menyusun, mengumpul, dan melihat langsung infrastruktur atau bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kota Tua itu rusak atau tidak. Selama ini Kabupaten Maluku Tenggara, iya. Selama ini ada catatan tidak bangunan-bangunan yang terabaikan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara?
0: Iya, memang ada dalam monitoring dan evaluasi yang kami laksanakan beberapa waktu ini. Ada bangunan-bangunan yang memang sudah kurang layak untuk dipergunakan. Kemudian karena memang untuk kita berharap anggaran APBD Kabupaten Maluku Tenggara ini tidak bisa menjawab berbagai hal yang menjadi kebutuhan dasar yang hari ini harus terpenuhi. Makanya lewat Badan Perbatasan Daerah kita menyampaikan kepada Badan Nasional Perbatasan Republik Indonesia terkait dengan kondisi objektif baik itu sekolah, pasar dan lain-lain. Ini juga sudah kami sampaikan lewat rencana aksi 2027 dan juga rencana induk 2024-2027. Ini sudah kami sampaikan secara langsung kepada para deputi yang ada di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sehingga mungkin lewat kesempatan pertemuan-pertemuan dengan Pak Bupati, dengan para deputi dan Pak Menteri ini, insya Allah saya beryakin, keyakinan sungguh bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terjawab berbagai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Pak Bupati Maluku Tenggara bahwa setelah pertemuan dengan utusan dari kementerian, 14 kementerian kemarin, dalam pikiran Pak Bupati yang sudah disampaikan kepada kami semua bahwa nanti akan dibentuk yang namanya tim percepatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam pikiran saya bahwa ini langkah cerdas yang dilakukan oleh yang terhormat Pak Bupati ini, nanti mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama tim ini akan dilibatkan banyak pihak, stakeholder, misalnya selain pemerintah daerah, ada dari partai politik, ada anggota DPR, ada unsur perguruan tinggi, kemudian pemerhati sosial, dan lain-lain. Itu semua kita libatkan secara keseluruhan, sehingga seluruh merasa bahwa daerah ini milik kita semua. Kemudian perjuangan untuk percepatan pembangunan ini bukan hanya lewat pemerintah daerah, tapi ada unsur-unsur lain yang punya komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, misalnya partai politik. Kita harus tahu bahwa hari ini kementerian itu didominasi oleh unsur partai politik, sehingga pemerintah daerah lewat sambutan Pak Bupati di beberapa tempat juga beliau berharap untuk ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD, kemudian lewat partai politik juga, sehingga ada hubungan chemistry yang terbangun, sehingga bantuan-bantuan atau yang ada di kementerian itu bisa kita upayakan untuk kita dapatkan lewat tangan-tangan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di partai politik maupun stakeholder yang lain.
1: Iya, Pak Nawir. Satu pertanyaan lagi nih terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Nawir bahwa ada catatan-catatan terkait dengan infrastruktur yang rusak. Ini menjadi tugas atau pekerjaan rumah bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ini apa menjadi seremonial saja ataukah ada tindak lanjut untuk bagaimana masyarakat juga yang ada di perbatasan empat kecamatan yang tidak salah seperti itu juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan untuk bagaimana mereka sejahtera seperti itu.
0: Ya, jadi setelah kami melakukan asesmen pendataan terhadap berbagai kondisi objektif kehidupan masyarakat Maluku Tenggara terkait dengan tadi infrastruktur yang tidak layak, ini sudah kami melakukan pendataan, kemudian kami melaporkan. Selain dari APBN, ada juga APBD yang mungkin tadi saya sampaikan, saya stressing kembali bahwa memang kondisi ekonomi secara nasional kondisinya kurang baik-baik saja, sehingga bukan hanya Maluku Tenggara yang mengalami hal demikian, tapi memang secara nasional ekonomi kita mengalami guncangan-guncangan sehingga pembangunan terkesan mandek. Cuman yang kita lakukan beberapa waktu ini lewat Pak Bupati dalam pertemuan dengan berbagai lembaga kementerian, ini semua dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang mungkin kehadiran negara saat ini sangat dibutuhkan untuk melihat kesenjangan pembangunan. Mungkin selama ini stigma pembangunan itu hanya ada di wilayah-wilayah perkotaan, sementara wilayah daerah perbatasan negara yang saat ini mungkin sangat terabaikan. Terima kasih, mungkin waktunya saat ini untuk kita melakukan pembenahan terhadap wilayah-wilayah yang ada di daerah perbatasan sehingga dia sejajar dengan daerah-daerah yang lain. Memang selama ini saya membaca bahwa pikiran Pak Bupati selama ini memang fokus pembangunan itu lebih terarah. Kalau di estimasi 70% pembangunan itu diarahkan ke wilayah kebesar, karena wilayah kebesar ini empat wilayah kebesar dia masuk sebagai wilayah lokpri, daerah perbatasan yang memang selama beberapa tahun tidak tersentuh secara baik. Mungkin dalam beberapa waktu yang ada ini Pak Bupati sudah melakukan diskresi kebijakan-kebijakan yang lebih banyak mengarah ke wilayah kebesar, sehingga keluarga kita yang ada di kebesar juga bisa merasakan pembangunan yang selama ini mereka merindukan, mengimpikan, sehingga kondisi yang ada di kecil bisa dirasakan oleh keluarga kita yang ada di kebesar.
1: Iya Pak, dengan pernyataan Bapak bahwa harus ada kesamaan masyarakat yang ada di kebesar dengan kecil, tetapi ini ada tidak kegiatan sosialisasi-sosialisasi untuk bagaimana mengajak, mengedukasi masyarakat di kawasan perbatasan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini?
0: Baik, jadi kalau kita hanya berfokus ke badan perbatasan memang agak kurang kegiatannya. Tapi karena tadi saya sampaikan bahwa badan perbatasan ini dia sinergi dengan OPD teknis yang lain, PU, kesehatan, pertanian, ya, perindak, pariwisata,
1: TNI Polri
0: dan lain-lain. TNI Polri juga bagian dari anggota Badan Nasional Perbatasan. Nah, jadi kita sinergitas dalam mengarahkan sehingga pembangunan itu bisa berjalan secara baik di wilayah-wilayah perbatasan. Jadi tidak terfokus hanya pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Cuman dalam penyampaian kita berjuang secara bersama-sama bahwa usulan dari teman-teman dinas teknis itu juga bagian daripada perjuangan dari Badan pengelola perbatasan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga usulan-usulan kemarin menjadi rencana aksi dari Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara, yang kita berdoa bersama semoga Tuhan merestui seluruh niat baik kita untuk perkembangan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara ke depan.
1: Iya, pendengar di 0813-549-5875, kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Talkshow Maluku Menyapa, Maluku Tenggara Menyapa, dengan topik transformasi kawasan perbatasan untuk mendukung agenda nasional, kami mengajak Anda pendengar untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami akan melanjutkan pertanyaan Anda kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Munawir Mardoan, yang saat ini sudah berada di studio Pro 1 RRI Tual untuk menjawab terkait dengan keluhan-keluhan Anda, masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah sudah program-program nasional yang dilakukan oleh daerah di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini sudah sejalan atau optimal atau tidak? Kalau belum secara optimal, Anda bisa bergabung, kami mengundang Anda di 0813-549-5875 untuk kita bergabung di Maluku Tenggara Menyapa pada pagi ini. Iya, Pak Munawir.
0: Ya.
1: Sambil kita menunggu penelpon dari masyarakat yang ada di wilayah Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, ini sangat menarik ya penjelasan terkait dengan topik kita di pagi hari ini, transformasi kawasan perbatasan untuk mendukung agenda nasional. Ya, Pak Munawir, ini program-program agenda nasional ini sudah dijalankan atau masih dalam tahapan-tahapan proses yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara itu sendiri?
0: Ya, baik Bu Tuti, jadi kegiatan-kegiatan agenda nasional, agenda daerah, sebenarnya seluruhnya berjalan secara simultan, bersama-sama. Jadi ada kegiatan-kegiatan kementerian dan lain-lain yang merupakan kegiatan nasional yang juga dilaksanakan sinergitas antara badan, dinas badan dengan kementerian masing-masing, itu menjadi kegiatan bersama dengan teman-teman yang ada di daerah, sehingga mungkin misalnya kemarin bakti sosial dari dinas sosial, kemudian kegiatan-kegiatan dinas sosial kemarin yang kita rasakan, kita terlibat secara aktif dengan masyarakat, misalnya juga dengan apa operasi katarak, hitanan dan lain-lain, itu bagian dari kegiatan pemerintah pusat yang di sharing ke daerah sehingga daerah terlibat secara aktif. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang mungkin mendukung, bukan hanya kita bicara infrastruktur, tapi manusianya juga perlu dibangun, sehingga dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan ini, kita berharap masyarakat bisa terlibat juga secara aktif. Misalnya juga saat ini ada pengembangan UMKM koperasi secara nasional, kemudian ada pendidikan sekolah rakyat, kemudian ada beberapa program-program nasional yang Maluku Tenggara terlibat secara aktif. Di 192 UHOI koperasi sudah terbentuk, kemudian saat ini ada proses pembangunan gerai-gerai gudang-gudang di 192 UHOI secara bertahap. Ada beberapa UHOI yang sudah peresmian gedungnya, kemudian aktivitasnya sudah berjalan. Kemudian untuk sekolah rakyat, pemerintah daerah alhamdulillah lewat Pak Bupati sudah menghibahkan berbagai tanah lokasi untuk kemudian juga proses makanan bergizi MBG juga lewat pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain dapur yang disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara juga menyiapkan dapur. Ini luar biasa menurut hemat pikiran kami, bahwa kebijakan-kebijakan yang sangat populis dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara sangat luar biasa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Program agenda nasional ini yang paling unggul atau yang paling dominan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara itu seperti apa itu, Pak?
0: Ya, saat ini memang kalau kita lihat ada program misalnya yang saat ini mau realisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu Desa Nelayan Merah Putih. Ini ada beberapa desa, ada 3 desa dan ada 4 desa sebagai desa penyangga, yaitu di desa, ada 1 di Danar dan di 1 lagi di Mataholat atau sampingnya Mataholat, saya lupa namanya. Ada beberapa desa ini yang juga menjadi desa penyangga untuk peningkatan desa nelayan Merah Putih. Ini bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan warga masyarakat, khususnya para nelayan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian ada juga kebijakan pemerintah pusat lewat MBG. Ini ada beberapa dapur yang sudah disiapkan, misalnya untuk daerah K Besar Selatan. Kemudian itu lewat pemerintah daerah juga sudah menyiapkan, dan kecil secara keseluruhan sudah siap. Kemudian di kebesar ada beberapa desa juga sudah siap untuk dilaksanakan program nasional makanan bergizi.
1: Iya Pak, siap ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dicontohkan seperti itu.
0: Ya, jadi tidak serta-merta langsung ada makanan siap saji, kan tidak.
1: Iya.
0: Tapi pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga juga, ada dari LSM-LSM, yayasan-yayasan yang mempunyai hak pengelolaan dapur. Kemudian pemerintah daerah juga menyiapkan dapur sesuai dengan yang tadi kami sampaikan. Ada beberapa wilayah yang memang proses pemberian makan bergizi ke anak-anak sekolah sudah berjalan. Di beberapa desa yang memang belum, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama semoga program MBG ini bisa berjalan dan bisa dirasakan oleh anak-anak kita yang ada di desa-desa, yang terutama di wilayah Lokpri, wilayah perbatasan yang selama ini memang tertinggal dari segala hal. Semoga kita semua berdoa dalam waktu yang tidak terlalu lama anak-anak kita yang ada di desa-desa yang atau kecamatan Lokper ini bisa tersentuh untuk kebijakan pemerintah pusat terkait dengan MBG.
1: Iya Pak, bagaimana dengan warga atau masyarakat yang tinggal di perbatasan sana? Ada sosialisasi tidak atau edukasi untuk bagaimana mereka juga bisa, para pelaku-pelaku UMKM ini, untuk mereka juga bisa bersaing dengan UMKM, pelaku-pelaku UMKM yang ada di wilayah kecil secara umum?
0: Ya, terima kasih. Jadi Bu Tuti dan para pendengar Radio Republik Indonesia Langgur yang saya hormati, bahwa memang UMKM yang ada wilayah Lokpri mungkin lewat kebijakan teknis yang kami berjuang sama-sama, yaitu lewat pertemuan Pak Bupati dengan Menteri Perindak, bahwa akan dibangun, insya Allah kita berdoa semoga ini tidak terhambat, pasar elat sebagai konsentrasi ekonomi di wilayah kebesar. Akan dibangun satu pasar yang cukup baik, kemudian dibantu dengan infrastruktur yang lain, misalnya terminal, kemudian jalan-jalan dan lain-lain. Memang saat ini untuk kita melobi anggaran terkait dengan dak-dak fisik ini lebih banyak mengarah ke peningkatan program nasional bersentuhan dengan program nasional, misalnya jalan menuju Koperasi Merah Putih, jalan menuju tempat koperasi nelayan, jalan menuju tempat jadi infrastruktur itu lebih banyak diarahkan ke hal-hal seperti itu. Jadi mungkin kita siapkan saja lokasi-lokasi kita, misalnya saat ini juga ada beberapa koperasi yang lagi dibangun. Saya mohon juga warga masyarakat mari mendukung program yang saat ini dibangun, yaitu gerai-gerai atau gudang-gudang yang nantinya dibangun di 192 Ohoy, kita warga masyarakat dimohon untuk membantu secara aktif, proaktif. Ada dari TNI juga cukup membantu untuk mempercepat proses pembangunan gerai-gerai yang ada di semua OHO yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, pendengar, satu pesan WhatsApp ya, tetapi sebelum dijawab oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, kita dengarkan dulu satu lagu yang berikut ini.
0: Enak. Suara yang masuk tuh.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar masih di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa. Topik transformasi kawasan perbatasan untuk mendukung agenda nasional. Iya, sebelum kita lanjut, satu pertanyaan dari masyarakat ini, dari Pak Budi di Kabupaten Maluku Tenggara. Tantangan terbesar, jujur saja Pak, hambatan paling berat BPPD saat dorong transformasi ini apa? Iya, langsung saja dijelaskan oleh Pak Nawir.
1: Baik, terima kasih Pak Budi, bahwa memang tantangan terbesar ya untuk Badan Pengelola Perbatasan memang bukan hanya untuk Badan Perbatasan, tapi seluruh OPD saat ini memang kita karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang kurang baik-baik saja, sehingga ada penyusutan anggaran untuk seluruh OPD. Tapi penyusutan anggaran ini lalu tidak harus kita
0: menjadi hambatan,
1: menjadi
0: ya?
1: Hambatan. Uh-huh. Tapi kita dalam kreativitas, inovasi kita untuk menggunakan anggaran ini untuk bisa kemaslahatan dan untuk mencapai tujuan bersama. Terutama untuk Badan Pengelola Perbatasan ini sendiri, sebenarnya kita sinergi dengan kebijakan Pak Bupati untuk visi misi Pak Bupati, terutama untuk misi ketiga infrastruktur yang berkualitas. Nah, ini kita tadi disinggung oleh Bu Tuti terkait dengan pembangunan-pembangunan yang belum terselesaikan secara baik. Ini bagian catatan terpenting yang perlu kami sampaikan, karena memang kami setiap beberapa waktu melakukan on the spot, melakukan monef terkait dengan programnya, bukan kami punya, misalnya jalan, bukan punya perbatasan,
0: PUPR, ya?
1: PUPR,
0: pendidikan,
1: sekolah, kemudian kesehatan dan lain-lain, bukan program kami. Tapi kami melakukan asesmen pendataan terhadap progres pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Badan Teknis. Nah, kami cukup melakukan pendataan, asesmen itu. Kami melihat bagaimana proses progresnya, perkembangan pembangunan sampai di mana.
0: Iya.
1: Kemudian kami melaporkan secara bertahap ke Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku, dan juga kami melaporkan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia di Jakarta. Jadi untuk anggaran memang kalau mau bilang cukup tidak cukup, ya memang tidak cukup.
0: Tapi anggaran ya.
1: Ya, untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sebenarnya kita perlu kreativitas kita dari baik itu kepala badannya maupun teman-teman di bidang seksi dan staff dan sebagainya. Kita perlu kreativitas, mungkin lewat media-media yang lain kita bisa melakukan monitoring, evaluasi, tidak semuanya dalam bentuk pertemuan secara fisik, tapi juga memang pertemuan secara fisik itu penting karena kita bisa melakukan
0: pembenahan-pembenahan,
1: melihat secara langsung ya, uji petik secara langsung, sehingga kita bisa tahu progresnya. Tapi karena kondisi juga, ya kita bisa menggunakan alat peraga yang lain, sehingga kita bisa tahu progres yang ada di daerah, di kecamatan maupun di desa, seperti itu.
0: Iya, Pak Nawir, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Jamil yang ada di Kota Elat. Ini warga perbatasan harus dilibatkan seperti apa? Ataukah ada program peningkatan kapasitas, pelatihan, biar mereka jadi pelaku bukan penonton, seperti itu?
1: Ya. Jadi Bapak Ibu, warga pendengar, terkhusus warga masyarakat yang ada di wilayah perbatasan, memang untuk saat ini pemerintah daerah ada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Tadi saya sampaikan, mungkin itu diarahkan ke misalnya pembangunan gerai-gerai tadi, koperasi Merah Putih. Memang dari segi keterlibatan itu tergantung dari teman-teman pengelola koperasi sendiri, bagaimana bisa memanfaatkan pengurus koperasi maupun warga masyarakat terlibat secara aktif. Saya lihat di beberapa desa, misalnya kemarin ada Danar, Danar Sare, kemudian Litman, ada beberapa Ohoy yang saya lihat tingkat partisipasi masyarakatnya cukup luar biasa. Yang ini yang harus kita mengambil contoh sehingga bisa diterapkan di Ohoy-Ohoy yang lain. Jadi tidak hanya Koperasi Merah Putih itu, ini bukan kita bicara ini, cuma saya mau mereview partisipasi masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki pembangunan yang nanti dialokasikan di Ohoy-nya. Jadi masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tapi dia juga sebagai pelaku dari pembangunan itu sendiri.
0: Iya Pak, iya pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi ataukah mau ingin mengetahui terkait dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sudah ada narasumber kita yang akan nantinya menjawab dan membahas terkait dengan apa yang Anda tanyakan di Maluku Tenggara Menyapa. Kami undang Anda di 0813-549-5875. Di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ingin bergabung, iya, di sini kami akan melayani Anda di Maluku Tenggara Menyapa dengan topik transformasi kawasan perbatasan untuk mendukung agenda nasional. Satu pertanyaan lagi dari Ibu Rosi di Langgur. Selain bangunan fisik, perbatasan juga soal jaga kedaulatan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah bagaimana caranya bertransformasi tapi tetap jaga keamanan dan hubungan baik sama desa atau Ohoy, daerah maupun negara tetangga.
1: Baik, ya, silakan. Terima kasih ya Bu Rosi atas pertanyaannya. Memang Badan Pengelola Perbatasan secara otomatis melibatkan juga, terlibat secara aktif itu TNI dan Polri. Karena secara nasional Panglima TNI dan Kapolri menjadi anggota dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Berarti secara fatsun organisasi Kapolres dan Pak Dandim juga bagian daripada Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dengan demikian, keamanan dan kondisi objektif di masyarakat ini bukan hanya bagian dari tanggung jawab, rasa tanggung jawab dari TNI dan Polri, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua dan juga bukan tanggung jawab dari ANSI dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Memang kondisi keamanan di Kabupaten Maluku Tenggara beberapa waktu yang lalu kita merasakan secara langsung bahwa kondisi yang memang kurang kondusif ini juga membuat sehingga banyak kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang terhambat. Misalnya pariwisata, kita sudah gencar-gencar melakukan promosi pariwisata sampai ke berbagai daerah bahkan negara, tapi kalau kondisi keamanan di dalam daerah sendiri tidak menjamin, maka para investor maupun para pelaku usaha maupun para pariwisata ini enggan untuk datang ke sini karena rasa
0: tidak nyaman, ya?
1: Nyaman keamanannya. Untuk itu mungkin lewat kesempatan yang sangat baik ini juga saya menghimbau kepada kita sekalian, mari kita menjaga keamanan, kenyamanan untuk daerah kita yang tercinta ini sehingga pemerintah daerah juga energi tidak keluar untuk memikirkan proses perdamaian dan lain-lain. Kita lebih fokus saat ini bagaimana pembangunan ke depan ini, pemerataan pembangunan yang mungkin selama ini ada daerah-daerah yang masih terbelakang pembangunannya belum, ya, kita genjot lewat pemerintah daerah, pemerintah genjot untuk penyetaraan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara merata. Tidak lagi ada daerah yang masih tertinggal, mungkin listrik belum, telkomnya belum, kesehatannya masih jauh, jalan, infrastruktur masih tanah dan lain-lain. Alhamdulillah dari laporan dari masing-masing badan dinas menyampaikan bahwa misalnya tadi saya sampaikan untuk listrik itu tinggal ngurko, ohi wairat kalau tidak salah. Kemudian untuk Telkomsel ini hampir seluruhnya sudah terjawab, sudah 4G semua, bukan 3G tapi 4G.
0: Ini luar biasa. Program nasional yang sudah dijalankan
1: ya,
0: di Kabupaten Maluku Tenggara ini.
1: Sudah dijalankan. Semoga ini juga ada beberapa waktu lalu ada sinyalemen informasi-informasi yang juga perlu aset-aset pemerintah daerah yang ada di kecamatan yang ada di Ohoy, mohon kita jaga, tidak lalu hanya persoalan individu kita bawa ke kelompok dan merusak aset yang ada milik pemerintah daerah yang ada di Ohoy maupun kecamatan. Jadi ini merugikan pemerintah daerah, merugikan masyarakat, dan kita semua sebagai warga masyarakat kita menyesal kalau aset-aset pemerintah daerah itu menjadi rusak karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab seperti itu.
0: Iya, ini juga menjadi catatan ya, iya, dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk bagaimana bisa menindaklanjuti hal ini. Dan iya, ada isu-isu juga terkait dengan kegiatan workshop ya di luar daerah ini sangat menyentuh sekali juga dan sangat geram ya kalau kita ungkit di sini ya. Tetapi mungkin bisa dijelaskan atau bisa evaluasi sehingga masyarakat juga bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara itu sendiri untuk masyarakat yang ada di wilayah ini.
1: Baik Bu Tuti, warga masyarakat Maluku Tenggara yang saya cintai, bahwa memang ada sinyalemen, ada informasi terkesan subjektif bahwa seolah-olah teman-teman pimpinan OPD ke Jakarta itu jalan-jalan berleha-leha, seolah-olah menghamburkan uang daerah untuk perjalanan dinas yang tidak bermanfaat. Ini perlu saya menginformasikan kepada kita sekalian bahwa sebelum keberangkatan pimpinan OPD itu ada pertemuan-pertemuan yang intens yang dilakukan di Bapeda selama kurang lebih 3 kali. Kemudian setibanya saya ilustrasikan buat kita sekalian sehingga dia menjadi bias, tidak membias ke hal-hal yang negatif. Bahwa pertemuan dalam kegiatan itu setibanya teman-teman di Jakarta malamnya itu Pak Bupati minta untuk evaluasi semua OPD, menyampaikan pikiran-pikirannya dan membuat seluruh OPD itu membuat proposal, dan itu dibuat oleh teman-teman semua, dan semua OPD segera mungkin bertemu dengan kementerian masing-masing, dan alhamdulillah pada besoknya itu seluruh kementerian itu hadir secara fisik. Ada 3 kementerian yang lewat Zoom meeting, tapi hampir seluruhnya punya bahasa yang sama. Saya menyimpulkan bahwa ada itikad baik dari pemerintah pusat lewat kementerian-kementerian bahwa menggaransikan berbagai program dan kegiatan yang nanti dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan ini satu langkah cerdas oleh yang terhormat Pak Bupati. Mungkin selama ini perjuangan teman-teman kepala dinas badan itu hanya lewat perorangan-perorangan, lewat pendekatan-pendekatan secara personal orang-orang yang ada di kementerian, tapi ini lewat workshop, pertemuan secara resmi. Kemudian nanti pasca pertemuan workshop itu di follow up dengan pertemuan dengan Bappenas. Beberapa OPD yang ikut di workshop ikut lagi di Bappenas, jadi memfollow up pertemuan yang sudah dilaksanakan sehingga mengingatkan kembali kementerian-kementerian yang sudah memberikan garansi kepada Kabupaten Maluku Tenggara untuk program kegiatan 2027 bisa terrealisasi. Kita perkuat lagi di pertemuan di Bappenas, dan alhamdulillah pertemuan Bappenas pun punya jawaban yang sama bahwa nanti ada berbagai program kegiatan yang nanti diluncurkan di 2027. Jadi saya mohon maaf lewat kesempatan yang berbahagia ini, mungkin kemarin informasi yang cukup santer kita dengarkan, bahwa terkesan perjalanan ini hanya hura-hura, perjalanan hanya untuk menghabiskan uang, daerah lagi kolaps, kita lebih fokus ke perjalanan. Padahal ini yang perlu saya sampaikan, saya stressing kepada kita sekalian, bahwa pertemuan yang kita lakukan kemarin luar biasa. Ada beberapa kementerian pariwisata, kementerian kesehatan, kementerian PU, kementerian perumahan. Ya, saya juga perlu menginformasikan bahwa lewat perjuangan Bupati juga, bahwa RTLH, rumah tidak layak huni, kita Maluku Tenggara mengusulkan 150 dan dijawab oleh kementerian itu sebanyak 195. Nah, ini progres yang baik, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama terrealisasi program pembangunan RTLH, rumah tidak layak huni, yang nanti dialokasikan di wilayah-wilayah Lopri. Jadi mungkin nominalnya tidak terlalu banyak, tapi insya Allah bisa membantu masyarakat untuk memperbaiki rumah-rumah yang mungkin selama ini kita anggap bahwa tidak layak huni, bisa dimanfaatkan oleh keluarga kita yang ada di

0: Pesan dulu ini sih hanya sebagai mungkin saya mau sampaikan bahwa untuk di Maluku ini tidak semua kabupaten kota itu masuk di wilayah perbatasan. Di provinsi Maluku ini kita ada lima, yaitu Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, MBD, kemudian KKT, Kepulauan Tanimbar, dan yang terbaru ini adalah Kota Tua. Kota Tua yaitu Pulau Dula Selatan masuk sebagai wilayah Lopburi Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Tadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua ini satu pintu ya, seperti itu.
0: Kabupaten Maluku Tenggara sendiri karena kita daerah otonom masing-masing, sehingga kita tidak bisa mencampuri. Untuk Kota Tua itu yang masuk di Lopburi itu satu kecamatan, yaitu kecamatan Pulau Dula Selatan, itu yang masuk. Yang terbaru terupdate saat ini. Nah, untuk kabupaten yang lain itu untuk Maluku Tenggara, Aru, MTB, MPD itu sudah. Kalau Maluku Tenggara ini terbentuk tahun 2020 untuk pembentukan badan pengelola perbatasan Maluku Tenggara. Jadi terkait dengan yang ditanyakan oleh yang terhormat Pak Frans, ini betul bahwa memang selama ini pembangunan itu lebih berada di wilayah perkotaan. Nah, cuman saat ini negara hadir dalam rangka penyetaraan pembangunan yang selama ini dirasakan hanya oleh segelintir masyarakat. Ya, saat ini kita bisa melihat secara langsung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, kemudian juga didorong oleh pemerintah daerah, sehingga wilayah keterbatasan wilayah selama ini yang dirasakan oleh masyarakat kita, ya alhamdulillah secara pelan kita sudah bisa melihat ada progres yang dirasakan juga oleh masyarakat kita yang ada di wilayah perbatasan. Saya contohkan tadi listrik, kemudian Telkomsel, kemudian ada peningkatan status puskesmas dari pustu ke puskesmas. Ini juga bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang mana dalam rangka peningkatan sumber daya masyarakat, sumber daya manusia lewat sekolah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ini bagian dari rasa tanggung jawab pemerintah daerah kepada warga masyarakat Maluku Tenggara.
1: Pesan apa yang disampaikan oleh masyarakat?
0: Baik, terima kasih Bu Tuti. Warga masyarakat Maluku Tenggara yang saya hormati, yang pertama bahwa kehadiran badan pengelola perbatasan daerah Kabupaten Maluku Tenggara memang baru, kalau dihitung usia manusia maka baru 5 tahun, ini belum terlalu dewasa. Kemudian tapi dalam kerja-kerja kita tidak bisa berleha-leha dengan kondisi baik itu anggaran maupun usia dan lain-lain. Kita mencoba untuk memecahkan berbagai mitos yang selama ini mungkin menganggap bahwa badan perbatasan itu hanya pelengkap struktur pemerintah daerah. Kita merubah stigma pemikiran masyarakat itu sehingga badan pengelola perbatasan terlibat secara aktif. Seperti tadi kami melakukan berbagai pendekatan dengan kementerian, lembaga dalam rangka percepatan pembangunan, terutama program kegiatan pemerintah pusat yang dialokasikan ke pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara itu semoga bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama terrealisasi dan bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku Tenggara.
1: Terima kasih Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bapak Munawir Matdoan yang sudah hadir di Studio Pro 1 Era Ritual pada Tokso Maluku Tenggara menyapa. Demikian, iya, kami akan kembali untuk menyajikan beragam informasi di Pro 1 Era Ritual yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 Era Ritual. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di program Masa Satu RR Ritual. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti podcast siaran tunda LKBN antara tentang pengaruh akselerasi. Ulang. Baik, saudara pendengar. Ya, pengaruh akselerasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan narasumber Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dia Roro Esti Widya Putri BAMSC. Ya, di program satu hari itu ala mereka. Ya, sekali lagi kami ulangi, sesaat lagi akan ya Anda akan ikuti siaran podcast siaran tunda LKBN antara dengan tema pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia bersama narasumber Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dia Roro Esti Widya Putri BAMSC. Selamat mengikuti.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan
3: ya?
1: Haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Iya. Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Ya, tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdapat
1: ini semua karena apa.
3: Terdapat dan menjadi korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan,
3: betul,
1: right? Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke.
3: Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin, seperti biasa kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari yeah. dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
3: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya, tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu, karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya, ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Dan ketika turun ke lapangan ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa Bu Amen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu
1: jadi mereka merasa diperhatikan. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu, dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
3: minyak
1: lalu
3: dan
1: kemudian,
3: gas gitu ya.
1: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
3: Kopi
1: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi, lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal.
1: This
3: dan
1: is
3: bisa
1: all
3: diekspor
1: local furniture
3: nih.
1: Dan bisa diekspor,
3: bisa
1: dan
3: diekspor.
1: Sudah diekspor.
3: Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
1: sebagainya.
3: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
1: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh, sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu? Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu?
3: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya?
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan, lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
3: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
1: Exactly, jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
3: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya, maksudnya jangan sampai ya kan, bareng lagi kita ngomongnya, jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus, ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya, mereka seneng gitu kan, suka pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
3: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu uangnya menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasannya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
3: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
3: konflik
1: sih,
3: gitu
1: lagi
3: ya,
1: konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, perundingan perdagangan internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
3: Betul,
1: dan
3: betul.
1: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
3: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu. optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
1: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
3: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
3: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
3: dari hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
3: kita
1: mereka
3: tunjukkan.
1: Senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
3: Pastinya, dan saya siap nih Bu Wamen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal.
1: Terima
3: mulai
1: kasih.
3: Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya ya. Cepat mereda pastinya.
1: Amin.
3: Kita berdoa demikian dan amin. Tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
3: Sekali lagi thank you.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Bu Amen thank untuk you. Kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
3: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
3: Bye.
2: Stand by.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Anda masih terus bersama kami di program A1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saudara pendengar, kami terus mengingatkan kepada saudara ketika melaut atau melakukan aktivitas perjalanan atau berlayar di lautan, hati-hati dan tetap prioritaskan keselamatan bukan kemauan. Harus dipertimbangkan situasi dan kondisi alam yang tidak bersahabat. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti yang dirasakan korban. Ya, regu penyelamat menemukan jasad Ahmade Lestaluhu berusia 64 tahun, seorang penyelam tradisional di sekitar perairan Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dan telah diserahkan kepada keluarga korban. Jasad korban ditemukan pada Selasa kemarin sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Timur oleh tim SAR gabungan pada kedalaman sekitar 300 meter di sekitar pelabuhan Desa Haria, Kecamatan Saparua. Dikatakan dan tim operasi SAR Haria Tengku Ayani di Ambon pada hari Rabu hari ini, menurut dia, insiden ini bermula pada hari Senin lalu, tanggal 22 Juni sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Korban bersama seorang rekannya bernama Rian pergi menyelam untuk mengangkat bangkai mesin kapal dari kapal cepat yang terbakar dan tenggelam di sekitar perairan Desa Haria beberapa waktu lalu. Ya, pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur, rekan korban berhasil naik ke permukaan air, sementara korban tidak kunjung naik. Peristiwa itu membuat rekan-rekan korban panik dan melakukan upaya pencarian, namun nihil hasilnya. Informasi kondisi membahayakan manusia ini selanjutnya dilaporkan rekan korban bernama Hidayat kepada tim SAR pada pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, dan tim langsung dikerahkan sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Timur menuju lokasi kejadian dengan jarak 47 nautical mil, heading 82,60 derajat arah timur dari pelabuhan Brin Ambon. Pada pukul 15.12 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan kurang lebih 300 meter dari pelabuhan Desa Haria dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya dievakuasi menggunakan speedboat ke Desa Tulehu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah. Pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di Desa Tulehu dan selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi SAR melibatkan berbagai unsur potensi, diantaranya Basarnas Ambon, masyarakat Babinsa Desa Haria, Babinkam Tipmas Polairut, Polda Maluku, relawan penyelam serta UPP Haria.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi, maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Ya, mendengar kami masih persembahkan lagu-lagu daerah Maluku dari KI dari Maluku Utara, SBT dari MBD, dari MTB, Kepulauan Tanimbar. Akan terus mewarnai suasana siang Anda di saat ini yang sedang menikmati waktu istirahat atau waktu makan siang Anda, pendengar. Ya, kembali kami memperbaharui informasi Anda, ya, tim SAR gabungan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon Maluku berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Gunung Kayu 1, Desa Batu Merah, Kota Ambon. Korban atas nama Muhammad Safi'i Al-Faruq Dahlan berusia 18 tahun berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim SAR gabungan setelah dilaporkan mengalami hipotermia, dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon Muhammad Arafah di Ambon pada minggu lalu. Proses evakuasi korban berjalan dengan lancar dan aman. Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam, Kota Ambon. Selanjutnya tim dikerahkan menuju lokasi kejadian dengan jarak kurang lebih 18 km dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon. Sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, tim tiba dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat guna melakukan pendakian. Korban kemudian berhasil ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 6:57 waktu Indonesia Timur dalam keadaan selamat dan selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam.

Baiklah saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan peningkatan ketangguhan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada UGM tahun 2026 yang melibatkan 62 mahasiswa di sejumlah wilayah Kepulauan K. Program pengabdian masyarakat yang berlangsung selama 50 hari itu merupakan hasil kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, Universitas Patimura, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Maukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Selamat siang untuk buat saudara yang harus kembali ke tempat aktivitasnya setelah isoma. Ya, informasi fraksi Partai Gerindra DPR RI membantah isu adanya rapat khusus yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra Budi Jiwandono yang membahas soal permintaan agar mengawasi pergerakan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bambang Haryadi mengatakan isu yang beredar di media sosial itu tidaklah benar. Dari rapat-rapat fraksi Gerindra yang selalu diikuti Budi, menurut dia tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu. Dia mengungkapkan informasi yang benar adalah fraksi Gerindra DPR RI meminta agar para anggotanya memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Selain itu, anggota fraksi Gerindra DPR RI juga diminta memastikan program pemerintah berjalan dengan baik di masyarakat. Dia pun mengimbau agar berbagai pemberitaan disampaikan kepada publik secara berimbang. Menurut dia, Gerindra akan selalu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu, ayah bantu ya?
2: Ayah, udah kelar kok.
1: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
2: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
2: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
1: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara

0: Tepat pukul 3. Ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, Brengar. Kita tinggalkan lagu-lagu daerah Maluku untuk beralih mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempatan.

Kali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2021.

Comeback Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
3: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Malaysia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdul Little Loli.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand juga tahu.
0: Ya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Pada Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimport beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capek. Telah banyak yang paling besar kita capek. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan

Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian. Karena informasi dan inspirasi
1: Pro 1. Saudara-saudara kita kembali bersama di Pro 1 RRI Tual. Ya, kami ucapkan selamat siang semuanya. Selamat kembali beraktivitas setelah menikmati waktu istirahat Anda. Anda kembali konsentrasi, fokus dengan tugas dan rutinitas Anda hingga sampai akhir waktunya nanti. Di bawah udara yang cukup panas di saat ini, dukungan yang sangat maksimal bagi para pekerja yang di luar sana dengan kondisi yang ada, namun tetap selalu hati-hati dan waspada.
2: Terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda. Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda

Ya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kami sudah buka line telepon 081354958875 untuk Anda yang boleh ikutan bergabung bersama kami. Langsung saja masuk untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kami ulangi di 081354958875 di Pro Dangdut. Ya, selamat siang untuk saudara semuanya di saat ini yang sedang fokus menjalankan tugas-tugasnya baik di instansi pemerintah, swasta maupun di luar sana, yang sedang boring-boring nih, bosan di satu tempat ya. Ya, untuk menyemangati Anda, Anda bisa merogas lagu-lagu dangdut mulai dipersembahkan buat sang istri tercinta di rumah yang selalu setia menunggu dan menanti Anda di rumah dengan keluarga kecil Anda tentunya, Prengar. Silakan juga buat Anda yang sedang berkarya di luar sana untuk menangkal udara panas di saat ini, menyejukkan hati dengan irama lagu-lagu dangdut pilihan bersama kami, silakan masuk di line telepon kami 081354958875. Ya, selamat siang juga buat Anda yang ada di luar kepulauan Kenya, masih terus pantau siaran kami melalui platform RRI Digital Pro 1 RRI Tual yang ada di Maluku Utara, Kota Ternate, Kota Sofifi, semua yang ada di Tobelo, yang ada di Bacan, yang ada di Halmahera. Kami ucapkan selamat siang juga buat Anda yang ada di Sulawesi Utara, Kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Tahuna sana. Salamani, salam kompak selalu bersama kami di Pro 1 RRI Ritual. Juga apa kabar buat Anda yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kota Donggala, yang ada di sana juga, yang ada di Kota Sigi sana, kami ucapkan selamat siang. Begitu juga yang ada di Sulawesi Barat. Apa kabar yang ada di Kota Mamuju dan sekitarnya? Salam manis, salam kompak selalu. Juga yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Ibu Ria ini sudah lama tidak pernah singgah lagi di Pro 1 RRI Tual. Kemana kegerangan? Yang pastinya Ibu Ria selalu melancong ke semua RRI di tanah air ya. Luar biasa, dari ujung timur sampai ujung barat ya. Pukul balik lagi dari ujung barat sampai ke ujung timur, selalu singgah ya buat Ibu Ria. Ibu guru yang selalu yang menjadi pendengar setia RRI. Juga Ayu yang ada di Masuhi, Maluku Tengah. Salam Ani, salam kompas selalu, juga tidak pernah lagi mampir bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Selalu monitor, selalu gabung di Pro 1 RRI Jakarta si Ayu ya. Ya, tidak jadi masalah ya. Juga buat Anda mencari mana yang lebih nyaman, yang lebih srek di hati. Ya. Namun di siang hari ini kami mengajak Anda semua untuk sama-sama bergoyang ria bersama dengan lagu-lagu dangdut bersama kami di Pro 1 RRI Ritual Prengar. Kami masih buka layanan telepon di 081354958875.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, sejenak kita cukupkan lagu-lagu dangdut. Kita akan beralih untuk mengikuti siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau. Pro 1 RRI Ambon.

0: mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
1: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
0: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah. Irina Hari Cahyani melaporkan.

0: Saudara, dari RRI Tual kita menuju RRI Ternate dalam rangka mengembangkan konsep planning by resource serta mengimplementasikan kerjasama di bidang penelitian, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Kami dari Bapelitbangda Kota Ternate menyelenggarakan diseminasi hasil-hasil penelitian.
2: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kota Ternate menggelar sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 24 Juni 2026 tersebut melibatkan peneliti dari Universitas Khairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Institut Agama Islam Negeri Ternate, dan Poltekkes Ternate, serta turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Tamrin Masoli mengatakan, kegiatan diseminasi ini bertujuan memberikan ruang bagi para peneliti dari 4 perguruan tinggi yang telah melakukan riset di Kota Ternate untuk mempresentasikan hasil penelitiannya.
1: Ini memberi ruang dan kesempatan kepada para peneliti supaya mempresentasikan hasil penelitian ini untuk kepentingan pemerintah Kota Ternate dan masyarakat Kota Ternate. Jadi saya mengambil contoh seperti ada satu riset yang dilakukan oleh salah satu universitas yang berkaitan dengan kebencanaan. Kami mengundang teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana untuk dapat mendengarkan sehingga hasil ini kemudian itu menjadi bahan atau rujukan pemerintah Kota Ternate dalam mengelola pemerintahannya khusus di bidang kebencanaan.
2: Tamrin menjelaskan pada hari pertama sebanyak 10 judul penelitian dipresentasikan, kemudian dilanjutkan dengan 10 judul penelitian lainnya pada hari kedua. Selain isu kebencanaan, penelitian juga dipaparkan mencakup ekonomi kerakyatan, tata ruang, pemanfaatan sumber daya, sektor perikanan, hingga pengembangan ekonomi hilir.
1: Nah, hari ini akan ada 10 judul, kemudian besok juga 10 judul. Hari ini kita beri kesempatan pertama kepada Universitas Khairun Ternate dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk melakukan riset, dan judulnya 10 riset itu beragam, baik yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan kebencanaan dan mitigasi, kemudian pola ruang dan pemanfaatan sumber daya, dan perikanan serta pengembangan ekonomi hilir. Kami memberi ruang kepada peneliti muda, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate untuk mempresentasikan riset yang telah mereka lakukan.
2: Ia berharap hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi tersebut dapat menjadi referensi dari pemerintah Kota Ternate dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Karena itu, OPD terkait diharapkan serius menindaklanjuti hasil-hasil penelitian yang telah dipresentasikan. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Ambon. DPRD Kabupaten Maluku Tengah serap aspirasi warga Seram Utara guna menyelesaikan konflik tapal batas hutan yang berlangsung puluhan tahun. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Polemik tapal batas kawasan hutan dan konservasi yang ditetapkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH serta Balai Taman Nasional Manusela kembali menjadi perhatian masyarakat di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun itu dinilai semakin mempersempit ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat di kawasan pegunungan. Merespons kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Heri Haurisa bersama sejumlah anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat di Seram Utara. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait keberadaan patok batas kawasan hutan yang dinilai semakin mendekati, bahkan masuk ke wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas berkebun, pemanfaatan hasil hutan, dan pengelolaan lahan yang selama turun-temurun menjadi sumber penghidupan warga. Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Haurisa mengatakan, konflik batas kawasan hutan dan konservasi bukan persoalan baru karena telah berlangsung sejak tahun 1970-an tanpa kepastian penyelesaian yang jelas. Ia menjelaskan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat.
2: Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Seram Utara, masalah Taman Manusela dan Balai Kawasan Pengelola Hutan ini ada persoalan yang memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan. Kami sudah memastikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Maluku Tengah tidak berdiam diri. Kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang strategis untuk menyelesaikan persoalan hutan konservasi dan manusia lain.
1: Sementara itu, Raja Negeri Manusela Marsion Eyale mengatakan penyempitan ruang hidup tidak hanya dirasakan masyarakat negeri Manusela, tetapi juga warga di 12 negeri dan 2 dusun yang berada di kawasan pegunungan Seram Utara. Ia mengungkapkan bahwa tapal batas yang sebelumnya berada sekitar 8 km dari pemukiman kini tersisa sekitar 2 km, bahkan di negeri Kalowa hanya berjarak sekitar 100 meter dari belakang perkampungan warga. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah meninjau kembali penetapan tapal batas kawasan konservasi dan menghadirkan solusi yang mampu melindungi hutan tanpa mengabaikan hak hidup masyarakat adat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

Dan pendengar, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih untuk RRI Tual, RRI Ternate, dan RRI Ambon untuk informasinya. Akhirnya saya, Dea, yang bertugas mewakili kru mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi.

Selamat siang saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Halintas Seribu Pulau, Koridor Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual, dan senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi untuk edisi siar hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Di studio ada rekan Arif dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang sudah mendengar kuncian dan musik dangdut dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di program Putra Ritual edisi siang ini, saudara. Sudah ada sederetan lagu dangdut yang kami siapkan untuk Anda. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

0: Bro Dangdut dari Ritual, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Mama Inge, silakan.
1: Iya, selamat siang. Lagu apa ya?
0: Ada Happy Asmara dengan lagunya Pangeran, Iis Tanjung, duet dengan Agus R, Mandul, Bagai Disambar Petir dari Ike Nurjana.
1: Itu sudah yang di Disambar Petir.
0: Oke, silakan lanjut.
1: Kita gimana nggak tanya dulu? Kenapa dan kemarin-kemarin itu lagu terus sampai kapan bosan? Telepon begini tidak dapat menerima telepon terus. Hari ini boleh mantap.
0: Sinyal gangguan kayaknya kemarin.
1: Mau salam-salam?
0: Boleh.
1: Oke, yang pertama yang sedang menyiar Bung Tobi bersama jajarannya, semoga RRI tetap jaya di udara. Ya, Mama Tuti, mungkin Mama Tuti bobo ke apa. Dan semua keluarga saja, keluarga di Tua Langgur dan sekitarnya.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Baik, Mama Inge, selamat siang. Ya, sudah ada Mama Inge tadi yang ingin menikmati lagu Bagai Disambar Petir dari Ike Nurjana. Kita langsung nikmati suara Ike Nurjana lewat lagunya Bagai Disambar Petir.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Berbayar kami kembali buka line telepon 0813-9495875 untuk Anda. Dan masih ada duet Imam S. Arifin dan Nana, Semakin Cinta. Ada juga Irfan MS dengan lagunya Bukan Sandiwara. Ada Elis Dahlia dengan Sedang Kecewa, kemudian Hanya Kamu dari Nela Karisma.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal

Yes, benar-benar duet Gary Mahesa dan Jihan Audi dengan lewat lagu Satu Hati Sampai Mati mengakhiri kebersamaan kita di Prodang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, Mama Enggi. Semoga semua pencinta musik dangdut yang saat ini sementara mendengarkan era ritual terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi. Kita bisa di Pro Dangdut edisi hari ini dan jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, melakukan kunjungan kerja strategis ke Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kunjungan tersebut bertujuan mengimplementasikan nota kesepahaman peningkatan pendapatan asli daerah yang telah ditandatangani Gubernur Maluku dan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Kepulauan Tanimbar, Jalaluddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dan peningkatan PAD.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan

Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Neymar masuk daftar skuad Brasil untuk pertandingan melawan Skotlandia di babak final grup C Piala Dunia. Ia dinyatakan pulih dari cedera betis yang membuatnya absen di dua pertandingan pertama. Neymar diharapkan akan diturunkan sekitar 15 menit untuk mendapatkan kembali kebugaran pertandingan ke depan. Pertandingan terakhir Neymar untuk Brasil adalah pada 17 Oktober 2023 setelah kalah 2-0 dari Uruguay. Ia mengalami cedera serius pada ACL dan robekan meniskus di lutut kirinya. Setelah hampir 3 tahun absen dan pulih, Neymar kembali dipanggil untuk Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan pertama Neymar untuk Brasil di era Ancelotti. Brasil dan Skotlandia akan bertanding Kamis 25 Juni 2026 di babak final penyisihan grup Piala Dunia.

0: sakit.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
2: Iya tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
2: Oh iya ya abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lagi.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
2: Iya abang, maaf.

Saudara pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Yakobagah meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah 3T. Menurutnya, sejumlah persoalan pendidikan dasar masih perlu mendapat perhatian. Anita mengapresiasi berbagai program pendidikan yang sedang dikembangkan pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Program tersebut dinilai membuka peluang lebih besar bagi siswa berprestasi. Namun, ia berharap pengembangan program baru berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sekolah reguler, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah tertinggal. Menurut Anita, program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, karena itu pelaksanaannya perlu dirancang secara matang. Ia menilai kebutuhan dan kondisi setiap daerah perlu menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, seluruh program dapat berjalan secara optimal.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

saudara pendengar, tepat pada 24 Juni 2026, Indonesia kembali merayakan Hari Bidan Nasional yang menjadi momen refleksi atas pengabdian panjang para bidan di seluruh penjuru tanah air. Peringatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi tertinggi bagi para bidan yang selama ini telah berjuang tanpa lelah dalam mendampingi ibu hamil, proses persalinan, hingga perawatan kesehatan bayi di garda terdepan layanan kesehatan komunitas. Dilansir dari Wikipedia, di usianya yang ke-75 tahun ini, Ikatan Bidan Indonesia terus menekankan pentingnya peran bidan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Seiring dengan tantangan kesehatan masa kini, para bidan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi klinis serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi kesehatan digital, guna memastikan pelayanan yang diberikan tetap profesional dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, perhelatan Piala Dunia 2026 yang digelar secara bersamaan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sejak 11 Juni 2026 hingga kini turut dimeriahkan di kota Ambon. Nonton bareng serta konvoi kemenangan mewarnai ajang internasional yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun sekali. Begitu juga dengan peminat terhadap jersey tim nasional peserta yang melonjak tajam. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pedagang di wilayah timur Indonesia termasuk kota Ambon untuk meraup keuntungan yang cukup signifikan. Sejak satu bulan terakhir, penjualan jersey mulai meningkat secara bertahap dan mencapai puncak dalam sepekan terakhir. Para pedagang baju di salah satu mall di kota Ambon mengaku omset mereka naik antara 60% hingga lebih dari 100% dibandingkan hari-hari biasa.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. 30 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, saudara, saatnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita berbahasa Kei, Ivar VVFAV.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta

Nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pajak nuhu enho retribusi ibo pilar uliaan na struktur kemandirian fisikal na anhu en. Yoyo at nuhu ibo ta berhi pajak enho retribusi repak fonan bangun infrastruktur entek ni dampak rewer lur bal rakyat. Wanwai umum enho rafayak ilmu kakayan. Ina deang rehe ite nyaan badan pendapatan nuhu Maluku Tenggara teran asis terhanjam til. Motav rei kubni nuhu Maluku Tenggara ilrero radadre cara vet na oho digitalisasi terkait enho yoyoat nuhu. Asis na tegas rehene halen iranare enho hal uliaan entil nut-nutun ensa ia raola pajak nuhu enho walean enru ira fasenang layanan verlor bal rakyat ne entil ia duan hira toa sistem pelayanan na fit futar. Asis na narbuk ne na oho perkembangan nuhu haran i teknologi velte jadro kebutuhan mon na oho rayo a teknologi duan hira dan proses pelayanan verlor bal rakyat ifo tababuk. Rafrawai na oho afabe foradad lor bal rakyat lebih rib senang na rayo at pelayanan tapa dan pendapatan nuhu Maluku Tenggara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin nahirhe folan program MBG irali iklan dero gisi verwat-wat ngelubur enhov hir enhov rasusianar enhov koko kakahai. Kelompok NI ranilai jad sasaran ulian rehe utinan tentukan rehe kualitas kesehatan koko tu farfamur na amran rebru. Menurut Sadikin, gisi boktav ngalubur famheyanar laae rababa ibu penting fora dukung reheyanar warir i na aramil enho perkembangan koko. Enho rali iktukun buk wat-wat ngalubur fo rabatang atumur selama rin ngaluburan famhe rabir salin. Ubni na nilai rabirjuang rafayak gisi na awat-wat ngalubur wat-wat rasusianar enho koko kakahai ifonan fasuk rehe angka mat-matan bir wat-wat enho vianar. Dadadid iwel te mampu na fe fatru rehe hak kesehatan enna muncul tawirun. Noho program MBG ikub nira berjuang rapastikan kelompok en mustifora perlu rehe gisi en hobok rehe. Muna oho kualitas kesehatan lor bal rakyat rafayak non en hob nan dukung kokotu harfamur Indonesia en sehat ne rafkayan. Ihar inam eren tav RRI 2.

Bapelitbang da Tetakai Enhof Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Enhof Pengembangan Daerah Ibo unsur perangkat nuhune nitugas ia natung rehetenya anuhuna aradan fungsi nanunjang hanamang pembangunan enhof penelitian enhof rafala ai pembangunan inadayang rehifang nanan itenya an Bapelitbang da Maluku Tenggara Koyaan Clemens Welafubun Welafubuna narne Duan ini tugas ia naot dadah namang Taf Nasional Famheman Nuhui. Mo program strategis nasional bisa naba enhof buk senang, enhof buk lor bal rakyat bisa reyoat ne raraskin reheni dampak. Welafubu nanarne naa rata hadis tugas ibo aturan en musti fora ban orang ia wai fora her hak buk lor bal rakyat naa hanamang pembangunan entek rarumus enhof ratibang fo bisa nanarehe hasil entek radadrehe naoho program norang ara kebijakan nuhu. Prinsip mitigasi jaded uliaan re naa rafe faturrehe tun balan atehat

Enhop penting rehe ia lur bal raya terasadar terkait enhop nilai rapa selamat. En ada yang rehe fangnanan ite nyaan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Toran Nixon Hukubun. Kaitan enhop radeang tul berlur bal raya na ia pelayanan forafa fatru rehe pun balan atehat enhop duan hir. Enhop duan hir hob unit-unit Kementerian Perhubungan nakte keradaan non sosialisasi berau habo tehat duan hirfo radaan rehe uji kelayakan tinli ratibang loak enho penumpang ri selamat na arab heba hukumuna narwukne fora faya klur bal raya trin fikir mengertine penting rehe ia di selamat na arab heba duan hir nakte keradaan suman sosialisasi enho rapasang baliho ente karena rehe fangnanan berlur bal rakyat fo rakai enho bid selamat waktu tabe heba enho rau habo tehet tin livuk berau habo duan ni rehe rebuk foral ik suman muhume takbo rana rehe keputusan veheba fo matak afalik lak na arwa wahan nirir selamat famhe ro ratu wana arir wai tujuan.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Saudara pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI, Lucy Kurniasari mengusulkan agar lansia tunggal masuk sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN, Wihaji. Lucy menilai masih banyak lansia tunggal yang hidup tanpa keluarga dan belum masuk dalam kelompok penerima manfaat program MBG. Menurutnya, kelompok tersebut juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia meminta agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Dan saudara, menurutnya, lansia tunggal dapat ditambahkan sebagai salah satu kelompok penerima manfaat MBG.
1: RRI Tua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, pemerintah mulai berbenah menata pengelolaan kawasan pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buru melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum mengambil langkah strategis dengan menggandeng akademisi dari Universitas Patimura Ambon untuk memperkuat fondasi kebijakan pengelolaan wilayah tersebut. Komitmen itu ditunjukkan melalui forum audiensi yang digelar bersama Rektor dan jajaran akademisi Universitas Patimura hari ini. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menghimpun gagasan, pandangan ilmiah, serta rekomendasi dari berbagai disiplin ilmu guna mendukung penyusunan kebijakan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan di Gunung Botak.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Saudara pendengar, lembaga pemasyarakatan kelas 3 Geser kembali memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari kunjungan Ketua Pemuda Dusun Lomin Desa Geser, Nurdianto, bersama dua warganya untuk mempelajari teknik menanam sayuran hidroponik yang dibudidayakan oleh warga binaan Lapas Geser. Kegiatan ini menegaskan peran Lapas sebagai pilot project edukasi masyarakat sekaligus pendukung program ketahanan pangan nasional. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Urusan Tata Usaha Muhammad Al-Hamid yang didampingi Kasubsi Kamtib Surdin Derlen serta staf pembinaan Alvin Iksan. Rombongan kemudian diajak menuju meninjau langsung lahan hidroponik untuk melihat tingkat kesuburan sayuran yang ditanam. Sayuran hijau yang tumbuh subur di area tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian yang berjalan di dalam lapas.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami akan rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan-angkasawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, dalam HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Maluku Tenggara melaksanakan bakti kesehatan di Desa Ternate dan Ma'ar, Kecamatan Kayu Kecil Timur Selatan. Bakti kesehatan ini bekerja sama dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Danar. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan berbagai tindakan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis Puskesmas Danar dan bidang Dokes Polres Malra. Warga antusias menyambut kegiatan bakti kesehatan karena bisa membantu mereka dalam hal pengecekan kesehatan terbaru.

Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

0: Saudara pendengar, 40 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan sebuah drama radio dengan judul Satu Botol, Satu Perubahan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
3: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak?
2: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
3: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
4: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
5: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: sekali. Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: SPBU Kota Tual menghimbau masyarakat dalam pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi, mengingatkan konsumen mengenai ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya satu personil TNI Angkatan Udara dan satu personil Polri saat menyelamatkan seorang pelajar. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 24 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratot, inilah Warta Berita selengkapnya. SPBU UN Kota Tual menghimbau masyarakat dalam pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Himbauan tersebut dipasang di area SPBU Kota Tual.

0: Imbauan lah.
1: Ada imbauan, oleh sebab itu OTP kan ini kan terkait subsidi ya. Segala regulasi ya memang harus kita penuhi gitu. Oleh sebab itu tadi kita coba untuk tempel selebaran itu untuk diketahui oleh konsumen gitu.
2: Oh enggak ada.
1: Bukan baru sih, memang sering kita himbau, hanya saja untuk saat ini memang kita pikir ya memang harus kita pajang gitu biar diketahui untuk konsumen gitu.
3: Arifin mengatakan setiap konsumen yang membeli Pertalite diwajibkan menunjukkan data lengkap surat tanda nomor kendaraan STNK yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang digunakan saat pengisian. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia menambahkan di sejumlah wilayah seperti Pulau Jawa dan Sumatera, penerapan aturan pengisian Pertalite bahkan sudah menggunakan sistem barcode. Sistem tersebut digunakan untuk mendata kendaraan dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Kita pajang gitu biar diketahui untuk konsumen gitu.
4: Sebentar, saya lihat di sini ya. Untuk mobil ya, untuk mobil itu wajib menunjukkan plat nomor. Artinya mobil itu harus punya plat nomor sesuai dengan kendaraan yang melakukan pengisian. Yang kedua, wajib menunjukkan STNK asli kendaraan yang masih berlaku. Yang ketiga, wajib menunjukkan barcode subsidi tepat My Pertamina yang sesuai dengan nomor polisi dan data kendaraan yang terdaftar. Yang keempat, pengisian BBM subsidi tidak akan dilayani apabila plat nomor kendaraan tidak sesuai dengan data barcode, STNK tidak dapat ditunjukkan.
3: Dengan adanya pemasangan selebaran tersebut, pihak SPBU berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Langkah ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya satu personil TNI Angkatan Udara dan satu personil Polri saat menyelamatkan seorang pelajar. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
5: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara dan satu personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus pengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya dua aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
6: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan K. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil. Saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya, yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
5: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Taufi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan

0: berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Sebanyak 48 aparatur sipil negara mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama dan uji kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 yang dibuka Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun di Aula Kantor Bupati Rabu siang. Seleksi tersebut dilaksanakan untuk mengisi 18 jabatan strategis yang selama ini masih lowong pada sejumlah perangkat daerah. Bupati Taher mengatakan pengisian jabatan strategis menjadi kebutuhan penting untuk memastikan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan lebih efektif. Jabatan yang akan diisi memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara 5 tahun ke depan. 48 peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan memperebutkan berbagai jabatan strategis, diantaranya inspektur, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kepala dinas pariwisata, kepala dinas perikanan, kepala dinas pendidikan, kepala dinas pertanian, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, hingga sekretaris DPRD dan kepala badan pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan uji kompetensi terhadap satu pejabat pimpinan tinggi pertama sebagai bagian dari pengembangan karir ASN berbasis kompetensi dan kinerja.
2: Negara membuat aturan dan kita harus melaksanakan aturan. Dan negara menuntut kita untuk kita hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melakukan pelayanan terbaik buat masyarakat. Pelayanan terbaik itu dalam tanda kutip. Harus kita cari orang-orang yang mampu untuk berdiri di hadapan masyarakat dalam rangka melakukan pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Untuk itu, jabatan ini harus kita lakukan dengan pendekatan akademis, pendekatan ilmiah. Kita cari.
1: Menurut Bupati, banyaknya jabatan yang diisi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi secara menyeluruh. Setiap perangkat daerah harus dipimpin oleh pejabat yang mampu bekerja cepat, berinovasi, dan menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Pelaksanaan seleksi terbuka dan uji kompetensi ini merupakan implementasi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Sistem tersebut menempatkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan rekam jejak kinerja sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan. Melalui proses seleksi ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Selayar dibantu dengan dana CSR dari berbagai BUMN di Kepulauan Kei. Selain itu, lembaga pendidikan dan anggota DPRD juga menaruh perhatian kepada mereka. Yanti Wabula, salah satu pelaku UMKM Teri Asap di Selayar mengatakan, usaha mereka yang awalnya dilakukan secara manual, saat ini telah dibantu sarana-prasarana oleh beberapa pihak, salah satunya BUMN. Dengan demikian, produk dari dapur UMKM mereka lebih praktis dan higienis.
3: Kebetulan kan kami selalu didampingi oleh rumah BUMN, sehingga awalnya mereka melihat, oh ternyata yang kita manual tadi agak susah, jadi mereka bantu alat awalnya dari BUMN, terus banyak lagi yang melirik, selain itu ada PLN, karena BUMN jadi PLN ada di dalam, okay. Lalu PLN lihat, terus perikanan pun lihat, akhirnya ada 3 alat yang dibantu, salah satunya BUMN, terus ada yang dari PLN, sama ada dari Politeknik.
1: Dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN adalah dana yang disalurkan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pembinaan usaha mikro dan kecil, pelestarian lingkungan, dan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Program ini bertujuan memberikan manfaat langsung bagi komunitas dan lingkungan sekitar area operasional perusahaan. Tiga indikator utama perlu diprioritaskan untuk mengatasi tantangan ekonomi di Maluku Tenggara. Penegasan itu dikemukakan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, sejalan pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mengalami hambatan serius, diantaranya merosotnya daya beli masyarakat, dampak efisiensi yang terjadi secara nasional yang berpengaruh pada daya beli masyarakat pada pusat-pusat layanan publik. Selain itu, angka pengangguran akibat keterbatasan peluang kerja yang mengarah pada minimnya pendapatan masyarakat serta kualitas hidup warga di daerah ini.
4: Daya beli masyarakat. Salah satu tekanan ekonomi yang paling dirasakan masyarakat kita adalah melemahnya daya beli. Kalau melemahnya daya beli karena efisiensi dan lain-lain. Tetapi kita coba untuk membangun terus. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, pengangguran dan sempitnya kesempatan kerja adalah tantangan yang kita hadapi pada hari ini. Pemerataan distribusi ekonomi di seluruh wilayah, kesenjangan pembangunan antar pulau kecil dan pulau besar turut dipengaruhi oleh distribusi ekonomi yang kurang merata. Di Pulau Kebesar yang relatif tertinggal, perlu untuk dipercepat pertumbuhannya.
1: Hanubun juga menilai salah satu aspek distribusi ekonomi di Pulau Kei Kecil dan Kei Besar tidak berimbang, di latar belakangnya akses ekonomi di Kota Langgur lebih dominan jika dibandingkan di Pulau Kei Besar, sehingga tanggung jawab pemerintah daerah, DPRD dan seluruh stakeholder terkait guna membuka ruang dan stabilisasi ekonomi di pusat kecamatan demi memberikan porsi yang sama bagi masyarakat di wilayah tersebut dan memperoleh komoditas yang terjangkau sama halnya di ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Kapolres Maluku Tenggara pimpin aksi kemanusiaan bakti sosial HUT Bhayangkara Sentuh Warga menjelang peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Polres Maluku Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melayani dan mengayomi masyarakat melalui kegiatan bakti sosial bertajuk Berbagi untuk Negeri. Polri hadir untuk masyarakat berlangsung pada Rabu pagi, dipimpin langsung Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, didampingi para pejabat utama Polres Maluku Tenggara serta Bhayangkari Cabang Maluku Tenggara dengan menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang bermukim di kawasan Jalan TPU Perumnas sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

0: keamanan dan ketertiban, tapi juga kegiatan sosial kemasyarakatan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pegiat literasi Maria Tohata menyampaikan bahwa peran Duta Baca tidak hanya sebatas mengajak masyarakat gemar membaca. Menurutnya, Duta Baca memiliki empat peran penting, yakni sebagai penggerak literasi, promotor perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, dan penyuluh digital. Tohata menjelaskan, sebagai penggerak literasi, Duta Baca diharapkan mampu menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan pelajar. Selain itu, Duta Baca juga berperan mempromosikan keberadaan perpustakaan sebagai pusat belajar dan sumber informasi bagi masyarakat.
1: Peran Duta Baca itu melingkupi empat hal yang paling besar. Yang pertama, dia sebagai penggerak literasi, kemudian kedua, promotor perpustakaan, ketiga, pemberdaya masyarakat, dan yang keempat, penyuluh digital. Tentu saja kami sebagai pegiat literasi ingin menyentuh poin yang ketiga, yaitu pemberdaya masyarakat. Karena di peran inilah diminta untuk bisa atau mampu membina komunitas baca dan membimbing siswa.
0: Pada aspek pemberdayaan masyarakat, Maria berharap Duta Baca dapat aktif membina komunitas baca yang ada di Kota Tual. Ia juga mendorong para Duta Baca untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada siswa agar semakin semangat belajar dan meningkatkan kemampuan literasi mereka. Sementara itu, sebagai penyuluh digital, Duta Baca diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan teknologi secara bijak dan positif. Dengan menjalankan keempat peran tersebut, Duta Baca diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan budaya literasi di Kota Tual. SMP Patimura Tual di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina tahun ini membuka dua rombongan belajar. Kepada RRI, Kepala Sekolah Alex Motorbongs mengatakan untuk seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan. Pendaftaran mencapai 36 siswa yang pada tahun sebelumnya di bawah 30 orang. Sebagai lembaga pendidikan menengah pertama, SMP Patimura menawarkan berbagai ekstrakurikuler yang bisa diikuti siswa agar lebih berkembang.
2: Di SMP Patimura hanya dibuka satu gelombang karena pertimbangan kepemilikan gedung terbatas, jadi hanya dibuka dalam satu gelombang saja, tetapi dapat dua rombel. Sekarang sampai saat ini sudah 36 siswa yang terdaftar di SMP Patimura. Kalau sesuai data Dapodik, harusnya hanya 31 siswa per rombel, maka karena aturan itu maka dilebur jadi dua rombel. SMP Patimura sendiri dalam beberapa tahun terakhir ada pembangunan ekstrakurikuler itu dalam seni tari, kemudian juga ada pembentukan tim futsal yang dikoordinir langsung oleh salah satu tim futsal di Kabupaten Maluku Tenggara di Kota Tual, yaitu Santo Gregorius.
0: Motorbongs berharap ke depan makin banyak siswa yang mendaftar ke SMP Patimura dan bisa meningkatkan sarana-prasarana. SMP Patimura berdiri sejak 2001 lalu, tahun ini kelulusan angkatan kedua sebanyak 12 siswa. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP kelas 3 Dobo menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran tahun 2026 di Aula Hotel Apex Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru hari ini. Kegiatan yang mengusung tema pembangunan budaya keselamatan pelayaran ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, TNI Polri, instansi maritim, BUMN, dan pelaku transportasi laut. Dalam sambutannya, Kepala KUPP kelas 3 Dobo, Ruswan Wusurwud, menegaskan keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, transportasi laut memiliki peran penting dalam konektivitas perekonomian dan kehidupan masyarakat, sehingga budaya keselamatan harus menjadi bagian dari pola pikir dan tindakan seluruh pihak yang terlibat. Ruswan menjelaskan, Kecelakaan laut umumnya disebabkan oleh kombinasi cuaca ekstrim, kondisi kapal yang tidak layak

0: laut serta kelalaian manusia. Karena itu melalui sosialisasi ini peserta diharapkan semakin memahami pentingnya pemeriksaan perlengkapan keselamatan sebelum berlayar seperti jaket pelampung, raket penolong, dan alat pemadam kebakaran.
1: Jadi mungkin dari Bapak Camat, Bapak Lurah, terus yang berhubungan dengan keselamatan ini bisa mungkin menghimbau ke masyarakat supaya nanti aktivitas-aktivitas itu area-area mana saja yang ketong bisa lewati begitu. Kemudian dihimbaukan ke masyarakat yang punya kendaraan-kendaraan itu, utama itu kelengkapan keselamatan. Itu yang penting yang pertama. Seperti life jacket dulu. Itu merupakan sesuatu persyaratan untuk pembuatan pas kecil. Jadi mungkin bisa dihimbaukan ke masyarakat untuk pembuatan pas kecil nanti, pertama hal yang disiapkan itu adalah life jacket.
0: Selain meningkatkan kesadaran terhadap aspek keselamatan, kegiatan ini juga mendorong para pemilik kapal dan operator pelayaran untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Mereka diingatkan agar memastikan kapal memenuhi standar kelaikan lautan, tidak melebihi kapasitas muatan, serta memahami langkah-langkah mitigasi dan penanganan keadaan darurat di laut. Ruswan menekankan keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah, pemilik kapal, nakoda, awak kapal, dan masyarakat pengguna jasa. Kegiatan sosialisasi tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala KOPP kelas 3 Dobo dan ditutup pada pukul 12.56 waktu Indonesia Timur. PAUD KB Mutipang Lestari Desa Benjuing, Kecamatan Aru Utara Timur Kepulauan Aru menggelar pelepasan peserta didik Angkatan 9 tahun pelajaran 2025-2026 di Aula Gereja Santo Yosef Dobo Selasa kemarin. Selengkapnya dilaporkan Bosco Korisen dari Dobo.

0: Pau tabe Mutipang Lestari Desa Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru menggelar acara pelepasan peserta didik tahun ajaran 2025-2026 di Aula Gereja Darurat Santo Yosef Dobo Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema bersama mewujudkan generasi emas lewat PAUD bermutu berlangsung hikmat dan dihadiri berbagai unsur masyarakat, pemerintah, pendidikan serta orang tua murid. Selain pengelola PAUD KB Mutipang Lestari, Maria Yosefina Karubun, kegiatan ini turut dihadiri Rio Sarkol, pelaksana tugas Kepala Desa Kawal Siang Cornelis Korisen, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, tokoh masyarakat, pihak gereja dan tamu undangan lainnya. Kehadiran para pihak ini menunjukkan dukungan bersama terhadap pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Maria Yosefina Karubun menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan pelepasan peserta didik dari 13 anak yang dijadwalkan mengikuti acara. Sebanyak 11 anak hadir, sementara 2 lainnya berhalangan karena berada di Papua dan memiliki urusan keluarga. Ia juga mengapresiasi para orang tua yang tetap mendukung kehadiran anak-anak meskipun harus menempuh perjalanan laut dari Desa Benjuring ke Kota Dobo.
1: Tuhan memberikan kita segala kebaikan dengan nafas kehidupan yang adalah hadiah terindah, dan tantangan-tantangan itu merupakan kerikil-kerikil kecil. Jadi terima kasih sudah antar saya punya anak-anak datang untuk berkunjung dengan saya. Minta maaf sudah bikin kalian harus menyeberangi tanjung dan lautan, gelombang dan gelora, tetapi pada saat ini dengan sukacita boleh berada di tempat ini.
0: Karubun menegaskan tema kegiatan mencerminkan pentingnya kerjasama antara orang tua, guru dan masyarakat dalam membentuk generasi emas. Karubun menjelaskan PAUD KB Mutipang Lestari yang berdiri sejak 2007 terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa memungut biaya kepada peserta didik. Ia berharap pemerintah desa terus mendukung sektor pendidikan termasuk melalui pemanfaatan dana desa untuk penyelenggaraan PAUD.
1: PAUD ini berdiri dari tahun 2007 dan ini angkatan yang ke-9. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kedua desa, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih tetap mempercayakan keberadaannya PAUD KB Mutipang Lestari. Pastor Roland tanya, Mutipang Lestari artinya apa? Mutipang, mutiara teripang, itu hasil utama dari pulau kami, Pulau Aduan. Dan saya tahu itu tidak pernah habis.
0: Acara pelepasan berlangsung penuh sukacita dan haru dengan berbagai penampilan anak-anak sebagai bentuk apresiasi atas proses pembelajaran selama setahun terakhir. Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Antonius Joner, salah satu siswa, dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama seluruh peserta dan tamu undangan. Dari Dobo Kepulauan Aru, kontributor RRI Tual Bosco Korisen melaporkan.
2: Peluncuran Bansos PKH dilaksanakan di Pulau Selaru, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal itu disampaikan Kepala PT POS Indonesia, Julius Gamgenora, sehubungan peluncuran Bansos Program Keluarga Harapan Tahap 2 tahun 2026 yang sedang dikucurkan saat ini. Dijelaskan, jika Bansos PKH ini dikucurkan langsung kepada para penerima manfaat dengan membagi jadwal penerimaan untuk memudahkan proses pelayanan, sementara untuk Kecamatan Selaru dan Kecamatan Bermaktian, khususnya di Pulau Sera, dilakukan pelayanan secara terpisah, di mana para petugas akan turun langsung guna proses peluncuran dana dimaksud. Hal ini dilakukan guna memastikan dana ini sampai kepada pihak penerima tanpa diwakilkan dengan membawa serta kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli. Hanya dengan mengantongi dua syarat ini serta namanya terdaftar, maka dapat dipastikan akan menerima dana bantuan pemerintah tersebut. Sementara itu, kelompok menerima manfaat lainnya yang tergolong disabilitas maupun lansia, di mana petugas juga akan menemui kelompok ini guna menyerahkannya secara langsung. Sementara itu, salah satu pegawai pada kantor pos Somlaki kepada RRI menyebut saat ini Kepala PT POS Indonesia Julius Gamgenora bersama sejumlah pegawai sedang berada di Kecamatan Selaru untuk maksud penyaluran bansos PKH tersebut. Kecepatan angin untuk dua hari terakhir tergolong sangat ekstrim. Informasi sebagaimana diperoleh RRI dari Stasiun Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri menyebutkan terdapat potensi angin kencang antara 25 hingga 47 knot atau setara 46,3 hingga 87,44 km per jam. Di mana kecepatan angin ini tergolong angin kencang yang kuat level 9 atau Sefara Gale, di mana bisa berdampak kepada patahan ranting pohon besar dan kerusakan ringan pada bangunan. Tiupan angin kencang ini memicu tinggi gelombang yang mencapai tinggi lebih dari 6 meter. Kondisi ini terjadi di perairan Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Ambon, dan Pulau Lease, perairan Maluku Tengah, perairan selatan Maluku Tengah, perairan sebelah utara Seram bagian timur, perairan sebelah selatan Seram bagian timur, perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Kepulauan Kei, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan sebelah barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, perairan Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Wetar, Laut Banda, Laut Arafura bagian barat hingga Laut Arafura bagian tengah. Kondisi ini berbahaya jika pelayaran maupun semua aktivitas yang terjadi di laut. Sementara itu, aktivitas pelayaran khususnya di Pulau Selaru dinyatakan macet total beberapa hari terakhir karena tiupan angin kencang dan tinggi gelombang yang tergolong sangat tinggi tersebut.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. SPBU UN Kota Tual menghimbau masyarakat dalam pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi, mengingatkan konsumen mengenai ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya 1 personil TNI Angkatan Udara dan 1 personil Polri saat menyelamatkan seorang pelajar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih yaitu Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, dan Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

Senang sekali mendengar, saya Enang Najera temani Anda di meja siar dan tidak sendiri, masih bersama Bung Sami Ohirat, pengarah teknik, dan ada rekan-rekan kami yang bertugas di Pemancar Weng Desa Van. Kami temani Anda pendengar di edisi Rabu, kita di 24 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia, masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Nah pendengar, selanjutnya kami masih hadir dengan sajian lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan malam ini. Temani Anda, Bapak Ibu yang kembali bersama-sama dengan keluarga usai melaksanakan berbagai pekerjaan di hari ini, di mana cuaca juga agak panas hari ini dan ada juga mendung, tiba-tiba gerimis. Nah, tentunya sangat berdampak pada tubuh Anda, stamina Anda, juga konsentrasi Anda. Tapi kami berharap Anda hari ini tugas-tugas diselesaikan dengan baik semuanya dan tentunya sesuai harapan Anda.

0: Aul, kamu lagi bikin apa ini?
1: Iya Kak Tuti, katong ada duduk rame-rame, tapi lagi bingung nih.
2: Kamu bagara bingung terus.
3: Bukan begitu Ari, sekarang ini perekonomian lagi menurun, sedangkan kebutuhan pangan meningkat.
0: Terus bagaimana solusinya?
1: Oh, solusinya begini. Sekarang ini pemerintah dongsu mencanangkan program Pangan Rumah Lestari atau PRL.
2: Aul, Pangan Rumah Lestari itu apa lain?
1: Jadi program ini tuh, katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam. Misalnya tanam sayur-sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Agar bisa penuhi katong untuk kebutuhan pangan keluarga.
3: Wah, boleh juga tuh.
4: Ayo Bapak Ibu, Basudara semua, mari katong sukseskan Rumah Pangan Lestari untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan membantu perekonomian masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan jelang pukul 20.00 kami punya informasi untuk Anda. Dikutip dari rri.co.id terkait dengan mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan, Polres Tual melaksanakan kegiatan panen raya jagung yang berlangsung di lahan ketahanan pangan milik kepolisian yang berlokasi di Pasar Baru, Kecamatan Nura Selatan, Kota Tual pada Jumat kemarin. Nah, secara kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro SHSIK didampingi Wakapolres Tual beserta seluruh pejabat utama, perwira, personil Polres Tual serta berkolaborasi dengan tim Satgas Swasembada Pangan Kota Tual. Seluruh peserta terlangsung bergotong royong memanen hasil tanaman jagung dengan penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tual menyampaikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dan kegiatan panen raya ini merupakan wujud nyata komitmen Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif mendukung ketahanan pangan nasional di tingkat daerah. Nah, saudara, kegiatan panen raya jagung berakhir pada pukul 9.50 waktu Indonesia bagian timur. Sepanjang pelaksanaan, seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, tertib dan penuh kekeluargaan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi itu terpantau aman dan terkendali. Itulah pendengar, satu informasi untuk Anda, informasi lokal pastinya. Semoga dengan adanya informasi ini, maka tidak hanya dari Polres ya untuk giat memanfaatkan lahan yang ada, lahan kosong, tetapi kita semua pendengar, para ibu juga, yang mana kalau punya kesibukan di tempat kerja di kantor misalnya, tetapi ada waktu ya bisa memanfaatkan juga lahan-lahan yang ada di samping rumah, depan rumah, agar tidak lalu kosong, tetapi ditanami berbagai sayuran ataupun ada bumbu-bumbu dapur seperti lengkuas, sare, seperti itu ya, agar supaya bisa menghemat pengeluaran juga. Nah, dengan begitu ada saat pada panen ya, sudah pasti sangat berguna untuk keperluan kita, apalagi untuk masak-masak ya, tidak harus membeli lagi. Pendengar, selamat malam untuk Anda, selamat makan bersama dengan keluarga. Mungkin di siang tadi juga Anda tidak sempat bersama, namun di malam hari waktu yang pas tentunya untuk Anda bisa menikmati makan malam di sana.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Kanal Informasi Pro 1 RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar jam 8 malam lebih 22 menit. Nah, saudara, kepercayaan anggota menjadi landasan utama yang menentukan kemajuan dan berkelanjutan sebuah koperasi. Karena itu pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi desa atau kelurahan Merah Putih mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vianney Rahantoknam saat membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 di Ballroom Hotel Aurelia Langgur. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kapasitas pengawas koperasi dalam mendukung tata kelola organisasi yang sehat dan profesional. Menurut Rantoknam, koperasi harus mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah perkembangan ekonomi global dan persaingan usaha yang semakin terbuka. Koperasi dituntut menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dengan tetap berpegang pada nilai, asas, dan prinsip-prinsip perkooperasian. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara di mana terus berupaya untuk mendorong penerapan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut guna menciptakan koperasi yang sehat, baik dari sisi kelembagaan, permodalan, maupun kegiatan usaha yang dijalankan. Ia menjelaskan bahwa koperasi yang sehat akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan anggota terhadap organisasi. Kepercayaan tersebut menjadi modal utama yang memungkinkan koperasi terus tumbuh, berkembang, dan mencapai kemandirian usaha dalam jangka panjang. Pelatihan peningkatan kapasitas pengawas KDKMP menjadi bagian dari upaya pemerintah, saudara, memperkuat sistem pengawasan koperasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Pengawas diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif guna menjaga akuntabilitas dan memastikan koperasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pengawasan, saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara optimis koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang dipercaya masyarakat. Nah, keberadaan koperasi yang sehat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda di malam ini terkait dengan kepercayaan anggota menjadi modal utama pastinya untuk kemajuan koperasi desa Merah Putih. Ya, dan sebagai masyarakat kita selalu mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah karena memang itu salah satunya yang akan memakmurkan kita sendiri, tentunya masyarakat yang ada di wilayah atau daerah di mana kita tinggal. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap stay bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur.

0: Biar lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil

0: tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
1: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
0: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren sebagai bagian dari
2: kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Xiaoming melaporkan.

0: Ini diungkapkan Rifki, bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk

0: hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
1: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan dari 17.734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
7: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
8: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
7: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
7: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
7: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
12: Dan benar-benar dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
15: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
14: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
16: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
14: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
17: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
18: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
17: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-years.
18: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
19: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
18: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Pendengar, senang sekali kembali kami temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Kita bersama di Ruang Rindu Lokal untuk saat ini, sebelum nanti di jam 10 atau pukul 22.00 akan kita bersama di Ruang Rindu Nasional untuk Anda. Kami nanti hadirkan melalui program Satu Jakarta. Dan pendengar, pada Ruang Rindu Nasional akan kami hadirkan narasumber, ada Dindo Kantora, dipandu oleh host kece kami, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, yang nantinya hadir untuk Anda dari pukul 22 hingga selesai nanti. Kita masih bersama di Ruang Rindu Lokal ya. Bagi Anda Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan Anda bisa berpartisipasi di 0813 549 5875.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Hello.
1: Nih.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: ...48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2022.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia Tuan di Langgur, pendengar, kami sudahi kabar sempat kita untuk ruang rindu lokal di edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan selanjutnya kami ajak Anda, pendengar, untuk kita ikuti ruang rindu nasional. Kami ajak Anda, kita bergabung bersama program Masatu Jakarta.
1: Musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya
0: iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas. Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya,
1: berkarya pastinya.
0: Termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
2: Okay. Kendilmas.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik sama banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Rangga Zan dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Pokoknya banyak lewat ya.
2: Ke
0: 8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke 8. Kalau begitu kita akan langsung ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau.
0: Bau-bau.
1: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap
1: untukmu. Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Bisa aja.
1: Oke Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita oke. Kemana Do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung
4: Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya Bangsa. Anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail. Apa
0: iya.
1: Kabar? Alhamdulillah Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Manado.
4: Dari Manado. Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan
1: iya.
2: Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, Manado iya. Itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
4: Gino.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Gino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, okay. Nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Gino.
2: Yeah.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Gino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Gino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Ditunggu ya.
4: Mas Yudi salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Okay. Itu aja maka Bung Leman di Lampung. Itu aja maka
1: okay, assalamualaikum Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Hidup karena asmara.
2: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
5: Oh, dia apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
1: Olalah. Apa lo ya?
0: Oke, langsung Bidan silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan. Yang suka menolong kelahiran gitu.
1: Betul.
2: Ya?
1: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh,
5: silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Nancy yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Oke.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Pengawasari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
6: Okay.
7: Siap. Naik ke Poso menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Ya, langsung pertanyaannya.
7: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari.
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa
7: tadi
2: namanya?
7: Saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti,
7: ya, salam kenal
2: juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
7: grupnya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Apa pernah ikut ngeband atau apa gitu?
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Oke, ditunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya Mas Dino.
2: Makasih Mbak Yanti.
7: Mbak Ita Purnama Sari.
6: Siap.
7: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Salam untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa boleh kepada Bang Yudit Mail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak kebagian.
6: Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
8: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
8: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikutin jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: bisa gak kira-kira saya.
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya.
1: Iya.
8: Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu kemakanan-kemakanan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah. Kan? Makanya ini berbagai ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
6: Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
8: Gitu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
6: Terima kasih,
8: Kang Hasan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
6: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-Bau.
1: Bau-Bau. Tadi pertanyaannya apa?
6: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya begitu.
6: Ya. Gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang seni, ya kerjanya di
2: gitu
1: musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus, betul kan Mica ya?
6: Ya.
2: Itu gitu.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Iya. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mica?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat gitu. Kami tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya, pernah.
1: Oh, ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Maaf kalau begitu.
1: Mantap sudah.
6: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, ke yang toli-toli ya?
6: Bukan, ya,
1: yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8
6: ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung
6: vokal,
1: dalam band.
6: Selain vokal grup mungkin ya.
2: Oh, bandnya berarti G-band.
6: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti formasi.
6: Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
6: Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga Lady pengen Gaga banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Hmm. Kalau ada yang hajatan
1: atau apa,
2: ikut aja nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
6: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: tahun. Staminanya luar biasa. Masih
6: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah, kok ada apa naun?
6: Apa
1: kan aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantor paramita, tapi bukan kantor paramita.
6: Itu kantor paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Coba ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengar, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumani. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumani ini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu kantor paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya,
2: masih,
0: yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah. Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama Adik Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: iya, juga ya, cover girl. Terus Adik Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya kantorannya.
2: Iya, berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar
1: aku
0: biasa.
1: Baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar sama Tiga Darah. Benar, pas Nona Manis tahun 90,
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV,
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu Mas. Kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam Yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Kabarnya alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya Yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus.
3: Halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke,
2: okay. Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya,
0: iya,
3: di dunia
0: musik. Ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain,
0: gimana tuh?
1: Dino, maksudnya sila. Selain sebagai
3: iya tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
3: ya.
0: Siap Ayu. Ya. Kita
2: ke sana ya Rita ya.
0: Sule ya. Silakan.
3: Saya Mbak Nijo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf salah, Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
2: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, salam Mas Dudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: sang
4: suami Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita
1: cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: Iya, betul. ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
1: Kopinya
6: bukan aslinya. Iya.
1: Aduh.
6: Pertanyaan saya begini, saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya tanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Ya, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam, Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung.
1: Boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sebentar. Ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang atau satu kampus atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke. Okay. Ya. Siap ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekonnya Bang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pos RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Teteh Dinda.
0: Halo, ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa, udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Ir. Yo apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
8: Ini
2: Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: di Jawa Barat
8: ya,
2: asli.
8: Jawa Barat. Ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya, itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Rangga Zen itu pencipta lagunya Tetap Ada Untukmu. Kang Rangga ya.
8: Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat saya aja.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar pinisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya
2: betul.
8: Bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Teh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Halo, selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinus.
10: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: Rosa.
1: Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
1: Sampai aniku anu emang.
0: Sampai aniku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget ya.
2: Tapi kan baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Bingung. Ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
1: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya. Udah,
0: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, enggak, aku
2: mungkin
0: paham.
2: Ya ke skip ke bawah.
0: Ke bawah. Ya, tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
1: Kesian
2: mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, ta, melok kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, okay.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam. Gitu.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo, ada koreonya iya. Kan, tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya?
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya.
2: Ya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar,
2: ya,
0: benar, benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
0: Nggak sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era
1: trennya sekarang.
0: Okay.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan deh lu, Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh?
0: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya.
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh, itu rilis singlenya Kantora. Atau
1: album.
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, betul. Itu kan dulu gitu kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Denganmu lah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita
2: dan
0: ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
1: ya, Geronimo
2: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo,
1: gimana
0: diputuskan
1: masih
0: untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Timur.
2: Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer.
0: Oke. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono,
1: kita
0: langsung kita terima
1: Mas Gilang,
0: dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, itu senang gitu loh.
1: Betul Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya, memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Oke.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu,
3: yang digital, monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: juga. Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto. atau di Ngelamas Madiun, Mbak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Di Jepang
3: juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo,
1: salam
4: kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio,
4: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya. Ya.
2: Halo,
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Ya,
1: monggo.
4: Okay. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita,
0: Mas Dino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya. Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon
0: mungkin
1: respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru,
1: ya? Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisiknya.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu, dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya.
0: Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh. Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Antoni tuh dokter.
1: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, Dokter Sony Sudibyo itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Yeah.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo asli pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya aku baru ingat sekali.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh, okay. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Sari, Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya, betul.
7: Sekali. Baru rilis ya?
0: Iya, betul. Rilis. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya, Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah tapi tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya, Bang Cliff.
0: Undang gitu ya. Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
7: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
0: Amin.
7: Pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff
0: di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi. Sama-sama.
7: Dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama
7: dan
1: Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini, Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam, Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar, Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan, Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Geronimo, ya.
8: Selamat malam, Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama, Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya, Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
8: Iya, 1, 2, 3,
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oh, nggih.
8: Thank you, Mbak Ita.
0: Okay, sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau tetap secara keseluruhan untuk dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Reuni
2: Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu seru banget.
0: Pasti seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah, aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu,
2: ya, Mas. Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siap. Kan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
1: iya.
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius oh, dong. Iya. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa? Lagi.
2: Darmo Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darmo Ratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Lebor.
1: Iya, Logis Lebor nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Record.
2: Logis Record ya.
1: Pertanyaan ya, terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga
0: ya. Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah kalau nggak tahu kebangetan banget nih Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu. Lagu iya. Berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request, nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik memedio kan kita ya. kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino.
1: Tuh,
0: gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: ini. Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Iya. Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka aku kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali
2: tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify
2: itu,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu Mas Dino?
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, siap. Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Rayu
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Eling lu.
0: Ya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu lagu Harvey Lady juga. Dulu.
1: Oh, oh iya, iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady. Da da da di da da.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu ya. Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, selain kantornya ya
1: waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: join, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah
1: okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian okay. Oh ini lagi. Request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino, iya, keren Tokyo. Loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida di Palu.
0: Di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksa Runding.
0: Tenggarong. Tenggarong itu
1: Tenggarong.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo, Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur Kalimantan ya. Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio di Laksa Runding ini.
1: Kenapa bang? Kok gak jelas?
3: Julak Sarondeng.
0: Oh Julak Sarondeng.
1: Julak
0: Sarondeng.
1: Oke okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan bang.
4: Kantora ya, silakan.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak. Bersama
0: kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantoran ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga
2: terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti.
1: Dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di,
1: ya.
2: Ini, di itu ya diputar terus ya. Nah,
1: ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
5: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgar, baru saja kita ikuti Ruang Rindu Nasional untuk edisi malam ini Rabu 24 Juni 2026. Dan untuk Anda pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak sudah menemani kami dari pagi hingga kini. Dan saatnya kami pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami yang bertugas, saya Ellen bersama Bung Sami Herat, ada rekan-rekan kami yang bertugas di Pemancar Mering Desa Van. Mengucapkan selamat beristirahat, sampai jumpa di lain waktu.
6: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 6.45 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Elna Tiara bersama operator studio Bung Sami dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar FM, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggur, Programa 1.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id. We'll be right back.

0: Info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uci, kamu so suksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka. Selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
4: mengetahui. Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kamu.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya?

0: yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
1: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
2: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Skotlandia akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Brazil pada laga Grup C. Laga ini akan digelar di Stadion Miami, Florida pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan kalah dari Maroko. Sementara Brasil yang masih kukuh di pemuncak klasemen Grup C saat ini mengantongi 4 poin. Dan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia Skotland akan menghadapi Brazil. Kami akan berbincang dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo Bung Ari.
2: Halo Bung Rudi, selamat malam, selamat salam malam. Olahraga.
1: Lama nggak ngobrol kita ya tentang bola ya.
2: Iya.
1: Malam ini kita ngobrol Grup C. Ada Brazil, pemuncak klasemen 4 poin, kemudian Maroko 4 poin juga peringkat atau di klasemen ketiga, ada Skotlandia 3 poin dan Haiti belum mendapatkan poin. Dan Brazil akan menghadapi Skotlandia. Ini bagi saya adalah partai hidup mati mereka berdua ini. Brazil atau Skotland. Brazil menang artinya dia pasti lolos. Skotland menang pun Skotland yang lolos nanti ini kan. Nah, Skotland dulu dibahas. Gimana menurut Anda posisi Skotlandia jelang laga hidup mati pagi nanti?
2: Ya, bagi menurut saya ya, Skotlandia memiliki tekanan tersendiri karena dia di pertandingan pertama berhasil menang, tapi kemudian di pertandingan kedua melawan Maroko mereka kalah dari 0-1 ya. Ya. Kemudian di pertandingan ketiga ini adalah bebannya menghadapi Brasil. Tapi meskipun Brasil di pertandingan pertama dia mendulang hasil yang kurang maksimal, tapi di pertandingan kedua dia mereka berhasil bangkit itu. Nah, Brasil di pertandingan ketiga ini pasti ingin mengejar keunggulan mereka di pemuncak klasemen saat ini. Dan Skotlandia pasti akan memulai pertandingan dengan beban yang lebih besar dia, karena dia poinnya lagi 3 dan minimal dia juga jelek-jeleknya dia harus mendapatkan poin imbang gitu, karena dengan 4 poin misalnya gitu ya masih bisa bersaing untuk peringkat ketiga terbaik. Menurut saya Skotlandia akan bermain aman terlebih dahulu di pertandingan melawan Brazil nanti untuk memaksakan hasil, jangan sampai kalah di dunia.
1: Aman itu artinya betul-betul akan low block, akan betul-betul bertahan di barisan bawah mereka.
2: Ya, saya kira dengan tipikal permainan Skotlandia yang kita tahu mereka dari Britania Raya dengan liga primernya yang permainan itu adalah kalau mengalir bola dari kaki ke kaki gitu ya. Permainan sangat sangat teknis sekali. Saya kira Skotlandia pasti akan di menit-menit awal mereka tidak ingin kecolongan dulu, karena Brazil ini tipikalnya juga para pemainnya kan nafsu menyerangnya kan lebih tinggi ya. Jadi Skotlandia akan bermain minimal di 15 menit pertama mereka akan membaca situasi dulu nih. Situasinya aman nggak dia untuk keluar menyerang misalnya, atau harus bertahan. Jadi saya kira di 15 menit awal Skotlandia akan membaca, akan mengutamakan keseimbangan permainan dulu di awal-awal pertandingan.
1: Iya, mereka berdua ini memang bukan kali pertama ya bertemu ya, sudah cukup sering bertemu, tetapi tren kemenangan masih berhasil jauh lebih banyak. Dan apakah tren itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi Skotland atau justru memotivasi, karena kemungkinan untuk lolos kalau mengalahkan Brasil pun bisa akan terjadi nih. Bagaimana nih pertanyaan ini, Bung?
2: Ya, saya kira peluang Skotlandia menghadapi Brasil relatif masih 50-50 ya untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi dengan melihat rekam jejak yang ada, Brasil dengan nama besarnya, kemudian Skotlandia juga masih harus mencari bentuk yang positif dulu di pertandingan penyisian grup ini. Dan saya kira rekam jejak mereka, pertemuan head-to-head antara mereka ya pasti akan memberi nilai plus sendiri buat Brazil. Sebentar buat Skotlandia itu akan menjadi beban, tambahan beban buat mereka. Tapi saya kira secara teknis dengan sistem atau format turnamen yang ada sekarang, rekam jejak atau head-to-head itu tidak selalu linear dengan pertandingan di akhir nanti gitu. Yang jelas adalah situasi terbaru mereka seperti apa saat ini.
1: Ya, apalagi yang akan menentukan yang. Ya, apalagi di fase grup ini cukup banyak kejutan ya. Spanyol, Cape Verde, kemudian Portugal, Kongo, tadi malam Inggris dengan Ghana, dan apakah memang pertandingan pertama Brasil juga bermain imbang ketika itu dengan Maroko. Ada kepastian dari Ancelotti yang sudah menyebutkan bahwa Neymar yang absen di pertandingan pertama, pertandingan kedua, bahkan terakhir kali membela timnas Brasil itu pada 2023 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masuknya Neymar itu apa? Seberapa berartinya bagi timnas Brasil untuk pertandingan terakhir di fase grup C ini?
2: Iya, ini adalah kesempatan terakhir, kata dalam tanda kutip ya, kalau misalnya pahit-pahitnya Brasil nggak lolos, dan ini besok pertandingan terakhir. Makanya Neymar di pertandingan kedua kemarin secara mengejutkan Ancelotti tidak memasukkan namanya ke dalam line up. Dalam daftar susunan pemain pun juga tidak ada. Karena memang Ancelotti melihat kondisi Neymar belum pada peak performanya atau kondisi yang bagus gitu. Tapi di pertandingan ketiga ini, saya kira Ancelotti akan memberi kesempatan buat Neymar untuk turun pertanding gitu, meskipun tidak kemungkinan tidak akan full, bisa dia jadi pemain pengganti atau bisa start, tapi feeling saya tidak, Neymar tidak akan turun penuh 90 menit di pertandingan nanti, tapi akan diberi kesempatan ya, karena ini adalah pertandingan terakhir di fase grup gitu.
1: Kalau kita bicara squad kan memang sudah nama-nama seperti Vinicius Junior, kemudian Cunha, lain sebagainya, apalagi tambah Neymar nanti. Nah, ini kan tentu sangat berbeda. Dan mungkin bagi pecinta Liga Inggris, nama Andy Robertson, kemudian Tomine juga sudah sangat akrab. Anda melihat peran-peran pemain-pemain besar yang ada di Madrid saat ini, bagaimana mengoptimalkan posisi mereka, tren mereka kemenangan atas Scotland selama ini, dan juga tentu membuka asa untuk melaju ke babak berikutnya, bagaimana sih pola permainan yang kira-kira akan dilakukan Ancelotti nanti malam atau pagi nanti?
2: Kita tahu Brasil ini banyak pemain Real Madrid, ada beberapa gitu ya, jadi pemain kuncinya Ancelotti ketika menangani Real Madrid dua musim yang lalu. Jadi saya kira formasi kemudian gaya bermain itu mereka sudah paham bagaimana Ancelotti menginginkannya kali ini di timnas Brasil. Jadi saya kira chemistry antara Ancelotti dan para pemainnya dulu di Real Madrid dan sekarang di timnas Brasil, saya kira ini akan menjadi semacam apa ya, senjata utama mereka untuk menghadapi Scotland juga. Tapi sekali lagi, bahwa pertandingan nanti selalu dimulai dari angka 0-0 gitu. Jadi apapun bisa terjadi di lapangan. Apa terbukti juga ada Tanjung Verde yang bisa mewujudkan dan tidak untuk kemungkinan nanti Scotland juga bisa memberi kejutan pada Brasil.
1: Memberi kejutan artinya betul-betul akan all out ini ya, Andy Robertson dan teman-teman nanti pagi nanti ya, untuk menghadapi Brasil dengan nama-nama besar mereka. Dan kemudian Brasil sendiri pun juga nggak mau kecolongan seperti pertandingan pertama ketika menghadapi Maroko ya. Artinya mereka akan tetap bermain seperti itu, tetap bermain seperti Brasil, atau memang ya Ancelotti adalah seorang pelatih yang penting menang bagi dia. Gimana ini?
2: Kalau kita tahu ya, Ancelotti ini memang kontra kayak bukan pelatih Italia, karena dia kalau kita tahu Italia itu lebih mengutamakan pertahanan, tapi sekarang kan kayak permainan sepak bola sekarang kan tidak bisa seperti itu, jadi harus pelatihnya, dan Ancelotti paham itu. Jadi untuk pertandingan sepertinya saya kira Brasil akan ngegas dari menit pertama ya, jadi saya kira kita bisa lihat 15 menit pertama itu kita akan bergambar itu nanti seperti apa jalannya pertandingan setelahnya gitu. Jadi 15 menit awal ini saya kira kedua tim akan saling membaca dulu apa yang mereka siapkan taktiknya di pertandingan itu.
1: Dan harapannya adalah ini adalah Scotland yang akan membawa mereka, pemain ini akan membawa mereka untuk lolos pertama kali ya di fase grup ya.
2: Sejarahnya Scotland ya belum pernah lolos dari fase grup ya.
1: Knockout gitu. Ini mungkin mereka betul-betul termotivasi dengan itu. Prediksi skor untuk ada berapa berarti ini, Bung?
2: Saya kira saya bilang tadi memberi Scotland yang bisa memberi kejutan itu dalam arti kemungkinan hasilnya bisa imbang. Tapi kalau dari kacamata saya ya Brasil masih tentu di urutan 55-45 ya.
1: Wow, 55-45.
2: Mungkin Brasil akan Kalau menang pun akan dengan selisih yang tipis gitu, enggak gapnya enggak lebar.
1: Gap enggak lebar tuh selisih satu gol berarti ya?
2: Satu gol ya.
1: Tapi Scotland sulit untuk ngegolkan ke gawang Brasil gitu. Karena titik tadi tuh untuk mengejutkannya kan menahan draw. Tapi kalau seandainya hitung-hitungannya di Scotland dia bermain imbang dengan Brasil, mungkin enggak sih dia bisa lolos dari peringkat 3 terbaik tanpa kemenangan ini? di terakhir ini tantangan dari Brasil?
2: Pastinya dengan finish di peringkat ketiga pasti masih harus bersaing dengan grup lainnya ya. Yeah. Tapi minimal Portugal masih punya harapan ketika dia memetik seimbang melawan Brasil. Tapi poinnya jadi 4 itu, sedangkan Brasil jadi 5. Kita tahu nanti Maroko seperti apa, tapi ketika dia bisa finish di peringkat ketiga masih ada harapan untuk bersaing gitu. Dari dengan grup lainnya yang lolos ke 32 besar.
1: Iya. Bung Hari DP, makasih banyak ya untuk waktunya sudah ngobrol malam hari ini. Kita tunggu nanti atau pagi nanti siapa ini Brasil, betulkah tren positif dia untuk tetap lolos dan juga menjadi salah satu tim favorit juara dunia Piala Dunia 2026 diuji di pertandingan ketiga pagi nanti. Terima kasih Bung Ali, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam Bung Rudi, saya selalu.
1: Demikian tadi pengamat sepak bola Hari DP berbincang mengenai bagaimana kira-kira jalannya pertandingan Skotlandia menghadapi Brasil dalam lanjutan grup C Piala Dunia 2026.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kini kami mengajak Anda untuk menyimak pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo.
3: Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, atas berkah kedamaian yang diberikan kepada negara kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di tempat yang baik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Dan ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali panas karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KPNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya, karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Dan orang bertanya, ada apa Prabowo Subianto selalu bersama petani dan nelayan? Saya jelaskan sangat sederhana, karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian deh. Gak enak kalah. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Agar mereka hidup dengan baik. Agar anak-anak bisa sekolah dengan baik. Agar mereka punya rumah yang layak. Agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan nepes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Peran ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi. Sok kaya, sok banyak duit. Padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi enggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya enggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola, salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan, disorak-sorakin, teman sendiri. Kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manajer, ya kan? Aku yang manajer. Aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, Kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini, bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya udah, saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar, saking pintarnya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan. Saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan, saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras. Tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, selalu melindungi petani dan nelayan kita dimanapun saudara lagi berjuang. Terima kasih. Dan saya mohon doa restu, saya minta doa restu, percayalah kepada pemimpinmu, percayalah kepada pemerintahmu. Tidak ada niat lain. Kami ingin lihat rakyat kita senyum, kami ingin lihat rakyat kita sejahtera. Tidak ada niat lain, saudara-saudara. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di tempat yang lain. Terima kasih KTNA. Merdeka! Merdeka! Kalau saya teriak tani, saudara jawab makmur. Kalau saya teriak nelayan, kau balas makmur, ya. Tani! Nelayan! Kalau saya teriak Indonesia, kau bangkit. Kau jawab, bangkit Indonesia!

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menyatakan bahwa pemberian penambahan insentif terhadap guru madrasah sebagai upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di seluruh Nusantara. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk tiga program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudionugroho. Menurutnya komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB, Yamazaki Kazuyuki, menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra, termasuk di PBB. Isu penculikan oleh Korea Utara bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga masalah yang terus berlanjut karena para korban masih dirampas kebebasannya dan tidak dapat kembali ke rumah mereka. Dan hal itu menjadi tantangan internasional yang membutuhkan penyelesaian segera. Informasi dari dunia olahraga, pesepak bola Kolombia Daniel Munoz memberikan performa yang lebih dari rata-rata pemain di posisinya. Kemampuannya menyisir lapangan, menemukan ruang, dan menutup pergerakan lawan menjadi sensasi. Munoz disebut mampu berlari sejauh hingga 11,9 km per pertandingan. Tetapi yang menjadi pembicaraan kemampuannya untuk melakukan lari berintensitas tinggi dengan kecepatan minimal 20 km per jam. Dalam setiap pertandingan, Munoz dapat berlari dengan intensitas tinggi sejauh 1,4 hingga 1,7 km.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion

0: 下。Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
3: Aku bawa gado-gado.
4: Aku ayam betutu Bali.
5: Bubur Manado, Jo.
3: Eits, jangan lupa berdoa dong.
4: Tapi aku berdoanya beda, loh.
6: Aku juga.
7: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
3: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
7: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
8: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
9: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Haight Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Terima kasih pendengar Pro 3, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Dan seperti biasa, setiap Rabu malam kami hadir dalam program ataupun dalam sesi Pos Ronda, di mana kami akan berbincang dengan teman-teman yang ada di daerah untuk mengetahui bagaimana situasi pengamanan di lingkungan warga saat itu, dan juga nanti kami akan

berbincang langsung dengan narasumber-narasumber kami yang sudah siap untuk berbincang dalam malam hari ini di sesi pos ronda bersama dengan Polda Kalimantan Tengah berikut ini.

0: Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah. Malam ini kami akan ajak Anda menuju ke dua wilayah, dua pos kamling yang ada di sana. Dan bisa saya gambarkan melalui aplikasi Zoom, memang sudah sangat semarak sekali di dua pos kamling ini. Nanti kami akan sapa mereka dan tentu nanti kami akan juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Kalimantan Tengah di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Saya langsung menuju ke narasumber kami yang juga tersambung atau melalui aplikasi Zoom. Yang pertama ada Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbin Mas Polda Kalimantan Tengah, ada AKBP Anastasia Greta Esos MSI MM yang bergabung di Pos Kamling Gria Sanur. Ibu Greta, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, kabar baik Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ini tepatnya Satkamling Perum Grand Sanur Gria Tama RT 003 RW 003 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau, Ibu Greta ya.
2: Iya.
1: Ibu, mungkin di awal bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bu, siapa saja nih yang sudah hadir malam hari ini di Gria Sanur Kota Palangkaraya ini Bu?
2: Baik, selamat malam. Sapa dari Polda Kalimantan Tengah malam hari ini. Kami selaku Kasub Ditbin Satpam Polsus Ditbin Mas Polda Kalteng hadir rekan-rekan dari Satbimas
3: ada semua
2: Satbimas Kota Palangkaraya. Kemudian kami berada di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur. Yang pastinya kami akan memperkenalkan diri, Bapak di sini ada ikut bersama kami ada Pak Kasat Dinas,

0: 10 di sini, 15 yang sebagian baru melaksanakan patroli. Semuanya turut aktif dalam pelaksanaan ronda malam di Pos Kamling Komplek Perumahan Gria Sanur ini, Bapak.
1: Oke, ya, selamat malam Bapak-bapak semua yang ada di Grand Sanur Gria Tama. Iya, tadi kami juga dapat informasi ada obi van juga, Bu, ya, yang terparkir di depan South Kamling ini, ya, bahkan dilengkapi dengan layar televisi juga di situ, ya, Bu Greta, ya.
0: Iya.
1: Baik. Dan biasanya saya tidak sendiri, Bu Greta. Ada rekan saya Pak Yosi yang biasa juga ikut nimbrung. Ya, cuman saya sekali malam hari ini beliau kurang sehat sehingga izin absen untuk pos ronda, untuk ronda malam di edisi kali ini. Tapi titip salam buat teman-teman semua, termasuk untuk Ibu Greta di sana, ya. Baik.
0: Kasih salam teman-teman dan sehat selalu untuk Bang Yosi. Semoga segera bisa mengudara kembali, Bapak.
1: Ya, baik. Dari Gria Sanur, Kota Palangkaraya, saya menuju ke Pos Kamling Jalan, ya, belum tergabung, ya. Jadi hanya ada satu yang kita akan ajak bicara atau berbincang malam hari ini. Baik, ada Pak Ketua RT Muhammad Ali, kemudian Kasat Bimas Polresta Palangkaraya, KP Dik Supriyo, Kanit Binkamsa Edi Prianto SH, Babin Kamtipmas Kelurahan Sabaru, Aibtu Irwan Darmawan, dan Babinsa Sertu Eko. Saya ke Bu Greta dulu kalau begitu, sambil menunggu sambungan dengan teman-teman di Pos Kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya, yang saat ini belum tersambung. Bu Greta, bisa diceritakan seperti apa sih aktivitas Pos Kamling di wilayah Ibu atau di Sanur Gria Tama ini, Bu?
0: Jadi kalau lebih banyak mungkin langsung dari penggerak dari Gria Sanurnya ini, bisa kah, Bapak, ya?
1: Iya, silakan.
0: Jadi mungkin sejarahnya bisa, ya?
1: Iya, silakan.
0: Ini termasuk, jadi Pos Kamling Gria Sanur ini termasuk dalam program yang pengaktifan kembali Pos Kamling. Jadi dari akhirnya kurang aktif, kemudian dilakukan pada waktu itu 2019. Jadi perumahan ini baru terbangun atau terbentuk di 2019, dan Pos Kamling ini mulai dirintis oleh warga dengan swasembada dan warga sendiri itu di 2022. Kemudian aku lebih abdolnya kalau Pak Andi sendiri selaku pokoknya untuk bisa menjelaskan sejarah kronologis, bisa kan, Pak?
1: Ya, silakan, Ibu. Ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bapak.
1: Iya, perkenalkan, saya Rudi, Pak, di Studio Pro 3. Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya Wayoni, Pak. Dari warga Grand Sanur.
1: Oh, dari warga. Oke, baik. Silakan, Pak. Jadi tadi diceritakan bahwa Pos Kamling ini berdiri atau diaktifkan kembali bersama dengan adanya perumahan Perum Grand Sanur Gria Tama ini, Pak, ya?
2: Ya, ya.
1: Sampai jadi, dengan, ya, silakan.
2: Jadi benar yang apa seperti yang Ibu sampaikan, dari rumah kita 2019 baru ada, itu kita tahun 2022 itu mulai membangun Pos Kamling, dan di tahun 2024 itu ada kunjungan dari pihak Polsek, dan mereka memberi arahan ke kami, dan melalui Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa, dari situ kita diberi arahan oleh Babinkamtibmas dan mereka Polsek mengenai tentang Perpol itu. Nah, dari situ kita tergerak untuk lebih mengaktifkan daripada Pos Kamling demi untuk masyarakat dari segi keamanan, ketertiban, mendeteksi dini daripada apa namanya gangguan-gangguan masyarakat, gangguan
1: itu. Oke. Ya, apa ya, Pak, yang rawan di sana, apa yang perlu diantisipasi dengan warga masyarakat di sana sehingga berdirinya kembali Pos Kamling Sanur Gria Tama ini?
2: Kalaunya yang rawan itu sebenarnya, Pak, kita di sini kalau diaktifkan kembali itu sebenarnya gini, Pak, karena perumahan kita itu baru aktif dalam arti kan ini perumahan satu komplek yang memang 99 rumah dan ada komplek-komplek lain di tetangga-tetangganya. Nah itu belum sebenarnya tuh, belum ada pos kamling yang dekat dengan kita. Kalau yang ada memang ada di RT3, cuman kan kita terpisah-pisah per komplek, jadi kita bangun. Nah, kita bangun. Jadi untuk kerawanan itu sebenarnya kalau pencurian kayaknya nggak ada sih Pak kita selama ini. Bukan berarti kita karena aman, bukan kita lalai itu nggak Pak. Semakin aman itu semakin bagus menurut kita gitu. Okay. Jadi kita menggerakkan masyarakat supaya lebih tertib dan aman lagi Pak.
1: Oke, jadi artinya gitu. Aktif dan partisipasi masyarakat, antusiasme warga di sana cukup tinggi nih Pak ya di sana ya. Anak-anak mudanya juga begitu ya?
2: Iya, betul Pak.
1: Iya. Dan ya, baik. Bu Greta izin juga ada Kasat Binmas Polresta Palangkaraya, ada Pak AKP Dik Supriyo ya, yang juga hadir ya.
0: Wah, ada.
1: Baik, iya.
3: Selamat
1: malam, Pak Supriyo. Senang sekali nih Pak bisa berkenalan, bisa bertemu malam hari ini Pak. Baik. Dan kalau di wilayah hukum Bapak ada berapa pos kamling yang saat ini sudah aktif kembali nih Pak?
3: Untuk data Sat Kamling di kami itu ada jumlah kelurahan 30 kelurahan.
1: Iya.
3: Jumlah Sat Kamlingnya itu ada 131
1: 131.
3: Nah, yang aktifnya ada 79 tentunya.
1: Oke, jadi aktif ada 79 dari 131. Ini kenapa Pak sisanya tidak aktif atau sudah berapa lama dan bagaimana nanti untuk mengaktifkan kembali nih Pak?
3: Ya, untuk kedepannya kami lagi bersinergi dengan Pak RT untuk mengaktifkan kembali satkamling yang ada di wilayah kami. Sebenarnya sudah aktif lebih banyak Pak. Yeah. Cuma kemarin itu budarnya itu setelah ada COVID itu.
1: Oh, 2019-2020 ya Pak.
3: Jadi ada pembatasan-pembatasan yeah. itu akhirnya lockdown. Kebablasan gitu Bang Rudy.
1: Oke. Nah, kalau saat ini Pak strategi untuk menghidupkan kembali bagaimana untuk dalam waktu dekat ini Pak? Semoga 131 ini kan bisa aktif semuanya nih Pak di sana Pak.
3: Oke Bang Rudy. Kami lagi menyusun dan mendata sama Pak Lurah ya. Dan beberapa Pak RT untuk menggiatkan pos kamling yang belum aktif supaya bisa diaktifkan kembali. Namun di sini Pak, dengan kemajuan teknologi ini ada sedikit pergeseran. Dengan kemajuan teknologi, jadi ada memasang CCTV sebagai pencegahan. Nah ini termasuk kami berusaha keras untuk mengaktifkan kembali.
1: Okay.
3: Sehingga dari warga ada gotong royong dan kepedulian dari masyarakat untuk menciptakan situasi di lingkungan yang kondusif. Kalau seperti di Grand Sanur ini sifatnya lebih banyak ke pencegahan
1: ya.
3: Dan deteksi dini. Itu Bang Rudy.
1: Tapi itu kabar baik juga Pak ya,
3: karena beberapa kasus tindak pidana ini masih minim
1: sekali.
3: Semoga di Grand Sanur ini tetap kondusif seperti yang diinginkan warga masyarakat dengan kita semua.
1: Itu artinya malam ini bertambah kabar baik lagi nih Bu Greta dan juga Bapak-bapak. Setiap daerah yang kami ajak berbincang selalu berupaya mengaktifkan kembali untuk satkamling yang ada di daerahnya dan juga terbukti antusiasme warga yang cukup tinggi, kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Saya izin boleh ke Pak RT yang juga hadir malam hari ini ya di Grand Sanur Gria. Pak RT, selamat malam.
3: Bang Rudy.
1: Iya, silakan.
3: Suara dari Pro3 ini kayaknya agak mengecil, Bang Rudy.
1: Mengecil? Halo, selamat malam.
3: Iya.
1: Ya, kalau begini bagaimana, Pak?
3: Agak lumayan.
1: Sudah mulai terdengar?
3: Oke, ya.
1: Ya, baik.
3: Oke, nanti kita sampaikan kepada Pak RT.
1: Iya, baik. Selamat malam Pak RT.
4: Selamat malam.
1: Iya. Dengan Pak, malam, Pak Muhammad Ali ya.
5: Betul Pak.
1: Iya. Baik, Pak RT, ini tadi dengan cerita warga cukup semarak, cukup tinggi juga ya partisipasi masyarakat di sana. Pembagian kelompok regunya bagaimana nih Pak untuk warga yang aktif di selalu bertugas di saat kamling itu?
5: Kebetulan ya, kalau untuk yang di perumahan Grand Sanur ini Pak, mereka ini apa, ada rolling yang setiap hari itu kebetulan ada yang 4 orang jaga Bapak, ada yang 5 orang kebetulan untuk jumlahnya yang jaga itu kita.
1: Oke, Pak, ini sebelum nanti saya pindah ke pos kamling yang sudah tersambung malam hari ini. Sekarang ini kan momentumnya Piala Dunia nih Pak, lagi rame nih. Kadang-kadang kalau kita lewat malam-malam itu warga berkumpul untuk nonton bareng di sana. Nah kalau di Grand Sanur untuk menarik minat juga, menyemarakan juga, berkumpul sama warga, ada nggak seperti itu Pak? Terutama mungkin diadain lah di saat kamlingnya sendiri, gimana ini Pak?
5: Betul Bapak, kebetulan untuk pusat kita nonton Piala Dunia kebetulan ini di pos kita Pak, kita ada televisi yang disediakan oleh warga
1: ya.
5: Jadi tiap malam itu ramai Pak kita di sini Pak.
1: Wah, termasuk cemilan kopi-kopinya juga ini berarti Pak RT ya?
5: Siap Bapak, betul Bapak. Timbang juga Bapak.
1: Iya kan? Kan identik itu pos kamling, warga menjaga di sana, ngobrol sambil jaga keamanan, ada cemilan-cemilan dan kopinya ini Pak ya di sana ya. Oke. Baik, nanti kami kembali lagi ke Grand Sanur Griyatama. Sekarang malam hari ini sudah tersambung juga dengan pos kamling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Selamat malam Bapak-bapak.
6: Selamat malam Pak.
1: Iya, dengan Rudi, sama juga namanya nih Pak ya?
6: Saya, nama saya Gagah Cahyadi Pak.
1: Oke, baik, bisa diperkenalkan Pak, ada siapa saja di sana? Ada Pak Ketua RT, kemudian jajaran lainnya silakan.
6: Oh, kebetulan saya Ketua RT sendiri Pak. Saya di sini ada petugas rondanya.
1: Iya.
6: Polresta Palangkaraya.
1: Iya, Pak RT mohon maaf Pak, suaranya mengecil Pak. Ya, suaranya mengecil.
6: Mengecil ya suaranya. Ya,
1: nah, ini sudah mulai besar. Sudah mulai clear ini Pak. Silakan.
6: Siap, kebetulan saya ada kedatangan juga dari Polresta. Malam ini ada Pak di belakang nih. Oh, Pak Wakasat Bimas.
1: Wakasat Bimas Polresta Palangkaraya.
6: Ada juga dari Babin Katipasnya Pak Riswanto ditambah dengan petugas rondanya Pak.
1: Oke, selamat malam untuk Pak Wakasat Binmas Polresta Palangkaraya Ibtu Tri Joko Lulut. Selamat malam Pak. Kemudian Pak Kanit Polmas Pak Bribka Nyoman Hadi, selamat malam. Kemudian juga Babin Kamtipmas Kelurahan Bukit Tunggal Aibda Riswanto. Iya, selamat malam. Baik, Pak bisa cerita di awal aktivitas untuk pos kamling di Bondol, Kecamatan Jekan Raya bagaimana sampai dengan saat ini Pak?
6: Alhamdulillah kalau untuk di RT kami, kebetulan RT kami ini RT 10 RW 14 Kelurahan Bukit Tunggal, sudah aktif semenjak saya sudah 4 periode jadi ketua RT nih Pak.
1: 4 periode, oke.
6: 4 periode, jadi kurang lebih kalau 3 tahun berarti kan sudah hampir 12 tahun Pak saya.
1: Oke, ada kalau di sana pos kamling satu RW ada berapa ini Pak?
6: Kebetulan kami di komplek Bumi Palangka 3 ini kan ada 4 RT Pak.
1: 4 RT.
6: Kebetulan pos kamling kami yang di Jalan Bondol adalah sebagai poros utama masuknya warga untuk ke lingkungan 3 RT itu Pak.
1: Oke, jadi gerbangnya nih Pak ya di sana ya?
6: Kebetulan kami membuat posnya di gerbangnya gitu, depan Bumi Palangka 3.
1: Ya, partisipasi warga masyarakat terutama teman-teman mudanya gimana di sana Pak?
6: Alhamdulillah, baik tua maupun muda masih sampai saat ini masih kondusif dan juga dalam rangka membantu Satuan Keamanan Lingkungan masih tetap kami laksanakan.
1: Oke, saya minta izin bisa berbincang dengan Pak Tri Joko Lulut selaku Wakasat Binmas Polresta Palangkaraya.
6: Oh, boleh ya. Boleh siapa?
1: Baik. Selamat malam Pak Tri. Ya, selamat malam Pak Tri. Ya, halo.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, Pak Tri, bagaimana Pak mengevaluasi aktivitas pos kamling yang ada di wilayah hukum Bapak dengan partisipasi masyarakat yang selalu dengan kesadaran menjaga lingkungan tempat tinggal warga masyarakat di sana, Pak? Silakan.
7: Ya, Bapak. Kami sampaikan untuk kekompakan dari warga perumahan di Jalan Bondol 1 cukup luar biasa, Bapak, untuk semangat kegotong royongannya, untuk kesadaran hukum, saling menjaga lingkungan perumahan Bondol 1 ini, Bapak.
1: Oke, ada berapa banyak pos kamling, Pak, di sana, Pak, yang aktif ataupun yang mungkin yang Bapak ketahui, dapat informasi dari data yang dan juga yang akan aktif kembali?
7: Siap, Bapak. Yang kami ketahui di Jalan Perumahan Bondol 1 ini ada 4 RT, Bapak, dan RW 14. Jadi masing-masing dari 14 RW itu ada pos kampingnya masing-masing, Bapak.
1: Oke, jadi lengkap di sana, Pak, ya. Iya. Untuk kelengkapan pos kamling sendiri bagaimana, Pak? Mungkin seperti tongkat T-nya, kemudian borgol, dan apakah itu juga diberikan pelatihan untuk mereka yang bertugas di pos kamlingnya itu, Pak Tri?
7: Ya, Bapak. Untuk kelengkapan di pos kamling masing-masing, Bapak, untuk sarana alat-alatnya sebagian sudah lengkap, Bapak, untuk alat-alat di pos kamplingnya.
1: Oh, cukup lengkap ini, Pak, di sana.
7: Kami
1: ya?
7: Kami juga melaksanakan pengecekan dan pelatihan untuk warga di perumahan Bondol 1 mengenai untuk petugas jaganya untuk di pos kampling.
1: Oke. Iya, Pak Tri, mohon maaf suaranya mengecil, Pak. Ini cukup keras ini, Pak. Baik, apa yang perlu diantisipasi, Pak, atau mungkin kerawanan yang perlu diperhatikan di wilayah tersebut, Pak?
7: Ya, Bapak, untuk dari antisipasi kerawanan untuk di perumahan ini, kemungkinan yang diantisipasi adalah pihak-pihak dari mungkin orang luar yang masuk ke pemukiman, yang harus kita cukup kita waspadai orang baru, dan kita lalu kita ingatkan kepada warga untuk terutama Pak RT-nya untuk mendata dan mengecek status dan identitasnya sebagai ya mungkin warga baru untuk tinggal di perumahan ini, Bapak.
1: Oke, artinya ramai, Pak, ya, pos kamlingnya hidup di sana, Pak, ya, aktif, ya.
7: Siap, Bapak.
1: Iya.
7: Siap,
1: Pak, izin, Pak, saya bisa ke Pak Nyoman Hadi?
7: Siap, Bapak.
1: Iya. Selaku.
7: Kita akan ke Pak Nyoman.
1: Iya. Selaku Kanit Polmas, yaitu Bripka Nyoman Hadi.
7: Siap. Iya. Siap, Bapak.
1: Ini memang paling menarik, paling asik kalau ngobrol dengan teman-teman yang bertugas atau yang sedang dalam program sesi ronda malam. Pak Nyoman Hadi, selamat malam.
8: Selamat malam, Bapak.
1: Baik.
8: Pak Nyoman Hadi dari Satlantas Polresta Palangkaraya.
1: Iya. Evaluasi selama ini bagaimana, Pak, untuk partisipasi keikutsertaan warga dalam aktif di pos kamling untuk menjaga keamanan, menjaga lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal masyarakat, Pak?
8: Ya, Pak. Partisipasi masyarakat di sini, Pak, cukup baik. Warga di lingkungan pusat kamling Jalan Bondol, mereka aktif untuk jaga di pusat kamlingnya, Pak.
1: Oke, selama semuanya berjalan dengan baik ini berarti, Pak, ya. Ini apa sih, Pak, yang...
8: Ya, berjalan dengan baik, Pak. Ya,
1: apa yang disampaikan ke warga untuk meningkatkan kesadaran mereka bahwa menjaga lingkungan tentu akan menambah kenyamanan dalam berada menjadi warga di lingkungan tersebut, Pak. Seperti apa strategi yang diberikan ini, Pak?
8: Kalau kami dari Satbimas Polresta Palangkaraya biasanya memberikan himbauan-himbauan kepada warga. Tapi terkhusus di pos kamling ini selalu berimbauan kepada yang jaga untuk selalu tetap waspada terhadap keluarga yang dari luar begitu, Bang.
1: Oke. Dan dikatakan memang pos kamling ini adalah salah satu titik di mana keluar masuk ataupun masuk ke wilayah pemukiman warga ini, Pak ya. Di situ ya.
8: Ya, betul sekali, Pak. Karena yeah. pos kamlingnya ini ada di perumahan di komplek agak di depan, jadi memang pintu akses masuk warganya melalui jalur di pusat kamling di Jalan Bondol ini, Pak.
1: Baik. Dan apakah memang seluruh lingkungan warga yang ada itu juga bersama-sama atau mengikuti apa yang dijadikan sebagai imbauan dari pihak teman-teman di kepolisian ini, Pak?
8: Ya, bersama-sama, Pak. Warganya ikut di sini karena yang jaga pun sudah diatur sama Pak RT, Pak Gaga, ya, ya. Untuk aktifan mereka. Jadi partisipasi warganya cukup baik begitu, Pak.
1: Baik, baik Pak, nanti kami ke Pak Nyoman Hadi kembali ya. Saya kembali ke Perum Grand Sanur Gria Tama. Selamat malam kembali Bu Greta dan teman-teman di sana ini.
0: Malam.
1: Iya, baik Ibu, sebenarnya bagaimana sih Bu sebuah strategi besar dari pihak teman-teman di Polda Kalimantan Tengah itu untuk mengaktifkan kembali pos kamling yang ada dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat, karena ini hal ini yang selalu kami tanyakan setiap Rabu malam dalam ronda malam, dan tentu bagaimana juga memahami mengenal dari lingkungan sekitar, lingkungan tempat masyarakat itu tinggal, dan kesadarannya pun akan semakin meningkat ini Bu Greta. Mungkin bisa disampaikan untuk kita semua di sini, Bu.
0: Baik, Bang Rudi. Jadi ada beberapa kiat-kiat yang kami dari Direktur Humas dari Subdit Satpam, Direktorat Humas Polda Kalteng, melaksanakan beberapa program-program, khususnya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini, kami dari Mabes melaksanakan perlombaan satkamling. Jadi kami menentukan untuk yang boleh mengikuti lomba adalah satkamling yang belum pernah diikut sertakan dalam lomba. Jadi kami menarik atau mengajak rekan-rekan Kasat Primas untuk mengaktifkan satkamling-satkamling yang pasif dan belum pernah ikut lomba. Di sini kemarin itu cukup bagus minatnya dari warga sendiri khususnya untuk berlomba-lomba mengaktifkan kembali satkamlingnya. Terbukti dari laporan dari Kasat Primas dan yang dikirimkan dalam peserta-peserta lomba itu adalah satkamling-satkamling yang baru, yang belum pernah ikut serta dalam lomba tingkat Polda. Itu yang pertama.
1: Yeah.
0: Kemudian
9: namanya apa, Pak? Speaker terhubung tapi nggak baca.
0: Kemudian yang berikutnya, kami dari Direktorat Humas melaksanakan sosialisasi kepada seluruh jajaran bahwa pentingnya menjaga Kamtibmas mulai dari warga sendiri. Jadi tanggung jawab menumbuhkan kesadaran dari warga untuk membangun situasi Kamtibmas dari dalam sendiri. Jadi warga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya sendiri. Dan ini dilaksanakan seluruh jajaran ke bawah dengan aktif menyambangi Sat-Sat Kamling dan kemudian menjalin komunikasi dengan Sat Kamling, baik yang sudah aktif maupun yang masih pasif untuk diaktifkan kembali. Begitu, Pak Rudi.
1: Kemudian untuk memastikan bagaimana Polda Kalimantan Tengah juga memastikan bahwa strategi tadi, buat tadi itu sudah betul-betul berjalan secara optimal ini, Bu Greta.
0: Kami selalu berkomunikasi melaksanakan analisa evaluasi kepada seluruh jajaran, dan kami selalu memonitor setiap perkembangan, setiap jumlah yang kami laksanakan ke jajaran, dan itu secara rutin kami juga turun ke jajaran untuk melaksanakan evaluasi langsung ke jajaran begitu Bang Nur.
1: Ya. Bu Greta, tadi kan teman-teman juga mengatakan bahwa saat ini itu sudah ada kemajuan teknologi, tidak sedikit melakukan pencegahan dengan memasang titik-titik CCTV ini Bu ya, dan ini sangat membantu sekali. Nah, kalau melihat dalam kondisi kekinian ini Bu, kentongan tuh masih relevan gak sih Bu? Kentongan ini Bu?
0: Kentongan masih Bu.
1: Masih ya? Ya ada terlihat itu.
0: Jadi memang untuk juga di Gria Sanur ini terpasang CCTV yang bisa diakses untuk seluruh warganya.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga ada di wilayah Polres Kapuas ya.
1: Yeah.
0: Polres Kapuas di Polres-Polres jajaran kami.
1: Yeah.
0: Sekarang sudah mulai melaksanakan apel CCTV karena mungkin. Oh. Apel CCTV di jam 10 biasanya seperti itu di polsek kota biasanya seperti itu. Jadi karena jangkauan wilayah di Kalimantan Tengah ini
1: iya.
0: antara itu dengan daerah yang lainnya itu cukup jauh. Jadi ada terobosan dari salah satu polsek tadi, Polda Kalimantan Tengah itu untuk melaksanakan apel CCTV setiap jam 10 malam di semua satkamling-satkamling. Untuk operatornya ada di polsek tersebut.
1: Wah, ini bisa diikuti ya. Juga di jajaran lainnya juga Bu ya, di daerah lainnya juga ini Bu Greta ya, hal seperti ini ya. Iya, baik. Saya terima dulu pendengar ini, Bu Greta, teman-teman lain dan juga yang ada di Pos Kamling, Bondol, Kecamatan Jekan Raya. Ibu Ria di Jakarta, selamat malam Bu Ria.
10: Selamat malam juga Bang Rudy.
1: Iya Bu Ria. Terima kasih.
10: Ini semua ini yang Polda Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah. Benar
1: Kalimantan ya? Tengah, iya.
10: Palangkaraya, selamat malam semua di sana. Sehat selalu ya, malam ini tetap semangat terus di Pro 3 RR ini. Ini kan sis kambing, memang masing-masing daerah ya memang pastilah itu berjengkungan apa, apalagi dengan pemerintah kota ya kan, DPRD Palangkaraya mengaspirasi serta terus dorong pengaktifan kembali lah sistem keamanan lingkungan
1: yeah.
10: atau sis kambing di tingkat RW dan RT RW ya. Nah pertanyaannya ini mau tanya nih bunda-bunda, bapak-bapak di sana, terus mau tanya seperti apakah pemerintah kota di Palangkaraya dengan apa namanya pengaktifannya pos ronda ini begitu ya. Terus satunya apakah keaktifan sesambing ini masing-masing ini selalu aktif kah tiap hari berapa berapa bertukar ganti-ganti warga ya. Bagaimana
1: okay.
10: tanggapannya itu saja yeah. Bang Rudi Jin.
1: Baik.
10: Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Terima kasih Bu Ria. Selamat malam. Kita tampung dulu. Kemudian kita menuju ke daerah lainnya, ke Tanggamus Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
11: Selamat malam, Assalamualaikum Bang Udiye.
1: Waalaikumsalam Pak Leman, ya, silakan Pak Leman. Kasih. Kita
11: saya
1: sekarang...
11: Saya mau tanya dengan ya. Yang jaga malam di Kalimantan Tengah ya?
1: Iya.
11: Polda dan penduduk yang ada di sana gitu. Begini Bang Udiye, jadi kalau jaga malam di sana itu dimulai dari jam berapa? Sampai jam berapa, apakah sampai subuh gitu. Dan bagaimana kalau tidak mau jaga malam, apakah dapat saksi, sanksi gitu.
1: Oke, okay, gitu ya.
11: Saja. Makasih, selamat malam.
1: Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga pendengar baru nanti ditanggapi ya. Kali ini ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
12: Selamat malam.
1: Iya.
12: Selamat malam, Pos Kamling Palangkaraya. Cuma 3 jam loh dari Banjar.
1: 3 jam ya dari Banjar ini Pak ya, Palangkaraya
12: iya.
1: ya.
12: Oh. Iya.
1: Baik, baik. Silakan Pak Mulyadi.
12: Iya, ini mau tanya apa pernah pocong linknya itu kedatangan apa itu tamu yang enggak diundang itu pocong palsu atau pocong beneran?
1: Oke. Okay.
12: Kalau di Banjarmasin sini pernah, tapi warga pinter. Mereka, beliau membawa anjing.
1: Oh.
12: Sekalinya lari tunggang-langgang, berarti palsu. Nah, di situ.
1: Iya.
12: Kalau asli, pocong asli anjingnya melolong.
1: Nah, iya, Pak.
12: Itu kuncinya di situ.
1: Baik.
12: Itu aja, terima kasih.
1: Terima kasih. Ini sempat viral ya hal seperti ini ya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk menanggapi baik teman-teman di Sanur Gria dan juga teman-teman di Bondol. Mungkin dari siapa? Ibu Greta kembali, silakan Ibu. Apa yang tadi tanyakan Bu Ria, dukungan Pemkot mungkin bagaimana?
0: Akan menjawab dari Bu Ria dulu, Pak Kasat Bimas Pak Dik.
1: Iya, silakan Pak Kasat.
0: Hubungannya dengan pemerintah kota ya?
1: Ya, silakan Pak. Mungkin koordinasi atau mungkin dukungan dari pemerintah kota sendiri terhadap poskamling-poskamling yang ada di Palangkaraya sejauh ini bagaimana ini Pak?
3: Baik, Bang Rudi, ya. Terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Di Grand Sanur ini keaktifan warga masyarakat cukup baik untuk gotong royong dan difasilitasi oleh Pak RT sebagai penjabaran dari pemerintah kota. Ini sering juga dari pemerintah kota itu melaksanakan sambang-sambang ke pos-pos kampling yang ada di wilayah Palangkaraya. Jadi dari Pak RT, Pak Lurahnya ada beberapa sambang di pos kampling. Itu juga sudah mewakili dari pemerintah kota Palangkaraya.
1: Baik, kita ke pos kampling Jalan Bondol dulu untuk juga menjawab apa yang mewakili apa yang tadi ditanyakan oleh pendengar kami Pak Leman di Lampung. Ya Pak, kalau di pos kampling Jalan Bondol, Kecamatan Jekan Raya, kalau ada warga yang absen atau tidak hadir ketika harus bertugas, ini ada sanksi atau seperti apa aturan yang dijalankan di sana Pak? Ya, mungkin masih di mute ya Pak ya? Suaranya tidak terdengar, Pak. Ya, baik.
13: Ya, tapi agak.
1: Ya, silakan, Pak.
14: Oh, halo.
1: Ya, halo. Ya, silakan. Ya. Kalau ada warga yang absen gimana?
14: Jadi kami dari semenjak saja di jadi ketua RT di sini Pak dan menjadikan suatu musyawarah dengan apabila warga tidak hadir itu ada sebuah komitmen yang harus dijalankan. Itu adalah ada denda Pak.
1: Ada denda di sana.
14: Mana tidak hadir kami melakukan denda 100.000 Pak.
1: 100.000 untuk ketidakhadiran itu Pak ya?
14: Ketidakhadiran.
1: Oke. Okay.
14: Yang kedua misalnya dia karena memang ada aktivitas keluar kota ataupun apa, itu kami di sini sudah menyiapkan juga waktu untuk melaksanakan ronda. Jadi yang 100.000 itu bisa
1: diberikan
14: kepada yang
1: menggantikan gitu, sebagai kompensasi ya, begitu adanya, ya Pak ya.
14: So dengan adanya ibaratnya sistem denda itu mereka istilahnya mau melaksanakan tugas ronda.
1: Iya. Kalau ibu-ibu di sana mendukung Pak ya, aktivitas pos kamling, kopi, cemilan, gimana Pak RT?
14: Ya kalau masalah itu memang sudah kami siapkan Pak.
1: Oke. Nah, sebagainya. Untuk pencegah atau meminimalisir keengganan warga yang mungkin harusnya tugas tetapi tidak tugas lebih memilih memberikan kompensasi kepada penggantinya, ini gimana nih Pak caranya ini?
14: Ya artinya gini Pak, kami memang tujuannya bukan kompensasi.
1: Ya enggak, untuk masyarakat yang enggan tadi itu supaya semangat lagi gimana caranya Pak?
14: Pendekatan Pak.
1: Pendekatan.
14: Kami artinya pendekatan dengan warga. Karena istilahnya denda ataupun komitmen itu bukan semata-mata tujuan kami. Yeah. Karena dengan adanya kita melakukan ronda yang bergantian dengan masyarakat itu, misalkan saling mengenal Pak.
1: Yeah.
14: Siapa ya dan siapa saya kan begitu Pak. Ya Alhamdulillah dari 206 warga yang ada di lingkungan RT 14 ini, kurang lebihnya hampir 95% yang memang
1: aktif
14: dalam.
1: Baik. Ya, ini nggak sadar kita sudah di penghujung waktu dari sesi ronda malam. Mungkin Bu Greta bisa sebagai penutup, Ibu, sebagai penutup obrolan kita di ronda malam kali ini. Silakan Bu Greta.
0: Terima kasih Bang Rudi dan yang malam hari ini sudah bergabung dalam grup 3 RRI. saya selaku Kasub Dikin Sapam akan selalu mengajak seluruh warga untuk menjaga keamanannya masing-masing dengan meningkatkan kesadaran untuk saling berkomunikasi, saling menjaga, saling mengingatkan, yeah. Ya, karena Kamtibmas atau keamanan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab dari aparat,
1: yeah,
0: keamanan, tetapi kenyamanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita, mm-hmm, akan lebih nyaman dan lebih baik untuk bisa kita jaga bersama-sama.
1: Baik.
0: Maka mari kami mengajak dari seluruh warga, marilah kita jaga dan marilah kita bangun keamanan dan ketertiban,
1: ya,
0: masyarakat lingkungan kita dengan kesadaran dari pribadi pribadi masing-masing.
1: Ya.
0: Begitu,
1: Pak. Baik, Ibu Greta, bapak-bapak yang ada di Pos Kamling Grand Sanur Griyatama, terima kasih untuk kehadirannya. Ya.
3: Bang Rudi.
1: Ya.
3: Mau saya tambahkan, boleh nggak, Bang,
1: ya,
3: Rudi?
1: Silakan, mungkin satu menit saja, Pak, ya. Silakan, Pak.
3: Oke. Okay. Ya. Menanggapi dari Pak Mulyadi yang dari Banjarmasin tadi.
1: Oh iya.
3: Ini langsung saya perintahkan, Pak. Pak, bisa dengan Pak Kapimas,
1: ya,
3: ikut jaga mencegah yang dari Banjar tadi ke Palangkaraya.
1: Ya,
3: supaya untungnya ada di Banjarmasin aja, Pak.
1: Ya, itu.
3: Gimana, Pak Mulyadi? Oke, terima kasih.
1: Oke, selamat malam. Dan juga bapak-bapak yang di Bondol, Kecamatan Jekan Raya, terima kasih sudah hadir dalam ronda malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam semuanya.
15: Selamat malam.
1: Demikian tadi ronda malam bersama Polda Kalimantan Tengah di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.
16: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga

0: Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
1: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
0: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian

ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss, yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu perebutan Golden Boots, ya, sepatu emas, adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian 3 gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper, ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar, ya, didapat oleh tim Qatar. Oh, sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar. Cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss. Dan harapannya sih sebenarnya Qatar, ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana, ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar. Apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4. Dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4. Sementara Kanada kalah, ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2006 kali ini ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup, hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja, ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 kali ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dalam Masuk Bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa, ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
5: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
5: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
6: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
7: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
6: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
8: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
9: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
10: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran Rp26,34 triliun. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
2: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya, memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama, perilakunya itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin menguatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru. Itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjaknya dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya, momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu, karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya, dan belum dan bisa dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal satu yang baru terasa di bulan Maretnya, dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal dua dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal dua atau semester dua, tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dan asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah rendah ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat, dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga, jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan karena menjadikan harga gas, ya setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak import ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat, yang pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun, nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin memberikan stimulus ya. Jadi all in all untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang mana yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh tuh udah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
0: punya pengalaman kalau tidak bekerja begitu ya.
2: Punya pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, angka ongkos energi yang meningkat, depresiasi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini 18,04 triliun, yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
0: Ya. Nah, Pak Fitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Fitra?
2: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi.
0: Ya,
2: jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya, salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga ya pada akhirnya kita bisa, ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya, target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ada tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil, ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas, ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa oke, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini ketika mereka membuat rencana rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, oke, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500, oke. Nah, itu yang menjadi acuan juga oleh pemerintah. Yang pemerintah juga melihat bahwa ya yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya, ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan level rupiah itu antara 16.800-17.500. Nah, ini yang ingin kita patok, ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan, ya, untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
0: Ya. Nah, Pak Fitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Fitra.
2: Ya, betul. Makanya tadi ada stimulus bantuan pangan, ya.
0: Oh, itu yang untuk menjaga itu sebagai bumper begitu ya.
2: Itu 18,04 triliun. Karena terus bagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April, ya, sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda, ya, ongkos energi sudah turun, ya, Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah, karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut dengan shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fiskos artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja.
0: Yeah.
2: Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana? Ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada Satgas PHK ya.
0: Yeah.
2: Kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ya kan, karena beberapa kasus juga dan bahkan banyak sekali ketika di PHK tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya ya. Tapi di sisi yang lain pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, yeah. Seperti yang tadi saya sampaikan.
0: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
2: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi ini, yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus,
0: yeah,
2: yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima,
0: yeah,
2: untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun. Kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M. All in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya. Terutama
0: yeah,
2: kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 yeah, juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten, terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah,
0: yeah,
2: bahkan mereka turun kelas menjadi aspiring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harganya itu dibuat lebih stabil, itu
0: yeah,
2: tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang,
0: yeah,
2: tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,
0: yeah,
2: dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
0: Baik, kalau begitu Pak Peter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini Pak.
2: Baik.
0: Selamat pagi Pak Peter. Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Baukom RI Fitra Faisal Hastiadi.
3: Wawancara Pro 3.
4: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung. Pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Dunia Maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya. Yeah. 6,26 itu ini kan untuk dua program ya. Yeah. Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu ke tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk jam softek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Distribusi kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa.
1: Yeah.
2: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang

0: studi pun ya kalau ya juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
0: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu
1: ya,
0: yang
1: butuh proses lah begitu ya Pak Anwar.
0: Proses.
1: Ya.
0: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN
1: ya.
0: Dari LAN, dari Kemenpan ya. Nah kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta nanti begitu Pak, ditempel ya. Ke perusahaan swasta begitu ya.
0: Ya, kita arahkan seperti itu ya, karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik kan, mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
0: Ini secara makro masih yang terkait dengan program magang, yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, ya. Yeah.
0: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220 ribu lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220 ribu. Dan 50 ribu adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
0: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50 ribu tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
0: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner,
1: yeah.
0: Dan mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
0: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65 ribu lebih ya.
1: Yeah.
0: Itu 65 ribu lebih, ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya,
1: yeah.
0: Saya bisa exclude swasta, itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: untuk bekerja. Begitu.
0: Untuk bekerja.
1: Oh, okay.
0: Kemudian agar 30% itu sepertinya. Ya, dia katakan sepertinya. Yeah. Kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya.
1: Yeah.
0: Sepertinya saya diminta, nah kayak gitu. Nah ini, tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun
1: yeah.
0: Demikian, kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomor kepesertaan. Dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta, mereka magang di sana ini benefitnya ada, karena kan tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
0: Ya sangatlah, artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya, apa kegunaan ya, dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen
1: ya, pelatihan ya. Begitu ya Pak, karyawan baru begitu ya.
0: Karyawan baru, dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan itu kan mereka juga mohon maaf ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja
1: yeah.
0: mereka dari ikut magang itu, dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya. Misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didoronglah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
0: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program.
1: Oh, okay.
0: Nah, dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips, keterampilan-keterampilan untuk mengembangkan usaha.
1: Yeah.
0: Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri, banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Oh, jadi begitu. Oke. Okay. Nah, di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
0: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja.
1: Yeah.
0: Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja.
1: Yeah.
0: Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama ini terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal skill begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya. Pak ini satu lagi Pak, yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana, dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
0: Ya, kita kan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional yang targetnya sementara kan 70.000, yang saat ini yang sudah mengikuti 45.000 ya. Dan itu adalah tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan, tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Iya, tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu Pak Anwar?
0: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Iya.
0: Itu jelas clear, artinya di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
0: PHK,
1: ya.
0: Nah, artinya mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadaannya PHK, maka dia selain tadi, katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa mengikuti pelatihan, tapi yang enggak. Nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Ya. Nah, ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya, Pak. Kalau yang untuk vokasi, informasinya bisa didapatkan di mana ini, Pak Anwar?
0: Sama
1: ya.
0: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya, Mas ya.
1: Ya.
0: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ, itu yang bisa dilihat dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Selamat pagi, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
2: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya. Jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Hmm. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Iya. Jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya, Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil, kemudian brand besar, ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPKUKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPKUKM ya atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
3: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Retu ya?
5: Iya, betul.
3: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Retu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
5: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu,
3: masih
5: F&B
3: ya?
5: Itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik.
3: Betul.
5: Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
3: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
5: Iya. Karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
3: mudah ditemui ya. Di berbagai sudut-sudut jalan
5: Betawi. Ya, betul.
3: Baik. Nah, selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini, Bu, setelah Jakarta Fair-nya selesai?
5: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
4: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N-250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni Putera atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia, dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
4: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026.
7: Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Aja.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yep.
0: Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B. Grup B, Kanada, Swiss, Bosnia, Herzegovina dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua tim ini, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga. Hari merah juga.
0: Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya. Udah.
1: Iya, jadi semua merah. Kompak.
0: Baru ngeh saya.
1: Iya. Terkait...
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya, kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya?
1: Seharusnya di pertandingan ini, Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma,
0: oh iya,
1: sejauh perhelatan piala dunia ini, saya ngeliat pemakaian jersey cukup nggak sesuai dengan sebutan awal Hong Kong, kayak waktu Korea, dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya, iya, oke, oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait... Pertama tuan rumah.
0: Tuan rumah?
1: Tuan rumah. Satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal. Karena Amerika dan...
0: Sudah memastikan diri.
1: Sudah lebih dulu memastikan
0: dapat
1: diri.
0: Dapat tiket duluan ya?
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko juga?
1: Meksiko udah lolos. Karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yo,
0: iya. Iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya?
1: Iya. Sebenarnya mereka... Dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat keduanya.
0: Oh iya,
1: lolos.
0: Ah, bisa nggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar, meskipun menang dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu, Bung.
1: Ya kemungkinan itu ada, cuma saya yang melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick, tentu ingin dilanjutkan
0: perebutan. Oh iya ya, yeah. Perebutan sepatu emas ya, ikutanlah sama Messi gitu ya.
1: Yeah.
0: Siapa tahu golin 2 ya. Oke, oke, baik. Ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo, Pak Sarwi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Sarwi.
2: Salam
0: olahraga. Jaya, jaya, Pak Sarwi. Silakan, Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa aja nih, selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1, Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke, okay. Ya, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga jaya, Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat
2: Pagi.
0: Silakan nih.
2: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah. Apalagi Bung Fatoni nih duluan dia tadi baru datang.
2: Biar enggak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
2: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, belum pernah pada tidur sih. Semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih? Tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss.
2: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
2: Iya, maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya, 4, ya. Kanada 4.
2: Iya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1. Kanada juga menang besar 6-0 clean sheet.
2: Kayaknya tuh ya mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Wah, jadi ikutan ya. Jadi ikutan ya, jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Jaswa, makasih.
2: Mudah-mudahan sih 2-1
0: untuk Kanada justru ya.
2: Iya, mengambil kelebihan sampai 5 lah.
0: Baik. Karena
2: pertandingannya lagi asik-asik, nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Oke, baik, makasih Pak Jaswa. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto, halo, pagi.
3: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi, Pak Toto. Silakan.
3: Ya, kalau prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di tuan rumah Kanada nih.
3: Nah, karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan?
0: Iya.
3: Jadi ya otomatis lah.
0: Ini otomatis.
3: Ini bersaing ketat lah ini.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, makasih Pak Toto. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu, Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya?
1: Yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah, kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
1: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak. Cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini mainnya berbarengan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Eh, bisa dong.
1: Bisa lihat live score.
0: Bisa live score. Iya ya.
1: Sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya, benar juga.
1: Cek.
0: Tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Fatoni. dari Swiss dan juga dari Kanada ini?
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah. Misalkan kalah, misalkan kalah,
1: misalkan kalah masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Katarnya menang,
0: oke,
1: okay. Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka akan bisa-bisa. Sebenarnya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Selisih gol, agregat gol, enggak juga.
1: Kan head to head. Sekarang
0: pakai head to head.
1: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
1: 6-0
0: tetap ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Fatani?
1: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia,
0: kartu merah ya,
1: kartu merah nggak bisa main, makin pincang kondisinya, lagi dibantai
0: netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu waduh itu pedes banget komentarnya terhadap Qatar. Sakit hati banget kayaknya, aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana lah, banyak banget tuh
1: anak emas AFC.
0: Anak emas AFC. Ada yang bilang karma dan lain sebagainya, tapi ya itu tadi lah, sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya, tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
4: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
0: Bung Fatoni, pengamat sepak bola. Fatoni,
4: ya. Ya ibu taunya Bung Jupri aja. Oh, iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah. Dia udah juara grup gitu kan?
0: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada ya kalah dengan Swiss, Swiss bisa jadi juara grup, betul ya?
1: Benar sih Bu.
4: Iya.
1: Ibu kalau nggak kalah jadi, juara grup.
0: Oh jadi, kalau nggak kalah, ya, oh iya.
4: Iya. Grup. Jadi hanya asal tidak kalah kan?
0: Benar, ya, benar.
4: Itu iya. Jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu, iya.
0: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya, Bung Fatoni. Iya,
1: imbang bisa, kalau untuk juara grup harus menang.
0: Oke.
4: Pertandingan lagi ya.
0: Oke, iya benar ya. Prediksi ya, gimana Bu Indra?
4: Sepertinya ya, sepertinya apa? Imbang. Ada lebih ini, ya lebih punya dukungan kan?
0: Iya.
4: Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan apa support untuk
0: iya. Itu, iya. Oke, baik.
4: Iya.
0: Baik Bu Indra.
4: Dan ini Bung Fajar.
0: Apa?
4: Ini burung Bu Indra yang deket radio nih. Kalau udah mulai sepak bola bersuara dia.
0: Aja, iya. Wah, tahu ini aja. Iya, sama-sama Bu Indra. Wah, burungnya Bu Indra nih paham sepak bola, jangan-jangan. Coba ditanya nih, prediksinya gimana? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
1: Iya. Yeah.
0: Dua-duanya aman.
1: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
0: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan, apakah ada satu gol terlebih dahulu? Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya, Bu?
1: Ya, menjadi lecutan pastinya.
0: Iya, karena karena tiba-tiba saja akhirnya tidak apa namanya, ya harus mengejar ketertinggalan, artinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dulunya bisa aman gitu ya. Pak Andi di Bengkulu, halo Pak Andi.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari Pak Andi, silakan Pak Andi.
5: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul.
0: Betul ya, aduh sedih banget.
5: Oh tidak ada yang sedih kan gitu.
0: Ya kalau saya kan emang pendukung kan, Inggris dari dulu. Iya.
5: Oh iya. Ya.
0: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung Madi. gimana Madi?
5: Ini juga hasilnya begitu.
0: Imbang ya?
5: Iya, jadi. Kata apa kan ada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
0: Oh gitu ya, menarik. Oke, baik.
5: Karena unggul produktivitas gol gitu.
0: Oh ya, oke. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Abdurrahman di Malang. Halo Pak Abdurrahman.
6: Selamat pagi.
0: Pagi. Silakan.
6: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan ya. Pak Abdurrahman.
6: Kemarin sayang ya, aku kita ke Anus Serbia.
0: Padahal banyak banget serangannya,
6: Ya, saya harapkan Inggris bisa juara dunia kok. Kemarin tuh bisa seri.
0: Baik, silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
6: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada 2-0 saja nggak balik-balik.
0: 2-0 menjatuhkan Kanada?
6: Iya betul, karena dia satu faktor tuan rumah insya Allah ya.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dorman. Jadi menunggu tiga-tiganya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan persyaratan tiga tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di Piala Dunia berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay, dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
1: Argentina.
0: Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya. Tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Ini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung. Tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. 3 tuan rumah pada malam hari ini atau 2026 kali ini. Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi, tinggal Kanada. Meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja, menjadi juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah.

0: Swiss juga ada Mazembe yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari Jordan Mazembe, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazembe juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini. Temponya gimana? Prediksi jalannya pertandingan ini. Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri. Yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta nih.
1: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up.
0: Oh, saya belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan. Salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss, para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan dan Saliba. Itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan. Betul apa yang disampaikan Bu Fatoni. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazembe masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatani.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena 2 pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Hotoni?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di 2 pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker,
0: kartu as, kartu ya. Trup
1: butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi babak pertama sepertinya akan ada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
1: Ya, ada skor, karena 2 tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada, 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0. Melawan Bosnia
1: 2 pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya?
1: Ya, dari kiri kanan andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Biasa itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini. Tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru. Dan terutama apalagi ya, tercipta satu gol aja, entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga gak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya.
1: Iya.
0: Ada dua ya?
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu.
0: Satu ya?
1: Juga di Bosnia.
0: Nah itu dia. Kanada
1: dua, waktu Qatar dua.
0: Iya, itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner up, lawan selanjutnya siapa? Nah, ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya, tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I, atau J. Sementara, jika lolos sebagai runner-up, mereka harus menghadapi runner-up dari grup A. Kita tahu di sana.
0: Oh, jadi mau nggak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya?
1: Iya.
0: Supaya lebih mudah lanjut langkah selanjutnya.
1: Kasarnya gitu, kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juga harus juara grup.
0: Oke, baik, kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Swiss versus Kanada.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri kita dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Yanto Prawiranegoro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Yanto terlebih dahulu. Silakan, Bu.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung dan kedudukan saat ini 0-0. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencobong serangan dengan kostum putih-putih, tapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss kini dengan kostum merah-merah mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, bek kanan daratnya sendiri. Bola dikuasai sebetulnya oleh Nico Elvedi. Nico Elvedi kirimkan bola pendek cepat yang mengkirim bola, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Berarti bersindak, dia masih mencoba mencari kawan yang berdewas, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sebelumnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan pemain nomor 25 yaitu Luka Jukes yang menepati posisi bek kanan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan. Kembali tekanan dibangun oleh Kanada. Pemain belakang kini mencoba mengirim bola cepat yang melintas garis tengah, sudah melewati garis tengah. Pemain-pemain Swiss termasuk ke dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Ricci Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit. Tapi apapun yang terjadi, saudara-saudara, kami lihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil ancang-ancang pemain Kanada. 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, peluit sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini memang betul dia sudah dilakukan melambung tikar duel terjadi. Tetapi ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada, terusuk kanan jantung pertahanan Swiss, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan pemain berpunggung 15 dari Swiss ini, yaitu Jibril Sow. Todorkan lempar pendek ke tengah, keras tembus jidak dia, kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana, yaitu Granit Xhaka. Namun kali serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas karena tadi ada sedikit terjadi body shot yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25 Luka Jeskap Bekana ini untuk ke belakang dia, berikan kembali lagi kepada Jackwell, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada, yaitu pemain Alistair Johnston, tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio ini, dengan demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan ya, klub stadion Vancouver ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau masuk ke stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada, kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini, baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang juga telah diberi suatu penjara teman Manzambi, terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana, mendekati kotak penalti, tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss, kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya, nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Laria, bek kiri dari Kanada ini, langsung sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan di lingkaran tengah, kuasa sebenarnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada di sana kami lihat pemain 17 dengan cepat menggiring bola, dan Tajuan Buca kanan kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kelempar ke dalam, kali ini patah lagi di tengah jalan, kembali Swiss mencoba serangan, namun bola berkulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, terjadi perebutan di lingkaran tengah, Swiss kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan bola pendek kepada Luka Jekwes mundur ke belakang jauh lagi dia, kepada cabang gerangan, pendek saja kirimkan ke tengah, yang dituju adalah Jibril Sow, tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez, umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Remo Ferreira, saudarakan bola pendek cepat menggiring.

dan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja. Pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico. Nico sorokan bola pendek ke depan kepada Remo. Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini. Serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, mencoba menggiring bola dia, merangsek ke depan, berikan umpan maksudnya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana. Tetapi sayang, seribu sayang, serangannya lagi-lagi keluar, ataupun bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja hanya mengasihkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap kosong-kosong, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel, sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Yang dituju adalah Ricardo. Ricardo berikan pendek saja kepada Nico. Nico umpan ke sektor kiri, sebelah kiri, berhasil dia menyusup jantung pertahanan lawan, kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi, namun kali ini bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, namun terjadi lemparan ke dalam. Kini berganti tekanan, kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang berumpan, terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung taraf pertahanan lawan. Tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss, namun kali ini lepas tadi Swiss mencoba menggiring bola, gerak terus dah dia umpan ke dalam penalti. Oh, ternyata ada pemain belakang di sana, kami lihat pemain Kanada sapu saja keluar kotak penalti. Datang bantuan Nico. Nico mencoba kirimkan ke tengah lagi, kebendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji gerak tembus nak dia ke belakang lagi, masih permainkan bola Akanji, mencari kawan yang berdebat di lingkaran tengah daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Kakak umpan ke depan, mencoba merasa ke jantung di lakon, tapi umpan lepasan berbahaya, lepas tembakan. Oh, yang kedua kali, namun masih berkasih dihadang, saudara-saudara. Peluang emas dari Swiss ternyata gagal kali ini, meskipun kami lihat tadi pemain depan Swiss sudah berada pada posisi yang sangat bebas, tetapi sayang tendangannya lemah sehingga berhasil dihalau ataupun dihadang oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Tentu saja selamatlah gawang Kanada dengan serangan yang bertubi-tubi dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan hampir saja kami lihat tadi pemain Swiss Brel Embolo mencetak gol, namun kali ini ternyata memang Dewi Fortuna kami kira masih berada di kubu tuan rumah ataupun ya Kanada. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, kosong-kosong pertandingan yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan ataupun tendangan gawang langsung ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan sabu saja bola ke depan. Pemain-pemain Kanada kini ada Jorge Lloris mencoba kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia dengan Celarin, tetapi kali ini bolanya sudah ataupun kami lihat Celarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini nampaknya memang cukup menentukan, siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B. Namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu saja kami yakin baik Swiss maupun kesebelasan Kanada ingin sama-sama menjadi juara grup sehingga dapat memudahkan mencari lawan berikutnya pada pertandingan di babak 32 besar. Kita nantikan, kini Swiss mencoba bangun serangan, cepatnya menggiring bola, kirimkan bola pendek saja kepada Remo. Remo tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel teruskan pendek kepada Nico. Nico Alfredi kirimkan di tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mencoba kotak kering sebentar, dia menggiring bola merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Kanada, umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Pargas ataupun Embolo, terjadi perebutan, tapi kali ini patah lagi di tengah jalan, saudara-saudara. Serangan berganti, akhirnya serangan berbahaya, berganti kurang.

0: con la cristaldía, le falta baja el poder. ¡Oh, talamba, chudara, chudara, caniquira! ¡Talamba, chelarin, andecata, tía, talamba, caniquira! ¡Dapat melakukan tendangan ke gawang Grego Kobe! ¡Namun gerakan lari dari terlambat satu detik saja, penjaga gawang Kobe berhasil mencuri bola, sehingga dengan demikian gagalah Kanada untuk menciptakan gol dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang emas Kanada, meskipun tadi kami lihat pemain Shailo Larin atau Cilarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontikan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola. Walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Chris ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong. Tendangan bebas saudara-saudara saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi dan kostum merah-merah kini menggiring bola. Dia kerja sama lagi dengan siapa gerangan di sana, kami lihat mencoba melakukan tekanan, namun kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Remo mencoba mendekat, umpan ke kotak penalti, coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Johan Manzambia ataupun Ruben Vargas, tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Treviu. Dengan demikian selamatlah gawang Kanada, belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 14 menit 19 detik saudara, dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada Jess Marsh ini pelatih asal Amerika Serikat, nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah-mentah lagi, dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan, kini Swiss mencoba menyerangan, masih darja sendiri, tenang-tenang saja dia. Umpan paralel ke sektor sebelah kanan, ada Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba menggiring bola dan bola tiga dan setengah sudah dua pemain Kanada. Umpan terobosan maksudnya, cepat sekali menggiring bola dia, berikan bola pendek maksudnya, mendekat ke awal. Kali ini terjadi lagi saudara-saudara insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan, oh ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Krevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang, sudah ke depan, melambung tinggi ke sana yang tujuannya Jonathan David ataupun Tajon Buchanan, tetapi lagi-lagi bola keluar dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Pemain nomor punggung 22 kami kira Richie Laria sudah lempar ke dalam, pendek saja dia. Kali ini disontek saja lagi keluar lapangan pertandingan dan berganti lagi lemparan. Kali ini masih kesebelasan Kanada. Ambil ancang-ancang dia saudara-saudara, sudah lakukan langsung saja pendek ke tengah, adalah kotak penalti, terjadi sundul menjudul di sana, kurang timbus nahan ke dada, tetapi kali ini ada kapten Granit Xhaka di sana, langsung kirimkan ke depan cepat, dia mencoba menggiring bola. Kini Swiss mencoba ke tekanan, berbahaya serangan Swiss, mereka dikejar, cepat menggiring bola. Kami lihat nomor punggung 9 di sana yaitu Johan Manzambi, tetapi kali ini maksud kami Johan Manzambi mencoba melakukan tekanan ke gawang lawan, tetapi Zambi terjatuh. Namun nampaknya kami kira tadi pemain belakang Kanada mencoba menyontek bola, ya, tetapi perebutannya pun membuat Zambi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada ke daerah pertahanan lawan. Namun kali ini saudara-saudara kami kira memang pertandingan antara Swiss dan Kanada berlangsung cukup ketat, karena kedua kesebelasan tentunya tidak ingin kehilangan angka ataupun kehilangan kesempatan untuk menjuarai grup B. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain Swiss, mencoba kutak kering sebentar dia di sana. Pemain dengan nomor punggung 20 mencoba melakukan tekanan, dengan cepat dia melakukan tekanan ke daerah sebelah kiri, namun terjadi perebutan di sana. Kami lihat pemain Swiss mencoba maju ke depan tetapi gagal. Kini Kanada mencoba merobek pertahanan sebelah kanan dari Swiss, gerak tubuh sejenak dia, ada Larin di sana, mundur ke belakang lagi dia, kerja sambil legarkannya Ali Ahmad umpan ke tengah, salah umpannya saudara, kini berganti tekanan. Oh, kali ini nampaknya kami lihat pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada, dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss. Ya, jauh sekali tentunya, namun tentu saja yang memastikan tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja, berikan kepada kapten kesebelasan Koraktibus Sinak yang mencoba menggiring bola umpan ke sektor kiri, tetapi kali ini lagi-lagi saudara-saudara pelanggaran dilakukan, dan nampaknya kami lihat wasit yang memimpin pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras, sehingga kami lihat tentukan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah, ya, turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri, ataupun ya gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah kan langsung melambung tikap, dan terjadi kemungkaran lepas, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata, sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik, dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji. Arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel, masih Gobel. Ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi, masih mencoba mencari kawan. Back pass lagi jauh kepada Gobel, kiper dari tim Swiss ini arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo, tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Kripoutov, tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan yang dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius, masih Derek, arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada Fulgurles, arahkan coba kami, masih melihat Liukia, menimpu tadi dua pemain Derek, kali ini Cornelius masih menggiring bola, coba umpan ke depan, yang dituju adalah satu pemainnya ini, Ali Ahmed, masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss, lemparan ke dalam dari sebelah kiri pertahanan dari tim Kanada, mencoba kan Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang dilakukan adalah pemain nomor 9 yang Klairarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi, masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss, umpan ke depannya dituju adalah Embolo, kali ini lolos maka Embolo, masih kali ini para pemain ataupun tadi ada satu pemainnya ini Johan Mazambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mazambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mazambi tadi dinyatakan memang posisinya terlebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini, skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
2: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih menguasai, sebaliknya Kanada terus tertekan. Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan terobosan beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah menyulitkan mereka mengembangkan permainan. Alhasil yang tadinya mengandalkan umpan silang tidak berjalan dengan baik. Mereka memang mendapatkan setidaknya 20 peluang matang, namun salah satunya itu didapat melalui serangan balik yang kita tahu bisa dihalau kiper, lalu satu peluang lagi melalui bola mati, yang artinya strategi yang biasa dilakukan JC Mars belum bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Swiss yang saya rasa cukup tampil percaya diri, walaupun kita tahu mereka bermain di hadapan supporter Kanada di rumah Kanada.
1: Ya, saat ini para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jakes dan juga Jim Dilsow, sedangkan sisi kirinya agak sedikit agak kurang kalau lihat dari Bung.
2: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mazambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan, sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan, karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang. Umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Mas Envy.
1: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Fluid sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati, ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri, ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada, nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius, kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri, kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain, yaitu Nico Elvedi, yang mampu menjaga pergerakan dengan baik tadi. Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri, namun disergap dengan baik tadi sehingga tendangan gawang saja cepat dilakukan oleh Akanji kepada Ali ini. Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi, back pass lagi jauh kepada Geber Kobel, masih kali ini Kobel arahkan kepada Akanji, masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi Granit Xhaka, umpan ke depannya sebenarnya tadi Ricardo Rodriguez, dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara, berduel kedua pemain ke sebelah kiri. Kali ini satu terjangan tadi dilakukan, bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on, sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yang ini 17, Tajon Mbukanan dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi, namun wasit Abati asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. Apanya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam, fair play. Jauhkan ini di ke belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini. Masih Akanji, kali ini Akanji kuasai bola, masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya, ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Embolo, berduel tadi Basiri Embolo, arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas, tapi kami arahkan ke tengah lagi, yang dimaksud adalah Mazambi, tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada, nomor 2 tadi Alistair Johnston, mampu menguasai bola, hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri, arahkan lagi kini kepada Kasep ke-11an tadi Granit Xhaka, umpan lagi ke tengah, kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis bakal kerjasama kali ini bersama satu pemain lainnya dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dicegal dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi. Kita nantikan karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elva di kali ini ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer, umpan lagi ke sebelah kiri yang berbahaya kali ini kepada Ruben Vargas, diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnston, masih dikuasai oleh Johnston, tahan sebentar Johnston, umpan lagi ke depan melewati garis tengah yang ditunggu Jonathan David, tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya kepada kali ini Ricardo Rodriguez, masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss, memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazambi ataupun bermain, tapi dicuri kali ini anak-anak dari Kanada dari tengah, yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin, masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajon Buchanan. Merangsek tadi ke dalam kotak penalti, sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajon Buchanan tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji masih dari belakang memasuki menit ke-30. Kali ini masih para pemain dari tim Swiss nomor 8 Remo Fleurer, masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo, justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji, balik lagi kepada Remo Fleurer, masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan, ada satu pemain yang ini Nico Elvedi, gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka, diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Conneri, sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Clarin, membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Clarin, sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit abadi melihat kondisi dari Clarin, agak sedikit jahil ya memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Clarin, sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Clarin, pemain dari Southampton ini terjatuh, langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Clarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapi dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Clarin, yang menjadi kartu yang imbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka, dan Clarin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Clarin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola, sementara satu pemain menghadang yaitu Clarin, ancang-ancang kali ini Elvedi dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15, arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jacques, masih kali ini arahkan ke sebelah belakang, Akanji lagi dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez, umpan lagi kali ini bermain 1-2 ke depan maksudnya Mazambi, kali ini terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diarahkan lagi kepada Jonathan Davis, kali ini melewati garis tengah Jonathan Davis, berbahaya kali ini, umpan kali ini berbahaya ke masuk kotak penalti, satu pemain dari Kanada, masih ada Clarin, Kanada ke kanan, masih lemah tendangan kaki kanan tadi dari Clarin yang memang menyasar gawang dari Gregor Kobel. Sayang sekali memang tendangannya tidak mengarah ke sebelah kiri sehingga lebih dekat ke pelukan dari Gregor Kobel. Aman gawang dari Swiss kali ini. Kali ini kita nantikan menit ke-32. Masih kali ini para pemain dari Swiss. Umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Swiss. Granit Xhaka ke depan. Kali ini ke Mazembe. Mazembe kali ini didorong oleh Ruben Vargas. Dalam kotak penalti kepada Embolo. Lagi-lagi serangan yang sangat juga cepat dari tim Swiss mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke-33 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
0: Baik, saudara-saudara Bregar, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua. Nampaknya kemenangan kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas. Namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek di jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya, tetapi kali ini patah lagi di tengah jalan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan? Yang juga adalah pemain John Mazembe ataupun Vargas. Gratus nak dia datang bantuan Lucas Jacques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti. Namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss mencoba merangsek di jantung pertahanan, cepat menggiring bola dia. Ada di sana kami turun Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya pemain nomor punggung 15 yaitu Jibril Sow. Umpan ke kotak penalti, ada Mazembe di sini itu ataupun juga rekannya kami lihat Ruben Vargas. Gatibus naknya masih menggiring bola, kapten Kakak umpan kecor ke sebelah kanan, ada Vargas di sana, tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada. Maxim Kripo ini digadikan selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan tendang sudah ke depan oleh Jorge Lores. Gratibus naknya namun salah umpannya Kanada yang kipan main Swiss di lingkar tengah daerah kesebelasan Kanada. Dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss. Letarik ke belakang lagi. Ada di sana kelas Nico Elpedi. Di sektor gelandang tengah darinya sendiri masih permainkan bola. Kerjasama lagi Manuel Akanji. Akanji umpan ke depan dia. Gerak setipu sejenak dia. Kerjasama lagi dengan rekannya. Mencoba merangsek ke jantung daerah lawan. Angkat ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan. Datang bantuan dari belakang. Ada Luka Jacques yang mendapat posisi kanan luar. Langsung ke depan lagi. Berikan umpan. Lepas. Ah, sayang tidak ada kawan. Yang ada pemain belakang kami lihat di sana yaitu Alistair Johnston. Langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan Piala Dunia yang kedua kali ini akan membuat sejarah, maksud yang ketiga kalinya akan membuat sejarah baru ataupun menjadi salah satu tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun sebaliknya juga begitu Swiss yang memang kali ini penampilan di Piala Dunia yang ke-13 kalinya akan terus mencoba meraih prestasi karena memang sebelumnya Swiss pernah mencatat beberapa prestasi terbaik yaitu sampai babak perempat final. Dan apakah tahun ini Swiss kembali akan mengukir sejarah prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Kali ini saudara-saudara terjadi pelanggaran agak cukup keras kami kira, dua pemain Kanada dan Swiss berbenturan kepala yang agak keras. Namun nampaknya wasit yang membimbing pertandingan Abati dari Brazil memberikan hukuman tendangan bebas untuk Swiss, saudara-saudara, karena dianggap yang melakukan pelanggaran tadi adalah pemain Kanada. Gak demikian, tendangan bebas untuk Swiss. Ada 4 pemain saat ini yang menghadapi bola. Begitulah penjaga gawang Maxim Kripo sudah bersiap-siap di bawah mistarnya. Dan pemain-pemain Kanada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain membentuk pagar hidup. Ya, kita nantikan walaupun jauh ataupun dari luar kotak penalti namun agak lurus sekali atau tegak lurus ke jala gawang Maxim Kripo. Ambil ancang-ancang, kami lihat peluit sudah berbunyi. Ya, langsung mulut gawang. Oh, sayang tembakan yang keras dilepaskan kapten kesebelasan Granit Xhaka melambung di atas mister gawang Maxim. Dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim dalam hati kecilnya, tidak ada masalah dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Ya, Granit Xhaka adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 30 tahun. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Swiss yang pada ke dalam sudah dilakukan. Berikan pendek saja dia, kerjasama legenda rekannya di sana. Kreatifus sedak dia berikan kepada Jibril, Jibril umpan terlalu kepada Zambi. Zambi mencoba ke tekanan kutak-kutik, sebentar dia merasa di tantung pertahanan kesebelasan Kanada. Dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk sudah dilakukan langsung cepat menggiring bola. Tarik ke belakang lagi, ada Nico Elvedi, bek kanan yang maju ke depan ini. Kerjasama lagi dengan Jack West, Luka Jack West umpan ke tengah, tetapi kali ini lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Swiss. Sudah dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jack West. Luka Jack West rimkan bola pendek ke depan, salah umpannya, terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kanada. Kirimkan bola pendek cepatnya, menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh, saudara-saudara, terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu, agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain-pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain-pemain Kanada merangsek ke daerah kotak penalti. Ya, ambil ancang-ancang langsung ke belakang, terjadi kebocoran, gol terjadi di sana. Namun kali ini patah di tiga jalan, datang lagi serangan pemain-pemain Kanada, menggiring lepas ke belakang gol utama. Satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada, yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja karena memang jauh sekali dari luar kontak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss melalui Nico. Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Kanada. Sodorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria. Laria gerak tubuh senak dia, tarik lagi ke belakang, gerak kutak-kutik sebentar dia ada sana Konere. Konere umpan ke depan, terjadi perebutan. Dia kerja sama lagi dengan Tajon Bocanan. Kutak kadik sebentar Bocanan berikan umpan ke depan Kotalvi. Berbahaya, umpan kebelasan, lepas tembakan. Oh, sayang. Tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad sangat lemah. Meskipun posisinya sangat bebas, saudara-saudara, menerima umpan matang tadi. Tapi sayang, tendangannya layu sebelum berkembang, saudara. Karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel. Namun demikian menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Ya, tiang gawang Kanada, nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang, saudara-saudara. Kita nantikan, ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada ada berada di kotak penalti. Begitu sebaliknya, pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya, langsung ke melengkap, dua terjadi. Ah, di heading saja keluar kotak penalti oleh pembelakang Swiss, namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati daerah penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Kutak dari sebentar dia masih menggiring bola, merangsek saja di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, mundur ke belakang. Oh, akhirnya bola kandas lagi dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis langsung mencoba melakukan tekan, angkat ke kotak penalti. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17, ada Tajon Bucanan di situ, berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi yang kedua umpan terobosan ke depan dia, yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya, terjadi perebutan, berkasih dia menyumbang untuk pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga sergap menyergap bola langsung saja, kirimkan Koineri ke depan, umpan terobosan dia kerja sama dengan Ali Ahmad umpan ke depan lain, namun kali ini patah tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, mencoba memburu bola, melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss. Raktibus sejenak dia umpan ke depan,
3: kali ini kandas, namun dibantu lagi dari belakang oleh Jorge Lorenz. Gerak tembus sindaknya, merangsek ke angkat klik, berbahaya serangan dari Kanada, tetapi kali ini disabu saja keluar kontak penalti oleh pemain pembelakang Sugin. Lakukan tekanan dia kepada Pargas, mencoba 3.5 sudah merobek sektor kanan sebelah pertahanan kesebelasan Kanada, tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, wasit abad dari Brazil membunyikan peluit bertanda terjadi pelanggaran antara pemain Kanada dengan pemain Swiss tadi, terjadi body chat yang agak keras dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan bola dikuasai sepenuhnya, saudara-saudara, oleh pemain-pemain Kanada, ambil ancang-ancang tendang sudah ke depan, melambung tinggi, heading saja keluar kena kotak penalti lawan, tetapi kali ini tidak ada kawan di sana dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, mencoba menggiring bola, berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West, lagi salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada, mencoba menggiring bola, daerah kotak penalti, lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel, dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot, saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawannya. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil menjebolkan gawang lawan, dan kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari bawah, saudara-saudara. Tenang-tenang saja dia teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Koenere. Koenere umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan pemain nomor punggung 13, kami lihat di sana. Kuasa semuanya Ricardo Rodriguez, dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Gerak tembus sindak dia, saudara, bola pendek ke depan kepada Luka Jack West, tadi ke belakang lagi, gerak tembus sindak dia, umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini, saudara, bola pendek cepat kepada Pargas ataupun rekannya. Oh, ternyata kami lihat pemain belakang Remo Ferretur yang maju ke depan dan hanya bagasikan lempar ke dalam, ambil ancang-ancang sudah ada di sana. Kami lihat kapten kesebelasan tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerjasama lagi dengan Manuel Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, tetapi kali ini umpannya terlalu tajam, saudara, jatuh di sebelah kanan yang gawang Maxim Crepieux, namun sempat membentur pemain belakang Kanada, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Maxim Crepieux. Segera dilakukan pemain nomor 17 Ruben Pargas. Ada 4-5-6 pemain-pemain Swiss berada di daerah kontak penalti, bahkan ada juga yang berada di bawah mister gawang Kanada ini. Ya, sebaliknya kubu Kanada sudah seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, ambil ancang-ancang sudah lakukan ke gawang, terjadi kebelut di sana. Oh, di heading saya keluar kontak penalti pemain Kanada, datang lagi serangan Swiss, umpan ke depan kontak penalti, tetapi kali ini keluarlah penjaga gawang Maxim Crepieux langsung dari serangnya, memungut bola dan selamatkan gawangnya, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kita nantikan kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, namun patah di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow berikan pendek saja kepada kapten Granit Kaka. Granit Kaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow, gerak tibu sejenak dia, masih sektor gelandang tengah, melebar ke sektor kanan, ada Nico Elpedi kutak kali sebentar, dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain
0: Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Pendek saja kepada Kapten Kaka. Kaka melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain tengah di sana. Kami lihat ada Remo. Remo tarik kepada Kaka lagi. Melebar ke sektor kanan. Kerjasama dengan Manuel Akanji. Akanji umpan terobosan dia. Kerjasama dengan Jacques. Jacques kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya. Tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi-lagi bola kandas dengan demikian kuasa sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6, Matthew Kenere. Kenere melebar tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius. Cornelius umpan ke depan. Di sektor daerah lawan kini, Gratibus Nakhia kepada Ali Ahmad. Ahmad umpan ke tengah, memasuki daerah pertahanan kesebelasan Swiss. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain Swiss. Berkanci ke kanan, Swiss kini bangun serangan. Cepat dia menggiring bola. Umpan kepada kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Mansambi. Mundur ke belakang lagi kepada Gani Kaka. Kaka melebar ke tengah lagi. Mencoba melebar ke sektor sebelah kanan. Cepat menggiring bola. Merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada Parkes itu. Gratibus Nakhia berbahaya. Kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss karena memang bola tadi sempat dihalau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya mengasihkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kontak penalti, ya sektor gelandang tengah, segera dilakukan oleh Maxim Kreviu, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga untuk bertahan. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan abad dari Brasil membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: Babak pertama hasil imbang 0-0, tetapi yang menjadi catatan adalah serangan di kedua belah tim. Tercatat untuk attempt shot itu dari Swiss ada 4 kali, Kanada 5 kali, yang mengarah ke gawang untuk Swiss ada 2 kali, sementara Kanada ada 3 kali. Artinya sama-sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatoni.
1: Ya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan. Kanada
0: kaget ya,
1: seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan. Setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi,
0: ya,
1: Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah Heidenreich. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse Marsh mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik.
0: Iya.
1: Karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang.
0: Ya.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola, langsung dihantam dua pemain, sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan dua peluang matang, namun itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut. Dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
0: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss, ada 11 kali pelanggaran sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner-up. Swiss ingin menjadi juara grup. Bung Fatoni.
1: Ya, kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah masuk bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada sempat Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya dalam Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
0: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss, sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilan sejauh ini, Bu?
1: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan karena dia tercatat ada dua peluang emas yang berawal dari umpan terobosan namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus terupas ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bung.
1: Ya, sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
0: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam yang masih disyaratkan adalah Ndoye.
1: Yeah.
0: Ndoye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
1: bukan tidak mungkin dimainkan, karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senpi di Henderson Break, di mana serangan Swiss yang sporadis mengalahkan lebih banyak di sebelah kanan karena Mozambique, di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif, sehingga Doye bisa menjadi opsi untuk lebih memperbanyak, memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan lebih agresif ketimbang sisi kiri.
0: Nah, kalau untuk dari kanan sendiri, striker selain Larin juga kita di Kanada punya Tani
1: Oluwaseyi,
0: ya itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bung?
1: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan Kanada, pelatih Kanada Jesse Marsh akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Oluwaseyi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, dia berumput Real di Spanyol.
0: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Nah, ini gimana nih skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
1: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tancap gas kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung babak pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
0: ini seri,
1: Vancouver ini seri,
0: ya tentu saja nggak berpengaruh ya.
1: Ya tidak berpengaruh.
0: Kalau bisa saja.
1: Ya aja Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: Oh iya, itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa aggregate goal atau gimana?
1: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3, dia poinnya berapa?
0: Ya.
1: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
0: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatani untuk hydration break untuk ngopi dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Fatani, kita kembali lagi di nanti di selesai babak kedua ya, pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini.
1: Siap.
2: Siap menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan Merdeka! Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Ani, salam kompak selalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi yang baru Kamis di tanggal 25 Juni tahun 2026. Kami kru Lintas Tual pagi yang bertugas, saya Iksan Aryando, operator studio ada Muhammad Arif, juga operator pemancar, menemani Anda peringat di pagi ini dengan suasana hati yang menyenangkan. Begitu juga harapan kami semua kepada Anda tetap selalu senang, bahagia, dan sehat. Ya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh wilayah Kepulauan Kei, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga umat Nasrani, umat Katolik, umat Kristen Protestan juga yang sudah bangun pagi mengikuti doa pagi, umat Hindu, Buddha dan semuanya, kami ucapkan selamat menyambut waktu pagi Anda dengan sukacita, banyak doa dan harapan yang baik di hari ini sehingga hari-hari berikutnya dan seterusnya menjadi masa depan yang cerah untuk kita semua. Dan peringatan kami sudah siapkan mutiara hati Katolik untuk Anda, dispesialkan umat Katolik. Namun sebelumnya kita akan simak satu lagu religi sebelum kita mengikuti mutiara hati. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati Katolik pada hari Kamis 25 Juni 2026, Pekan Biasa ke-12 menurut kalender liturgi gereja kita. Dengan tema permenungan kita, menjadi pelaku sabda yang berakar pada Kristus. Mari kita membuka permenungan kita pada pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup manusia bagaikan sebuah bangunan rumah. Jika sebuah rumah dibangun di atas kokoh yang kuat, tentu rumah itu akan bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang. Jika badai atau gempa datang, rumah itu tetap kokoh dan kuat, tidak mudah runtuh. Hidup kita manusia haruslah dibangun secara kokoh. Sebab jika kita memiliki kepribadian yang lemah, maka kita akan mudah hancur. Kekuatan manusia amatlah terbatas, maka kekuatan Allah akan melengkapinya dengan kekuatan baru, agar bisa bertahan terhadap badai kehidupan zaman ini. Kekuatan Allah itu ada pada firman Tuhan yang menuntun langkah kita. Mereka yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan adalah mereka yang akan menjadi kokoh dalam Allah. Pada hari ini,

Kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dan dengan 29 tentang pentingnya bukan hanya mendengarkan sabda Allah tapi juga melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus mengingatkan bahwa hidup yang dibangun di atas kehendak Tuhan bagaikan rumah yang didirikan di atas batu yang kokoh, tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Semoga melalui permenungan kita pada pagi hari ini, iman kita semakin diteguhkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia melaksanakan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini, kami berkumpul dalam acara Mutiara Hati Katolik untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu serta memiliki keberanian untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Teguhkanlah iman kami, agar kami tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan hidup kami, sebab hanya Engkaulah dasar keselamatan kami. Semoga melalui permenungan ini, hati kami semakin diperbaharui, dan hidup kami semakin mencerminkan kasih-Mu. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.

Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berseru berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pernah ada cerita tentang seorang menteri yang dipecat oleh raja, bukan karena ia tidak bekerja. Sebaliknya, ia bekerja amat giat dan berhasil menyelesaikan banyak proyek. Hubungan dengan raja pun tampaknya sangat baik, karena ia selalu memakai nama raja dalam mengatur segalanya. Semua atas nama raja, dan seolah-olah semua yang dikerjakannya adalah proyek raja. Tetapi mengapa kemudian ia dipecat dan dari kedudukannya, dan kedudukannya diganti oleh orang lain? Ternyata di balik semua itu, ia memperkaya dirinya. Ia memperbesar anggaran dan memungut banyak dari rakyat. Ia menggembar-gemborkan kebaikan, tetapi pada kenyataannya ia banyak menyuruh orang daripada melaksanakannya dalam keseharian. Apa yang ditampilkan di publik berbeda dengan kehidupan pribadinya. Semuanya itu mengecewakan hati raja. Ia dipecat bukan karena pekerjaannya, tetapi karena sifat dan kepribadiannya yang jahat. Melalui Injil Matius pada hari ini, mengisahkan orang-orang yang protes kepada Tuhan karena tidak diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal mereka sudah berbuat banyak, bahkan yang hebat-hebat, bernubuat dan membuat mujizat dalam nama Tuhan. Padahal sudah berseru-seru dengan giat, Tuhan, Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan menegaskan bahwa tidak semua orang yang berseru itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku?
Injil jelas membedakan antara prestasi dan hidup beriman. Memang prestasi itu baik, tetapi keselamatan bukan tergantung pada prestasi atau pencapaian-pencapaian kita. Keselamatan pada akhirnya bergantung pada anugerah Tuhan yang kita tanggapi dengan hati terbuka. Rahmat itu bukan hanya membantu kita dalam pekerjaan, tetapi juga membentuk kepribadian kita. Rahmat menyuburkan relasi kita dengan Bapa dan menjadikan kita sungguh-sungguh anak-anak Bapa. Karena anak, maka kita juga sehati dan sepikiran dengan Bapa dalam segala sesuatu. Kita mendengarkan Yesus dan diresapkan oleh sabdanya, akhirnya kita mencintai dan mengasihi seperti Bapa, sebagaimana Yesus saudara sulung kita. Dari relasi yang membentuk kepribadian inilah akhirnya prestasi orang beriman mengalir. Orang beriman membawa nama Allah bukan hanya dengan mulutnya, tetapi dengan seluruh hidupnya. Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang dua orang yang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana adalah dia yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melanda, rumah itu tetap berdiri kokoh. Sebaliknya, orang bodoh adalah dia yang hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi tidak melaksanakannya. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu roboh. Perumpamaan ini sangat relevan dengan hidup kita. Dunia kita penuh dengan badai, penuh dengan masalah, masalah keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit, konflik, bahkan godaan iman. Kita hidup jika kita tidak berakar kuat pada sabda Tuhan yang kita hidupi, maka kita mudah goyah dan jatuh. Menjadi seorang pengikut Kristus bukan hanya sekadar tahu ajaran Tuhan, tetapi menghidupinya. Kita mendengar tentang kasih, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengampuni? Kita mendengar tentang kerendahan hati, tetapi apakah kita mau melayani? Kita mendengar tentang kejujuran, tetapi apakah kita tetap jujur saat mengalami kesulitan? Ingatlah, pada saat kita dibaptis, kita semua dimeteraikan dengan nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita menghayatinya, agar nama itu meresap sampai ke relung hati kita. Semoga setiap kali kita mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus atau dalam nama Yesus, kita ingat identitas kita dan mempertanggungjawabkannya dengan hati dan cinta yang selaras dengan hati Allah sendiri. Semoga seruan atas nama Tuhan sungguh berisi dalam diri kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Engkau mengajarkan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaku kehendak Bapa. Bantulah kami agar mampu membangun hidup di atas dasar iman yang kokoh, sehingga kami tidak mudah goyah oleh persoalan dan tantangan kehidupan. Semoga sabdamu terus menjadi terang dan kekuatan dalam melangkah hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami, serta setiap karya dan pelayanan kami. Semoga kami senantiasa hidup dalam kasih dan damai
dan pengharapan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua maksud baik kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam Mutiara Hati Katolik pagi ini, Kamis 25 Juni 2026, hari Kamis dalam Pekan Biasa ke-12, dengan tema permenungan kita, menjadi pelaku sabda yang berakar pada Kristus, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

terlalu lemah untuk mendaki, terlalu buta untuk melihat, dan terlalu angkuh untuk mengakui. Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku meskipun aku berusaha sekuat tenaga, sebab bukan oleh kekuatanku

Baik ya saudara pendengar, kami masih persembahkan lagu-lagu rohani untuk Anda. Selamat pagi yang baru saja bangun dari tempat tidurnya. Juga sebagian banyak orang di luar sana yang sudah bangun melaksanakan aktivitas. Di saat ini juga tenaga-tenaga kebersihan yang sudah melakukan aktivitas, bahkan sudah bercucuran keringat di saat ini membersihkan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Langgur, Kota Tual dan sekitarnya. Selamat berjuang juga buat Anda yang sudah melawan hawa dingin dengan aktivitas perkeringatan di saat ini, lari pagi, jalan santai atau aktivitas lainnya yang tengah Anda lakukan. Juga buat ibu-ibu di dapur sudah mulai sibuk menyiapkan segala macam persiapan, tentunya mulai dari sarapan pagi untuk keluarga, memandikan anak, persiapan anak-anak untuk sekolah, dan banyak hal yang harus dilakukan. Ya, mengawali kegiatan pagi dengan segala kesibukan tentu mematangkan persiapan Anda sebelum Anda berangkat ke tempat aktivitas di luar sana. Ya, selamat untuk saudara semuanya yang masih berada di tempat tugasnya, untuk aparat keamanan yang masih stay dan memantau situasi dan keamanan yang ada di wilayah Kepulauan K. Pastikan tetap dalam keadaan kondusif dan aman.

kasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukanmu.

hari. Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya kita cukupkan lagu-lagu rohani. Saatnya kita mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Sebanyak 48 ASN mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama dan uji kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 Rabu kemarin. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 3 Dobo menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran tahun 2026 di Aula Hotel Apex Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru Rabu kemarin. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 25 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Arianto, inilah berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Kapolres Maluku Tenggara pimpin aksi kemanusiaan Bakti Sosial HUT Bayangkara Sentuh Warga menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Polres Maluku Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melayani dan mengayomi masyarakat melalui kegiatan bakti sosial bertajuk Berbagi Untuk Negeri. Polri hadir untuk masyarakat berlangsung pada Rabu pagi, dipimpin langsung Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, didampingi para pejabat utama Polres Maluku Tenggara serta Bayangkari Cabang Maluku Tenggara dengan menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang bermukim di kawasan Jalan TPU Perumnas sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga. Rian menegaskan, peringatan HUT Bayangkara bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga momentum bagi institusi Polri untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui aksi nyata yang bermanfaat dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Sekaligus kehadiran Polri harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebanyak 48 aparatur sipil negara ASN mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama dan uji kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 yang dibuka Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun di Aula Kantor Bupati Rabu kemarin. Seleksi tersebut dilakukan untuk mengisi 18 jabatan strategis yang selama ini masih lowong pada sejumlah perangkat daerah. Bupati Tahir mengatakan, pengisian jabatan strategis menjadi kebutuhan penting untuk memastikan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan lebih efektif. Jabatan yang akan diisi memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara 5 tahun ke depan. 48 peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan memperebutkan berbagai jabatan strategis, di antaranya Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Sekretaris DPRD dan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan uji kompetensi terhadap satu pejabat pimpinan tinggi Pratama sebagai bagian dari pengembangan karir ASN berbasis kompetensi dan kinerja.
2: Negara membuat aturan dan kita harus melaksanakan aturan. Dan negara menuntut kita untuk kita hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melakukan pelayanan terbaik buat masyarakat. Pelayanan terbaik itu dalam tanda kutip. Harus kita cari orang-orang yang mampu untuk berdiri di hadapan masyarakat dalam rangka melakukan pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Untuk itu, jabatan ini harus kita lakukan dengan pendekatan akademis, pendekatan ilmiah. Kita cari.
1: Menurut Bupati Tahir, Banyaknya jabatan yang diisi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi secara menyeluruh. Setiap perangkat daerah harus dipimpin oleh pejabat yang mampu bekerja cepat, berinovasi, dan menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Pelaksanaan seleksi terbuka dan uji kompetensi ini merupakan implementasi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Sistem tersebut menempatkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan rekam jejak kinerja sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan. Melalui proses seleksi ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap lahir pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Selayar dibantu dengan dana CSR dari berbagai BUMN di Kepulauan K. Selain itu, lembaga pendidikan anggota DPRD juga menaruh perhatian kepada mereka. Yanti Wabula, salah satu pelaku UMKM Tri Asap di Selayar, mengatakan usaha mereka yang awalnya dilakukan secara manual saat ini telah dibantu sarana prasarana oleh beberapa pihak, salah satunya BUMN. Dengan demikian, produk dari dapur UMKM mereka lebih praktis dan higienis.
3: Kebetulan kan kami selalu didampingi oleh rumah BUMN, sehingga awalnya mereka melihat, oh ternyata yang kita manual tadi agak susah, jadi mereka bantu alat awal dari BUMN. Terus banyak lagi yang melirik, selain itu ada PLN, karena BUMN jadi PLN ada di dalam. Okay. Lalu PLN lihat, terus perikanan pun lihat, akhirnya ada 3 alat yang dibantu, satu salah satunya BUMN, terus ada yang dari PLN, sama ada dari Politeknik.
1: Dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN adalah dana yang disalurkan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pembinaan usaha mikro dan kecil, pelestarian lingkungan, dan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Program ini bertujuan memberikan manfaat langsung bagi komunitas dan lingkungan sekitar area operasional perusahaan. 3 indikator utama perlu diprioritaskan untuk mengatasi tantangan ekonomi di Maluku Tenggara. Penegasan itu dikemukakan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, sejalan pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mengalami hambatan serius. Di antaranya, merosotnya daya beli masyarakat, dampak efisien

0: Peningkatan pendapatan, pengangguran, dan sempitnya kesempatan kerja adalah tantangan yang kita hadapi pada hari ini. Pemerataan distribusi ekonomi di seluruh wilayah, kesenjangan pembangunan antar pulau kecil dan pulau besar turut dipengaruhi oleh distribusi ekonomi yang kurang merata. Di pulau besar yang relatif tertinggal, perlu untuk dipercepat pertumbuhannya.
1: Hanubun juga menilai salah satu aspek distribusi ekonomi di Pulau Ki kecil dan Ki besar tidak berimbang. Dilatar belakangi akses ekonomi di Kota Langgur lebih dominan jika dibandingkan di Pulau Ki besar, sehingga tanggung jawab pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder terkait guna membuka ruang dan stabilisasi ekonomi di pusat kecamatan demi memberikan porsi yang sama bagi masyarakat di wilayah tersebut dan memperoleh komoditas yang terjangkau sama halnya di ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. SPBU UN Kota Tual mengimbau masyarakat dalam pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Imbauan tersebut dipasang di area SPBU Kota Tual mengingatkan konsumen mengenai ketentuan yang harus dipenuhi saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite. Pengawas dan penanggung jawab SPBU Kota Tual, Arifin, menjelaskan aturan tersebut bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan peraturan yang telah lama dikeluarkan pemerintah untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi agar tetap sasaran.
2: Sebenarnya itu persyaratannya udah lama sih, iya kan. Cuman kebetulan tadi saya dipanggil di Sprindak, ada imbauan lah. Ada imbauan, oleh sebab itu TPK kan ini kan terkait subsidi ya. Segala regulasi ya memang harus kita penuhi. Gitu. Oleh sebab itu tadi kita coba untuk tempel selebaran itu untuk diketahui oleh konsumen. Gitu. Oh enggak ada. Bukan baru sih, memang sering kita himbau. Hanya saja untuk saat ini memang kita pikir ya memang harus kita pajang gitu biar diketahui untuk konsumen gitu.
1: Arifin mengatakan setiap konsumen yang membeli Pertalite diwajibkan menunjukkan data lengkap surat tanda nomor kendaraan STNK yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang digunakan saat pengisian. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia menambahkan, di sejumlah wilayah seperti Pulau Jawa dan Sumatera, penerapan aturan pengisian Pertalite bahkan sudah menggunakan sistem barcode. Sistem tersebut digunakan untuk mendata kendaraan dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Kita pajang gitu biar diketahui untuk konsumen gitu. Sebentar, saya lihat di sini ya, untuk mobil itu wajib menunjukkan plat nomor, artinya mobil itu harus punya plat nomor sesuai dengan kendaraan yang melakukan pengisian. Yang kedua, wajib menunjukkan STNK asli kendaraan yang masih berlaku. Yang ketiga, wajib menunjukkan barcode subsidi tepat My Pertamina yang sesuai dengan nomor polisi dan data kendaraan yang terdaftar. Yang keempat, pengisian BBM subsidi tidak akan dilayani apabila plat nomor kendaraan tidak sesuai dengan data barcode, STNK tidak dapat ditunjukkan.
1: Dengan adanya pemasangan selebaran tersebut, pihak SPBU berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Langkah ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya satu personil TNI Angkatan Udara dan satu personil Polri saat menyelamatkan seorang pelajar. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
3: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara dan satu personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus mengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana

0: Tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya dua aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
1: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan K. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil. Saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya, yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
0: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Tofi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Giat Literasi Maria Tohatta menyampaikan bahwa peran duta baca tidak hanya sebatas mengajak masyarakat gemar membaca. Menurutnya, duta baca memiliki empat peran penting, yakni sebagai penggerak literasi, promotor perpustakaan, pemberdaya masyarakat, dan penyuluh digital. Tohatta menjelaskan, sebagai penggerak literasi, duta baca diharapkan mampu menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan pelajar. Selain itu, duta baca juga berperan mempromosikan keberadaan perpustakaan sebagai pusat belajar dan sumber informasi bagi masyarakat.
3: Duta baca itu melingkupi empat hal yang paling besar. Yang pertama, dia sebagai penggerak literasi, kemudian kedua promotor perpustakaan, ketiga pemberdaya masyarakat, dan yang keempat penyuluh digital. Tentu saja kami sebagai pegiat literasi ingin menyentuh poin yang ketiga, yaitu pemberdaya masyarakat. Karena di peran inilah diminta untuk bisa atau mampu membina komunitas baca dan membimbing siswa.
2: Pada aspek pemberdayaan masyarakat, Maria berharap duta baca dapat aktif membina komunitas baca yang ada di Kota Tual. Ia juga mendorong para duta baca untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada siswa agar semakin semangat belajar dan meningkatkan kemampuan literasi mereka. Sementara itu, sebagai penyuluh digital, Duta Baca diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan teknologi secara bijak dan positif. Dengan menjalankan keempat peran tersebut, Duta Baca diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan budaya literasi di Kota Tual. SMP Patimura Tual di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina tahun ini membuka dua rombongan belajar. Kepada RRI, Kepala Sekolah Alex Maturbongs mengatakan untuk seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan. Pendaftar mencapai 36 siswa yang pada tahun sebelumnya di bawah 30 orang. Sebagai lembaga pendidikan menengah pertama, SMP Patimura menawarkan berbagai ekstrakurikuler yang bisa diikuti siswa agar lebih berkembang.
4: Di SMP Patimura hanya dibuka satu gelombang karena pertimbangan kepemilikan gedung terbatas, jadi hanya dibuka dalam satu gelombang saja, tetapi dapat dua rombel. Sekarang sampai saat ini sudah 36 siswa yang terdaftar di SMP Patimura. Kalau sesuai data dapodik, harusnya hanya 31 siswa per rombel, maka karena aturan itu maka dilebur jadi dua rombel. SMP Patimura sendiri dalam beberapa tahun terakhir ada pengembangan ekstrakurikuler itu dalam seni tari, kemudian juga ada pembentukan tim futsal yang dikoordinir langsung oleh salah satu tim futsal di Kabupaten Maluku Tenggara di Kota Tual, yaitu Santo Gregorius.
2: Matur Bangs berharap ke depan makin banyak siswa yang mendaftar ke SMP Patimura dan bisa meningkatkan sarana prasarana. SMP Patimura berdiri sejak 2021 lalu. Tahun ini kelulusan angkatan kedua sebanyak 12 siswa. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 3 Dobo menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran tahun 2026 di Aula Hotel Apex Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu kemarin. Kegiatannya mengusung tema pembangunan budaya keselamatan pelayaran ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, TNI Polri, instansi maritim, BUMN, dan pelaku transportasi laut. Dalam sambutannya, Kepala KUPP Kelas 3 Dobo, Ruswan Wusurwut, menegaskan keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, transportasi laut memiliki peran penting dalam konektivitas perekonomian dan kehidupan masyarakat, sehingga budaya keselamatan harus menjadi bagian dari pola pikir dan tindakan seluruh pihak yang terlibat. Ruswan menjelaskan, kecelakaan laut umumnya disebabkan oleh kombinasi cuaca ekstrim, kondisi kapal yang tidak layak laut, serta kelalaian manusia. Karena itu, melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan semakin memahami pentingnya pemeriksaan perlengkapan keselamatan sebelum berlayar, seperti jaket pelampung, rakit penolong, dan alat pemadam kebakaran.
5: Jadi mungkin dari Bapak Camat, Bapak Lurah, terus yang berhubungan dengan keselamatan ini bisa mungkin nanti bawa ke masyarakat supaya nanti aktivitas-aktivitas itu area-area mana saja yang kita bisa lewati begitu. Kemudian dihimbaukan ke masyarakat yang punya kendaraan-kendaraan itu, utama itu kelengkapan keselamatan. Itu yang penting yang pertama. Seperti life jacket dulu. Itu merupakan suatu persyaratan untuk pembuatan pas kecil. Jadi mungkin bisa dihimbaukan ke masyarakat untuk pembuatan pas kecil nanti, pertama hal yang disiapkan itu adalah life jacket.
2: Selain meningkatkan kesadaran terhadap aspek keselamatan, kegiatan ini juga mendorong para pemilik kapal dan operator pelayaran untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Mereka diingatkan agar memastikan kapal memenuhi standar kelautan, tidak melebihi kapasitas muatan, serta memahami langkah-langkah mitigasi dan penanganan keadaan darurat di laut. Ruswan menekankan, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah, pemilik kapal, nakoda, awak kapal, dan masyarakat pengguna jasa. Kegiatan sosialisasi tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala KUPP kelas 3 Dobok dan ditutup pada pukul 12.56 waktu Indonesia Timur. PAUD KB Mutipang Lestari Desa Benjuring, Kecamatan Aru Utara Timur, Kepulauan Aru, menggelar pelepasan peserta didik Angkatan 9 tahun pelajaran 2025-2026 di Aula Gereja Santo Yosef Dobo Selasa 23 Juni. Selengkapnya dilaporkan Bosco Korisen dari Dobo.

0: Pau Tabe Mutipang Lestari Desa Benjuring Kecamatan Aru Utara Timur Kabupaten Kepulauan Aru menggelar acara pelepasan peserta didik tahun ajaran 2025-2026 di Aula Gereja Darurat Santo Yosef Dobo Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema bersama mewujudkan generasi emas lewat PAUD bermutu berlangsung hikmat dan dihadiri berbagai unsur masyarakat, pemerintah, pendidikan serta orang tua murid. Selain pengelola PAUD KB Mutipang Lestari, Maria Yosefina Karubun, kegiatan ini turut dihadiri Rio Sarkol, pelaksana tugas Kepala Desa Kawal Siang Cornelis Korisen, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, tokoh masyarakat, pihak gereja dan tamu undangan lainnya. Kehadiran para pihak ini menunjukkan dukungan bersama terhadap pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Maria Yosefina Karubun menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan pelepasan peserta didik dari 13 anak yang dijadwalkan mengikuti acara. Sebanyak 11 anak hadir, sementara 2 lainnya berhalangan karena berada di Papua dan memiliki urusan keluarga. Ia juga mengapresiasi para orang tua yang tetap mendukung kehadiran anak-anak meskipun harus menempuh perjalanan laut dari Desa Benjuring ke Kota Dobo.
1: Tuhan memberikan kita segala kebaikan dengan nafas kehidupan yang adalah hadiah terindah, dan tantangan-tantangan itu merupakan kerikil-kerikil kecil. Jadi terima kasih sudah antar saya punya anak-anak datang untuk berkunjung dengan saya. Minta maaf sudah bikin kalian harus menyeberangi tanjung dan lautan, gelombang dan gelora, tetapi pada saat ini dengan sukacita boleh berada di tempat ini.
0: Karubun menegaskan tema kegiatan mencerminkan pentingnya kerjasama antara orang tua, guru dan masyarakat dalam membentuk generasi emas. Karubun menjelaskan PAUD KB Mutipang Lestari yang berdiri sejak 2007 terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa memungut biaya kepada peserta didik. Ia berharap pemerintah desa terus mendukung sektor pendidikan termasuk melalui pemanfaatan dana desa untuk penyelenggaraan PAUD.
1: PAUD ini berdiri dari tahun 2007 dan ini angkatan yang ke-9. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kedua desa, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih tetap mempercayakan keberadaannya PAUD KB Mutipang Lestari. Pastor Roland tanya, Mutipang Lestari artinya apa? Mutipang, mutiara teripang, itu hasil utama dari pulau kami, Pulau Aduar. Dan saya tahu itu tidak pernah habis.
0: Acara pelepasan berlangsung penuh sukacita dan haru dengan berbagai penampilan anak-anak sebagai bentuk apresiasi atas proses pembelajaran selama setahun terakhir. Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Antonius Joner, salah satu siswa, dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama seluruh peserta dan tamu undangan. Dari Dobo Kepulauan Aru, kontributor RRI Tual Bosco Korisen melaporkan.
2: Peluncuran Bansos PKH dilaksanakan di Pulau Selaru, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal itu disampaikan Kepala PT Pos Indonesia Julius Gamgenora. Sehubungan kucuran Bansos Program Keluarga Harapan Tahap 2 Tahun 2026 yang sedang dikucurkan saat ini. Dijelaskan, jika bansos PKH ini dikucurkan langsung kepada para penerima manfaat dengan membagi jadwal penerimaan untuk memudahkan proses pelayanan. Sementara untuk Kecamatan Selaru dan Kecamatan Remaktian, khususnya di Pulau Sira, dilakukan pelayanan secara terpisah di mana para petugas akan turun lapangan guna proses peluncuran dana dimaksud. Hal ini dilakukan untuk memastikan dana ini sampai kepada pihak penerima tanpa diwakilkan dengan membawa serta kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli. Hanya dengan mengantungi dua syarat ini serta namanya terdaftar, maka dapat dipastikan akan menerima dana bantuan pemerintah tersebut. Sementara itu, kelompok penerima manfaat lainnya yang tergolong disabilitas maupun lansia di bawah petugas juga akan menemui kelompok ini guna menyerahkannya secara langsung.
3: Serai khususnya Serai saja, nama Selaru itu nanti kita langsung teman-teman turun ke lapangan.
2: Sementara itu, salah satu pegawai pada kantor pos Somlaki kepada RRI menyebut saat ini Kepala PT Pos Indonesia Julius Gamgenora bersama sejumlah pegawai sedang berada di Kecamatan Selaru untuk maksud penyaluran bansos PKH tersebut. Kecepatan angin untuk dua hari terakhir tergolong sangat ekstrim. Informasi sebagaimana diperoleh RRI dari Stasiun Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri menyebutkan terdapat potensi angin kencang antara 25 hingga 47 knot atau setara 46,3 hingga 87,44 km per jam, di mana kecepatan angin ini tergolong angin kencang yang kuat level 9 atau severe gale, di mana bisa berdampak pada patahan ranting pohon besar dan perusakan ringan pada bangunan. Tiupan angin kencang ini memicu tinggi gelombang yang mencapai tinggi lebih dari 6 meter. Kondisi ini terjadi di perairan Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Ambon dan Pulau Lease, perairan Maluku Tengah, perairan selatan Maluku Tengah, perairan sebelah utara Seram bagian timur, perairan sebelah selatan Seram bagian timur, perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Kepulauan Kei, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan sebelah barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sababar, perairan Kepulauan Sermata, perairan Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Wetar, Laut Banda, Laut Arafura bagian barat hingga Laut Arafura bagian tengah. Kondisi ini berbahaya bagi pelayaran maupun semua aktivitas yang terjadi di laut. Sementara itu, aktivitas pelayaran khususnya di Pulau Selaru dinyatakan macet total beberapa hari terakhir karena tiupan angin kencang dan tinggi gelombang yang tergolong sangat tinggi tersebut.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sebanyak 48 ASN mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama dan uji kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 Rabu kemarin. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP kelas 3 Dobok menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran tahun 2026 di Aula Hotel Apex Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu kemarin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program 1 RRI Notuang. Dan tepat pukul 7 nanti, berikan kurang lebih 25 menit lagi, kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Ya, selamat pagi untuk buat saudara semuanya, selamat beraktivitas.
2: Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmd.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah hidup Mother Teresa dalam pelayanannya membuat banyak orang angkat topi alias kagum. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
1: Langsung di Miami Stadium, Amerika Serikat, Brazil memang sampai pertandingan yang ketiga ini masih memimpin sementara klasemen dengan torehan 4 poin bersama dengan Maroko di peringkat kedua, sedangkan Skotlandia untuk sementara berada di peringkat 3 dan Haiti di peringkat dasar klasemen. Saat ini pertandingan sudah memasuki hampir menit pertama, di mana Brazil dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan, ada Lucas Paqueta mampu direbut oleh pemain dari Skotlandia. Kini John McGinn mencoba merobos pertahanan dari Brazil, umpan saja ke mulut gawang Skot tadi, namun bisa berhasil dipotong pemain Brazil. Kini serangan John McGinn dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 dia bersama dengan pemain dari pertahanan dari Skotlandia, umpan saja yang tuju oleh satu pemain dari Skotlandia, namun bola berhasil dicocor saja ke jantung pertahanan dari Brazil tadi, dan sementara itu tampaknya terjadi benturan namun wasit tidak menghentikan pertandingan. Open play tampaknya masih terus dilakukan, namun lagi-lagi wasit Cesar tampaknya menganggap ataupun menghentikan sementara jalannya pertandingan, karena tadi sempat terjadi duel udara antara pemain Brazil. Di sana ada Santos tampaknya berbenturan dengan nomor punggung 19 dari pemain Skotlandia, ada Lewis Ferguson, sehingga wasit harus menghentikan jalannya pertandingan. Dan pertandingan pada hari ini merupakan salah satu juga gengsi tentunya untuk grup C sendiri, karena poin masih cukup ketat baik Brazil maupun Skotlandia. Kini Skotlandia mencoba mengurung pertahanan dari Brazil dari sektor kanan serang Skotlandia, umpan saja yang disetuju oleh Loren, namun masih bisa dipotong oleh pemain Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja tadi kepada Casemiro, namun tarik lagi back pass kepada rekannya di sana, ada Lucas Paqueta. Dari sisi kanan pertahanan sendiri mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Lucas Paqueta. Dari sektor tengah serang dari Brazil, umpankan saja Adrian ke sektor kiri, di sana ada Santos, umpan pendek kepada Vinicius, merangsek ke kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun umpan crossing tadi ataupun bagaimana umpan mendatar tadi yang diberikan oleh Lucas Paqueta mampu dipotong oleh pemain dari Skotlandia. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Skotlandia dari sektor kiri pertahanan Skotlandia. Nomor punggung 7 ada John, mulai merangsek dari sektor jantung pertahanan sendiri, alirkan saja bola back pass kepada rekannya. Di sana kita lihat ada nomor punggung 3 tampaknya Gabriel, umpan lagi pendek saja Gabriel ataupun kepada Andy Robertson. Kita lihat bagaimana memang Skotlandia di babak pertama ini juga tidak ingin dikurung oleh Brazil, karena juga menargetkan kemenangan di laga terakhir penyisihan grup C. Nathan back pass ke belakang saja jauh kepada Scott McKenna, menahan bola sejenak dengan ke kiri, alirkan saja, arahkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Saat ini masih menguasai bola pemain dari Skotlandia, masuki menit ke 3 dan 36 detik, 0-0 masih jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Nathan kini menguasai bola sepenuhnya, arahkan ke sektor kiri tadi kepada rekannya yang dituju adalah Scott, namun tarik lagi back pass karena ada pressing ketat dari pemain-pemain Brazil. Kini nomor punggung 19 Lewis Ferguson dari sektor tengah Skotlandia, umpan saja, dorongkan bola kepada rekannya. Di sana ada Kenny McLean, namun berhasil lagi dimentahkan oleh pemain Brazil. Tampaknya cukup sulit memang di babak awal yang pertama ini. Dan memasuki menit keempat, tampaknya Skotlandia mencoba untuk melakukan ball possession, balik lagi jauh kepada penjaga gawang Angus Gunn, umpan crossing ke gawang ataupun ke daerah pertahanan dari Brazil tadi, namun bisa dipotong. Kini justru Cunha mencoba menerobos pertahanan dari Skotlandia, umpan crossing ke belakang, masuknya kepada Vinicius tadi, namun dengan sigap bagaimana Angus Gunn, penjaga gawang Skotlandia, memotong tadi umpan crossing yang coba dilakukan oleh Cunha terhadap Vinicius Junior yang ada di kotak penalti. Masih amanlah kini gawang Skotlandia, masih skor 0-0.
2: Ya, berkat kali ini Skotlandia melakukan serangan sudah melewati garis tengah, namun terpotong kali ini oleh Bruno Guimarães dari Brazil. Dan di sektor kanan kali ini ada Ryan mencoba untuk melakukan serangan ke belakang dia. Danilo masih bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Marquinhos kali ini melebar ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães nomor punggung 3 dari Brazil, sudah hampir melewati garis tengah, masih mencari rekannya yang dituju siapa. Kembali lagi ke belakang, kali ini ada Marquinhos melebar ke kanan, ada Danilo di sana. Kemudian balik lagi ke Marquinhos, masih Marquinhos menguasai bola. Kali ini kembali kepada Gabriel Magalhães, melebar, kali ini yang dituju adalah Douglas Santos. Namun kembali lagi ke belakang, kali ini sektor kiri pertahanan dari Brazil. Gabriel Marhaen, Magel, kemudian Marquinhos kembali, masih di sektor belakang, Danilo melebar kali ini, Bruno Guimarães kembali lagi, bola dikuasai oleh pemain-pemain Brazil, sempat terjadi salah komunikasi namun berhasil diatasi oleh Gabriel Magalhães. Mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Brazil sambil mencari ruang yang kosong di jantung pertahanan Skotlandia. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Brazil kali ini, Douglas Santos, Lucas Paqueta, belakang lagi Gabriel Magalhães. Masih pemain-pemain Brazil dengan bola kosong kuning, umpan terobosan langsung dilakukan Vinicius Junior. Kali ini menguasai bola 3 pemain Skotlandia untuk membayangi ke belakang. Dia ada Casemiro di situ, melakukan tembak langsung, masih bisa diatasi, membentur pemain dari Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan balik 17, bendok kembali ke belakang dia. Ada Nathan Patterson, kemudian ada Jack Henry, pemain nomor punggung 13, serta kembali lagi ke sektor kiri yaitu Scott McKenna. Ke tengah dia ada Lewis Ferguson di sana. Melebar lagi ke kanan, Nathan Patterson dibantu oleh Jack Henry di belakang. Back pass dilakukan kepada penjaga gawang Enggasgan. Kemudian ada Scott McKenna kembali. Dibaik-baik oleh main Brazil. Vinicius Junior di dalam kotak penalti berhasil mencuri gol. Menit 6 babak pertama, Vinicius Junior berhasil menghukum pertahanan Skotlandia yang gagal mengantisipasi umpan dari Enggasgan, merubah skor 1-0 untuk Brazil. Pukulan telak ini Bung Henry untuk Skotlandia berhasil dihukum karena kesalahan sendiri, Bung Henry.
3: Dan lagi-lagi ya, Skotlandia harus kebobolan gol di menit-menit awal ya. Ini seperti deja vu saat Skotlandia kalah dari Maroko ya. Bahkan mungkin masih di menit kedua sudah kebobolan, dan saat ini saat menghadapi Brazil pun sudah kebobolan di menit ketujuh. Dan ini menjadi gol kedua seorang Vinicius, dan lagi-lagi kesalahan koordinasi di lini belakang ya. Bagaimana terlalu berani memainkan bola padahal ada dua pemain Brazil di sana, dan Vinicius tanpa ampun menghukum ini pertahanan dari Skotlandia melalui gol keduanya di ajang Piala Dunia tahun ini.
2: Ya, Scott McKenna tadi mencoba memberikan umpan kepada Andy Robertson maksudnya, namun berhasil

0: Stadion. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Brazil setelah tadi dilakukan kick off. Kali ini Gabriel Magalhães membawa bola melebar dia kepada Douglas Santos yang dituju adalah Vinicius Junior, namun Lucas Paqueta tadi sepertinya namun terlepas dari Lucas Paqueta sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Skotlandia di sektor kanan sektor serang mereka. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Skotlandia, ke belakang dia Angus Gunn. Hati-hati Angus Gunn, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Langsung saja umpan ditujukan kepada Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain berhasil. Kali ini masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Skotlandia, Lewis Ferguson. Masih Lewis Ferguson mencoba untuk melakukan serangan, kali ini membangun serangan. John McGinn, ke sektor sebelah kiri ada Andy Robertson. Belakang lagi dia kepada John McGinn, kemudian juga ada Jack Henry. Dan juga kali ini Nathan Patterson mencoba untuk membantu serangan. Sektor kanan dia, yang dituju adalah Ben Doak di situ, namun sayang sekali bola ternyata lebih dulu meninggalkan lapangan, tidak berhasil Ben Doak ketika beradu lari dengan Douglas Santos. Sehingga lemparan ke dalam untuk Brazil kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Douglas Santos sendiri yang akan mengambil lemparan ke dalam, masih memperhatikan teman-teman ini siapa yang akan dituju. Vinicius Junior ternyata kembali kepada Douglas Santos. Gabriel menor punggung 3 langsung umpan jauh ditujukan kepada Lucas Paqueta, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Skotlandia. Kali ini Skotlandia melakukan serangan, ada Andy Robertson di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, mencoba merangsek namun kembali lagi ke belakang dia Lewis Ferguson. Gagal lagi serangan dari Skotlandia, mencoba untuk membangun lagi dari belakang. Kali ini ada Jack Henry di sektor sebelah kiri pertahanan Brazil. Kembali lagi ke tengah ada Kenny McLean. Masih Kenny McLean, melebar dia. Jack Henry lagi mencoba memberikan babal langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain belakang Brazil. Kali ini Brazil melakukan serangan kembali. Ada Vinicius Junior di sana, di depan. Kali ini adalah Casemiro membawa bola. Casemiro, ada 5 pemain Brazil, 5 pemain Skotlandia, melebar ke kanan dia. Ada Ryan di situ, namun tidak berhasil melakukan penetrasi. Ada sekitar 4 pemain dari Skotland membayangi 1 pemain Brazil. Betapa sangat dikhawatirkan sekali ya untuk Brazil serangan-serangannya untuk di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-11, saat ini Brazil masih leading 1-0, di mana sendiri Lucas Paqueta dari sektor tengah serang dari Brazil menguasai bola sepenuhnya. Umpan saja ke Marquinhos, kini Brazil dari sektor kiri pertahanan ada Hunya, langsung tendangan ke mulut gawang, namun lagi-lagi tendangannya hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Angus Gunn tadi mencoba untuk memblok, namun memang arah bola tadi terlalu tinggi sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Pendengar, kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat ini bola dalam penguasaan penjaga gawang dari Skotlandia. Ada Gunn di sana, sudah meletakkan bola sekilip bundar di area mulut gawang sendiri. Umpan pendek saja kepada Scott McKenna. Balik lagi ke belakang kepada Gunn. Dorongkan bola aliran ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain nomor 3, Andy Robertson. Salah tadi passing, namun kembali direbut oleh pemain dari Skotlandia dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ada Nathan mencoba merangsek dari sektor kanan serang dari Brazil ataupun dari sektor kiri pertahanan Brazil tadi. Coba tadi umpan direbut oleh pemain dari Skotlandia. Apaknya di sana Lawrence, namun bola berhasil dipotong tadi oleh Gabriel. Kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Nomor punggung 26 paknya Lucas Paqueta. Berhasil lagi direbut oleh pemain dari Skotlandia, namun berhasil lagi dipotong oleh pemain Brazil. Kiri, Marquinhos, pendek saja arahkan bola ke depan. Ada Casemiro, mencoba melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Sudah dia melewati, arahkan bola ke sektor kanan. Di sana ada nomor punggung Ryan nampaknya, 26. Baliklah lagi kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola. Pendek saja kepada Casemiro di sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada Gabriel. Umpan lagi pendek saja kepada Marquinhos, mencoba mendribel bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Umpan langsung crossing ke belakang. Di sana ada Ryan, mencoba menahan bola sejenak, namun bagaimana upaya yang dilakukan tadi oleh Ryan untuk menerima umpan dari Marquinhos dari lini belakang tadi, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Ladia Gabriel mencoba menjadi benteng tembok pertahanan dari Brazil. Kita lihat bagaimana pertandingan pada pagi hari ini. Masih Gunn mencoba untuk menguasai bola, umpan saja jauh ke depan.

0: atau ke jantung kanan pertahanan dari Brazil, namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lucas Paqueta. Dorongkan saja ke Gabriel, umpan lagi ke Lucas Paqueta, tarik lagi, tahankan bola sejenak, mendribel dengan kaki kirinya Lucas Paqueta, pelan-pelan dia mengalirkan bola, arahkan ke sektor kiri, di sana ada nomor punggung 16, ada Santos, kembali lagi kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Gabriel, arahkan ke sektor tengah, di sana ada Marquinhos, pendek saja kepada Casemiro, Casemiro mendribel bola dari sektor kiri, umpan saja pendek pada Gabriel, Gabriela, umpan saja pendek saja pada Lucas Paqueta, umpan 1-2 kepada Santos, maksudnya kepada Vinicius, namun passing tadi kurang sempurna. Kini Skotlandia gan, arahkan saja bola tadi ke depan tadi, namun kembali dipotong oleh pemain Brazil. Saat ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan 1-2 bersama Lucas Paqueta dari sektor tengah pertahanan dari Skotlandia, umpan saja arahkan ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, di sana ada nomor punggung 13 apakah Danilo, umpan saja crossing tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan ke mulut gawang Skotlandia tadi, tidak ada teman yang menyambut, dan lagi-lagi hanya tendangan ke gawang bagi Skotlandia hingga memasuki menit ke-14 detik ke-42. Kita masih menantikan bagaimana Skotlandia untuk keluar dari serangan ataupun defense yang dilakukan oleh para pemain Brazil di lini pertahanan Skotlandia. Sementara itu, bagaimana gol yang dilahirkan oleh Vinicius Junior tadi memang cukup baik dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang dari Skotlandia. Kita masih menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama ini. Kita masih menantikan juga bagaimana memang kemeriahan di Stadion Miami, Amerika Serikat. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan saat ini, nomor punggung 13. Sana menguasai bola sepenuhnya tadi ada Jack Henry, umpan kepada Nathan, Nathan umpan sepenuhnya kepada nomor punggung 17. Ada Ben Gannon tadi, Ben Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, namun back pass ke belakang kepada Nathan, dialirkan dari sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Ada Jack Henry, kembali umpan pendek saja tadi kepada Robertson, namun kembalikan kembali kepada Jack Henry, umpan ke tengah yang dituju tadi adalah John, namun bagaimana umpan crossing yang tidak sempurna, justru Gabriel melakukan sundulan ke penjaga gawang Ellison Becker.
1: Ya, berkat memasuki menit 16 pertandingan, skor sementara 1-0 bagi Brazil membawa mereka ke puncak klasemen sementara dengan nilai 3 dan juga diikuti oleh Maroko. Sementara Scotland juga Haiti berada di peringkat ketiga dan keempat. Ini masih klasemen sementara karena Maroko dan juga Haiti ini masih bertanding di kesempatan dini hari ini atau pagi hari ini. Bola kali ini kembali kita ke dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Hard Rock Florida. Brazil menguasai bola kali ini, ada Marquinhos bergeser dia sedikit kepada Danilo, pemain nomor punggung 13 masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Casemiro melebar dia ke sebelah kiri, ada Gabriel Magalhães, balik lagi kepada Casemiro di sektor tengah pertandingan kali ini, coba untuk melakukan serangan, kembali lagi ke kiri Gabriel, melebar dia ke sebelah 16, ada Douglas Santos di sana, masuki pertahanan dari Skotlandia di sektor sebelah kanan pertahanan Skotlandia, kembali ke belakang ada Gabriel Marquinhos, pemain nomor punggung 4 dan juga kapten kesebelasan, melebar ada Bruno Guimarães di sana. Bruno masih mencoba, ada Matheus Cunha di sana, mencoba untuk mencari rekannya. Di belakang sedikit ada Bruno Guimarães, kembali lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Gabriel dari Brazil kembali ke tengah, Marquinhos mencoba untuk mencari posisi-posisi kosong, masih menguasai bola. Sektor pelan-pelan sepertinya di belakang ini Brazil melakukan operan 1-2 antar pemain. Ada Lucas Paqueta sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Skotlandia, ke tengah kali ini yang dituju adalah Matheus Cunha, namun masih terjatuh. Matheus Cunha berhasil kuasai pemain Brazil kali ini, pemain nomor punggung 8 Bruno, langsung saja dalam kotak penalti yang dituju Vinicius Junior, dikejar bola oleh Lucas Paqueta, nomor punggung 16 dari Brazil, kembali kepada Vinicius Junior, sudah masuk ke dalam kotak penalti. Vini terjatuh tadi, satu pemain Skotlandia nomor punggung 22 Nathan Patterson harus jatuhkan diri demi membuang bola dari penguasaan Vinicius Junior, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pemain nomor punggung 8 Bruno Guimarães ini akan melakukan tendangan sudut untuk Brazil. Sementara itu ada sedikit ketegangan antara pemain-pemain Skotlandia di dalam kotak penalti Brazil, sehingga wasit harus memberikan peringatan. Bruno Guimarães sedang bersiap untuk melakukan, dan sudah dilakukan masih dapat diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Skotlandia. Datang lagi serangan dari Brasil dalam kotak penalti, terjadi perebutan duel udara kali ini. Bahwa Skotlandia melakukan serangan balik yang sangat cepat. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 Scott McTominay. Ke belakang dia ada Andy Robertson, langsung saja ke tengah kali ini. John McGinn coba untuk melakukan penyerangan namun kembali gagal. Masih Skotlandia mencoba untuk membangun build up serangan. Sudah melewati garis tengah pertahanan dari Brasil kali ini. Dibayang-bayangi oleh Casemiro, tidak berhasil. Ada Bruno Guimaraes di sektor kanan. Brasil melepas terlepas dari pengawasan dari pemain Skotlandia. Kali ini Brasil melakukan serangan di dalam kotak penalti. Ada Vinicius Junior dalam tembakan langsung. Masih gagal serangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior, pemain nomor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Skotlandia tadi. Mencoba untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan namun tidak berhasil. Sementara itu satu pemain Brazil, yakni Ryan, nomor punggung 26, tampak tergeletak di lapangan karena sempat terjadi benturan tadi sepertinya ketika melakukan duel dengan pemain-pemain dari Skotlandia. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali dengan Skotlandia kali ini menguasai bola. Nathan Patterson ke belakang, ke sebelah kiri dia ada Jack Henry, kemudian ada Kenny McLean, kembali kepada Jack Henry, melebar ke kanan ada Nathan Patterson. Bayangin oleh pemain Brazil namun tidak tuntas umpannya yang dituju tadi adalah Ben Doak, namun berhasil diatasi oleh Marquinhos. Kali ini menguasai bola, melebar dia ke kanan ada Danilo di sektor pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Gabriel di sektor kiri, pendek saja Gabriel pada Lucas Paqueta. Masih membawa bola dengan santainya Lucas Paqueta. Dibayangi oleh satu pemain Skotlandia, ke belakang lagi dia Marquinhos. Geser sebelah kiri Gabriel, menor punggung 3, pendek saja kepada Paqueta, melebar ke sektor kanan, ke kiri maksud kami, kembali lagi kepada Paqueta. Coba untuk pelan-pelan menusuk jantung pertahanan dari Skotlandia. Ada 5 kesempatan gol sudah diperoleh oleh Brazil. Sementara itu Skotlandia belum pernah sama sekali melakukan tembakan yang berpotensi gol di pertandingan pagi kali ini. Ya, Brazil mencoba melakukan serangan kali ini melalui Ryan di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Dibuang saja umpan dalam kotak penalti tadi dari Ryan oleh Scott McKenna sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Skotlandia.
0: Ya, baik pendengar, memasuki menit 21 saat ini Brazil masih mengurung pertahanan Skotlandia. Lucas Paqueta umpan pendek saja kepada Vinicius Junior, berhasil ke area kotak penalti dari Skotlandia, namun tadi bola berhasil diblok oleh salah satu pemain belakang dari Skotlandia, yakni nomor punggung 19 tadi, Lewis Ferguson, memotong ataupun memblok bagaimana upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk memasuki area dari kotak penalti dari gawang Skotlandia. Kini Skotlandia lalui nomor punggung 13 ada Jack. Oh, kesalahan, mampu di oleh Vinicius, masuk ke gawang Vinicius, ke gawang, masuk! Gol! Brace dari Vinicius. Pada babak awal babak yang pertama ini, tentu mengejutkan lini belakang dari Skotlandia bagaimana kesalahan untuk yang kedua kalinya kembali dilakukan oleh pemain belakang Skotlandia, dan kali ini kesalahan justru dilakukan oleh Jack Henry. Bagaimana upaya penguasaan bola tadi yang kurang sempurna, dengan sigap bagaimana Vinicius Junior mampu mencuri tadi dan berhasil mengelabui penjaga gawang dari Skotlandia yang dijaga oleh Angus Gunn. Ya, bagaimana Bung Henry menyikapi ada dua gol yang dua-dua lahir dari kesalahan dari lini belakang Skotlandia?
2: Ya, koordinasi yang sangat buruk ya. Dan kali ini Bang, tadi McKenna begitu mudah sekali kehilangan bola, dicuri oleh seorang Vinicius. Oh, bahkan ini Jack Henry ya, yang sampai terjatuh tadi, dan penyelesaian yang sangat tenang, sangat berkelas dari seorang Vinicius yang membuat striker dari Real Madrid ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia tahun ini, yang membuat Vinicius pun turut bersaing untuk menjadi top scorer di ajang Piala Dunia. Dan tentunya menjadi PR yang sangat-sangat sulit buat Skotlandia. 2 gol melalui 2 kesalahan dari lini belakang, dan sempat menguasai bola di awal pertandingan, tapi sekarang Brazil begitu mengurung, begitu menguasai, begitu mendominasi penguasaan bola pada laga di pagi ini.
0: Ya, kita masih melihat sepertinya wasit ini, Bung, juga tampaknya juga berkomunikasi dengan wasit VAR, akan mengecek seperti apa, apakah memang ada pelanggaran atau kita masih melihat. Ya, tampaknya memang ada sedikit gangguan terhadap Jack
1: Henry
0: ya. Kita masih melihat apakah memang kalau dari kacamata Bu Henry seperti apa?
2: Sebenarnya ini posisi dari Jack Henry memang sudah tidak seimbang ya badannya ya. Karena memang dia coba melakukan back pass dan ada gangguan dari Vinicius ya. Dan kalau menurut saya ini sebenarnya tidak ada foul karena memang Jack Henry posisinya sudah sangat kesulitan ya. Dan memang sudah tidak bisa mempunyai opsi untuk melakukan passing ke kiper. Tapi sama-sama kita tunggu.
0: Ya. Kita masih menanti.
2: Dan benar, gol.
0: Kita masih menantikan ya. Tampaknya ya.
2: Oh, no goal ya.
0: No goal ya, no goal ya. Ada foul yang dilakukan oleh Vinicius tampaknya kepada John Henry ya. Ya,
2: meskipun tadi sebenarnya juga Jack Henry sudah tidak dalam posisi yang sempurna ya. Dan memang ini dan gangguannya pun sangat minim dan bahkan sebenarnya Jack Henry sempat mengenai kaki dari seorang Vinicius ya sebelum ada kontak kedua Vinicius tadi melakukan foul terhadap Jack Henry.
0: Tapi mungkin wasit melihatnya berbeda nih.
2: Betul.
0: Ya, pertandingan masih memasuki menit 24 tampaknya gol dari Vinicius Junior tadi tidak disahkan oleh wasit Ramos asal Meksiko dan sehingga Brazil saat ini masih unggul 1-0. Bagaimana kita melihat juga di saat yang bersamaan ada hydration break yang diberikan oleh wasit Cesar Ramos asal Meksiko.
1: Ya, Bung Joko, kalau kita perhatikan unik ya malam hari ini pertandingannya Bung Joko. Ketika kesalahan tadi dilakukan oleh Jack Henry, namun yang mengomentari adalah Wibowo Henry. Sama-sama Henry ya. Sama-sama Henry ya. Henry mengomentari Henry. Tapi apapun itu, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini saya Tomo Hakim dan juga Joko Saputra sedang melakukan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia. Kali ini di grup C antara kesebelasan Brazil menghadapi Skotlandia menghadapi Brazil karena tuan rumahnya kali ini diibaratkan adalah Skotlandia meskipun pertandingan di Florida Amerika Serikat namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brazil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brazil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break.
2: Nah,
1: sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
2: Bukan hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya.
1: Iya.
2: Di masing-masing dan harus langsung tampil di Piala Dunia dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry.
2: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Park ya. Lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi ini mereka melakukan mereka sangat payah ya.
1: Ya.
2: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
1: Ya.
2: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia. Karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
1: Ya.
2: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil.
1: Tapi ya,
2: seiring berjalannya pertandingan ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
1: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
2: Betul, apalagi tadi waktu melalui dua kesalahan ya yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya. Dan bahkan padahal dia ada role permainan tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
1: Oke, okay. Kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Di pada kali ini lemparan ke dalam akan tendangan sudut. Mohon maaf, pendengar. Tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Main nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang ketujuh. Ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini. Sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia, balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini. Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna. Ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson yang coba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, bangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia jauh ke belakang, back pass, ada Samuel Gawang Enggaskan. Coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson, namun berhasil dicuri oleh Danilo. Bolanya disundul saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna. Ke belakang dia, Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan, Nathan Patterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Skotlandia. Enggaskan. Kali ini, hati-hati. Hampir saja dicuri tadi, operan dari Enggaskan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil. Kali ini, sektor sebelah kanan mereka. Patterson kembali kepada Jack Henry. Nah, di tujuh adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut Bung Joko untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
2: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut yang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia di sana, mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McHale mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjaga dari pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil. Tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti. Sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan. Berbahaya, namun masih bisa diheading tadi. Ataupun ada gangguan sementara itu. Juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gomes. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Ellison.
0: Becker jauh saja arahnya ke sektor kanan, serang dari Brazil namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan crossing belum gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi, sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggiring bola kepada, di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi, mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi. Namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skotlandia tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing diberikan terhadap salah satu pemain dari Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya, di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4, yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan, ada Danilo. Kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan, ada Gabriela arahkan ke sektor kanan, ada Marquinhos pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri, berbalik lagi kanan kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini berhasil dari sektor kanan pertahanan Skotlandia melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Genon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Genon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberikan umpan kepada Ryan, langsung shooting ke Genon. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman lagi ini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
3: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya, sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan kali ini, ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26. yang melakukan kesalahan sehingga berhasil dicuri bolanya oleh Vinicius Junior. Langsung umpan jauh kepada Ben Doak yang dituju. Kali ini berhasil yang dikuasai oleh Ben Doak, namun juga pengawalan ketat yang dilakukan oleh Douglas Santos. Ini membuat Ben Doak tidak berkutik sehingga tidak berhasil serangan. Namun kembali pemain-pemain Skotlandia menguasai bola kali ini di sektor tengah kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana, Andrew Robertson maksud saya. Kembali umpan langsung terobosan dalam kotak penalti. Namun sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Lewis Ferguson langsung mengirimkan bola ke dalam kotak penalti tidak berhasil disambut dengan baik oleh para pemain Skotlandia sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang memasuki menit 39. Alison Becker, jaga gawang yang mengenakan kostum berwarna hijau, ini memberikan umpan kepada Marquinhos kali ini kembali kepada Becker. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri, melebar kembali kiri kepada Gabriel kali ini. Coba untuk memancing pemain-pemain Skotlandia, sepertinya Gabriel melebar pada Lucas Paqueta, kembali lagi kepada Becker. Marquinhos kali ini menerima umpan dari Becker, sudah menengkati garis tengah lapangan pertandingan, melebar dia, ada Danilo di sana. Bruno Guimaraes kali ini membawa bola di sektor kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Skotlandia. Belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah nomor punggung 20, Paqueta. Ada Casemiro. Kembali lagi ke belakang, mancing main-main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini. Lucas Paqueta. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha. Namun ternyata tidak berhasil dikunya-kunya ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan. Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia, Nathan Patterson. Masih pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya. Apa pelan-pelan saja, ini seperti lagunya kotak ini, Skotlandia. Masih mencoba untuk melakukan pembongkaran terhadap sistem pertahanan dari Brazil. Hati-hati pemain Skotlandia ini, sepertinya serangan demi serangan atau tekanan demi tekanan juga dilakukan oleh para pemain Brazil sehingga sepertinya agak sedikit kesulitan pemain Skotlandia ini untuk melakukan penetrasi. Beberapa kali juga supporter-supporter dari kedua tim ini memberikan dukungan yang sangat berarti untuk para pemain. Betapa menari-nari pakaian kostum dan juga hiasan-hiasan makeup ini tampak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti rocker nih rata-rata. Menit pertandingan sudah masuk 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos, kembali kepada Gabriel. Brazil masih menguasai bola. Casemiro di sana, kembali kepada Gabriel yang sudah melewati garis tengah pertandingan. Masih Gabriel, kembali kepada Casemiro. Casemiro sedikit saja kepada Lucas Paqueta. Vinicius Junior kali ini dalam kotak. Oh, umpan coba tadi Matheus Cunha coba membawa umpan dari Casemiro tadi hingga ke depan kotak penalti dari Skotlandia menggunakan kaki kanan bagian dalam, mengarahkan bola ke sektor kiri gawang dari Skotlandia, tidak berhasil. Masih melenceng lumayan jauh, sekitar 400 km. Wah, jauh sekali ya 400 km. Oke, Skotlandia kali ini menguasai pertandingan dan mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini yang dituju adalah Vinicius Junior berhadapan dengan Jack Henry tadi, namun berhasil diatasi oleh Jack Henry. Datang lagi serangan dari Brazil, patah kembali dari Skotlandia kali ini. Pemain Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, patahan lagi oleh pemain Brazil. Kali ini Casemiro dengan tenang saja bersama Marquinhos dan juga Gabriel, main nomor punggung 3, mencoba untuk mengatur serangan kali ini. Gabriel sambil menguasai bola, ke belakang dia ada Marquinhos. Masih main-main Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Danilo, Danilo ke belakang, kembali kepada Marquinhos. Marquinhos masih membawa bola. Nah, ada pengumuman sebentar. Oh, tidak jadi pengumuman ya ternyata ya. Ada Gabriel kali ini. Gabriel masih mencoba melakukan operan kali ini yang dituju oleh Vinicius Junior. Dibayangin oleh dua pemain dari Skotlandia, Vini. Belakang dia kali ini terjatuh Vini. Menor punggung 16, Douglas Santos membawa bola. Belakang lagi ada Marquinhos di sana. Masih di sektor tengah lapangan pertandingan, bola bergulir dari kaki ke kaki pemain Brazil, mencari posisi yang pas sepertinya. Kali ini Pemain Brasil, Vinicius Junior, umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Ini seperti latihan saja nih sepertinya pemain Brasil ya, umpan-umpan pendek. 1-2 kaki ke kaki, belum menemukan ritme pertandingan. Nah, kali ini Ryan mencoba untuk melakukan serangan Brasil. Kali ini baing-baingnya oleh Scott McKenna, tidak berhasil tadi. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Brasil sehingga sapuan dilakukan oleh pemain Skotlandia. Bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk Brasil.
0: Ya, pendengar Marquinhos dari sektor kanan pertahanan sendiri. Ini Brazil masih mengepung Gabriel. Gabriel menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Marquinhos di sektor tengah lapangan pertandingan. Marquinhos tidak jadi mengumpan ke depan, hanya pendek saja tadi kepada Danilo. Tarik lagi ke belakang kepada Marquinhos. Alirkan bola ke sektor kiri kepada Gabriel. Gabriel masih mengutak-ngutik di kulit bundar, tarik lagi ke belakang. Casemiro menyambut tadi umpannya kepada Danilo, umpan lagi kepada Marquinhos, back pass ke belakang tadi. Sudah melewati setengah lapangan dari pertahanan Skotlandia. Kini Vinicius arahkan bola pendek saja kepada Casemiro, umpan saja ke mulut gawang, di sana ada lakunya, namun berhasil di heading, namun bisa kuasai sepeda Brazil. Ada Ryan melewati satu kali berarti, umpan satu pada Vinicius, umpan ke mulut gawang. Masih bisa tadi dihalau oleh pemain belakang dari Skotlandia tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kunya dari sisi pertahanan dari Skotlandia. Umpan dari Casemiro tadi kepada Matheus Kunya, namun berhasil direbut oleh Vinicius. Juga bagaimana umpan back pass dilakukan Vinicius ke area mulut gawang dari Skotlandia, namun hanya ada pemain lawan sehingga bola kembali dibuang saja, menghasilkan tendangan sudut dari sisi kiri gawang Skotlandia. Akan dilakukan oleh Bruno. Sudah dilakukan Bruno kepada Lucas Paqueta, umpan ke mulut gawang, namun bisa dipetik di udara oleh penjaga gawang dari Skotlandia, ada Angus Gunn. Dialirkan bola saja, lempar pendek kepada pemain belakangnya, nomor punggung 3 tampaknya Hendrik, ataupun kita masih melihat ada Robertson. Robertson dari sisi kiri pertahanan sendiri menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Scott. Scott umpan 1-2 kepada Lewis Ferguson. Masih Scott, Scott Tomlin ke depan saja, ke sektor kiri secara perlahan kepada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson, umpan lagi ke depan yang tujuan dan nomor 23, ada Kenny, balik lagi kepada Lewis Ferguson dan back pass ke belakang, nomor 26 tadi kita melihat bagaimana ada Scott McKenna, dorongkan ataupun umpan jauh ke belakang lagi, harus mundur memang, kita masih melihat bagaimana upaya Skotlandia untuk bisa keluar dari pressure yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kini kita lihat John McGinn umpan, larikan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan sendiri. Umpan lagi kepada McKenna. Umpan lagi ke depan, sorongkan. Sudah melewati sektor kiri pertandingan sendiri, namun melebar lagi, arahkan ke sektor tengah justru. Kini John McGinn mendapatkan umpan tadi, namun kembali dipotong. Masih bisa direbut oleh Lewis Ferguson, pemain Scott. Umpan saja ke depan, yang direbut oleh nomor punggung 20. Ada Lawrence, umpan saja pada Gannon. Gannon merasukkan rekor penalti, langsung shooting. Oh, kurang sempurna, masih direbut oleh Gannon. Oh, kembali dicuri lagi oleh pemain Brazil tadi. Bagaimana upaya dari Gannon, Ben Gannon tadi di area kotak penalti Brazil, namun kurang sempurna dan berhasil direbut. Dan kini justru kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil, terjadi perebutan di sana, ada John Gant. Ah, kembali arah bola justru mengarah ke kaki pemain Brazil, belum mampu menembus pertahanan Brazil saat ini Skotlandia. Sementara itu di babak yang pertama ini juga ada tambahan waktu 6 menit yang diberikan oleh wasit asal Meksiko, Cesar Ramos. Saat ini Brazil dari sektor kanan pertahanan sendiri, Danilo umpan pendek saja kepada Marquinhos, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki area tengah lapangan pertandingan, umpan diagonal kepada Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mencoba melewati satu pemain dari Skotlandia, mampu dia melewati satu pemain dari Skotlandia tadi nampaknya Nathan, namun tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Nathan, Nathan Peterson. Tadi upaya yang dilakukan oleh Vinicius untuk membuka ruang tembak, namun Nathan hanya mengganggunya dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini Bruno, Brazil sudah dilakukan umpan pendek saja kepada Lucas Paqueta, kembalikan lagi kepada Bruno, pelan saja kepada Casemiro, back pass kerja lagi, 1-2 kerjasama antara Casemiro, umpan lagi kepada Gabriel, balikan lagi kepada Casemiro, arahkan, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Brazil, di sana ada Ryan mengutik-utik jasa jenak, umpan pendek 1-2 kepada Bruno, umpan lagi kepada Ryan, menusuki kotak penalti, namun kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Bruno. Kini direbut lagi kembali oleh Bruno, umpan ke mulut gawang, ada Vinicius dan gol! Heading yang luar biasa
4: biasa. Bagaimana Vinicius Junior sambil menari-menari untuk merayakan gol keduanya di laga pagi hari ini. Bagaimana juga umpan crossing yang dilakukan oleh Bruno Guimaraes tadi mengarah tepat ke tiang kanan yang dituju tadi adalah Vinicius Junior. Dan dengan tenang Vinicius menyundul bola dan masuk ke gawang Skotlandia. Dan saat ini Brazil menggandakan kedudukan menjadi 2-0 di penghujung laga babak yang pertama ini. Bung Henry Wibowo, lagi-lagi setelah tadi digagalkan, akhirnya disahkan tampaknya gol kedua dari Vinicius ini. Bagaimana Bung melihat skema permainan Brazil di pertandingan babak yang pertama ini?
2: Ya harusnya hat-trick ini ya.
4: Iya harusnya.
2: Dan ini menandakan bahwa memang variasi serangan dari Brazil sangat luar biasa ya. Dari sisi kiri pertahanan Skotlandia, sisi kanan. Dan tadi juga ada umpan yang sangat manis sekali dari Bruno Guimaraes yang membuat Vinicius dimanjakan. Sebenarnya bukan tipikal striker memiliki postur tinggi ya. Tapi memang headingnya ini memang heading yang cukup mudah bagi Vinicius. Dan membuat Brazil menutup laga pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Dan bahkan tadi sebenarnya harusnya 3-0 ya. Dan mencetak hat-trick Vinicius. Dan membuat Skotlandia tentunya memiliki tugas cukup berat untuk mengejar ketertinggalan di babak kedua.
3: Iya, 2-0 sudah untuk Brazil di pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Dan Skotlandia masuki detik-detik akhir pertandingan, menit-menit akhir pertandingan, mendengar karena 6 menit waktu yang disiapkan atau diberikan oleh wasit Cesar Palazuelos ya dari Meksiko di pertandingan pagi hari ini. Tadi terjadi pelanggaran terhadap pemain Skotlandia ketika mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam sektor pertahanan dari Brazil. Kali ini tendangan bebas akan diberikan kepada Skotlandia. Nah, ada Andy Robertson di sana yang akan mengambil tendangan bebas di sektor kiri pertahanan Brazil. Setidaknya ada sekitar 3-4 pemain Skotlandia juga berada di dalam kotak penalti Brazil mencoba untuk menyambut umpan-umpan tanpa cinta, karena itu lagunya Thomas Jorgi, umpan cinta, ya kan. Andy Robertson sudah melakukan tendangan kali ini dalam kotak penalti, berhasil disundul oleh pemain Brazil. Ada kali ini tendangan langsung dari pemain Skotlandia, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari tim Samba. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil. Menor punggung 17 Ben Doak mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya siapa yang akan dipilih oleh dia. Kali ini yang tujuh adalah Lawrence kembali kepada Ben Doak, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Brazil. Kali ini pemain Skotlandia mencoba untuk melakukan serangan, salah umpan yang dituju. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain berbaju kuning ala Samba, yaitu pemain Brazil. Lagi-lagi coba untuk mengeksploitasi. Satu pemain Brazil kali ini mencoba untuk melakukan serangan, yaitu pemain nomor 9 Matheus Cunha. Sayang sekali tidak berhasil. Bruno Guimaraes ternyata ya, setelah mengecoh satu pemain Skotlandia di sektor belakang, ternyata belum seperti negaranya, belum Brazil dia ya. Ryan ternyata 26, belum Brazil mencatatkan namanya di papan skor, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Samba kali ini di sektor kiri. Akan diambil oleh menor punggung 20, Latu Lukas Paqueta menggunakan kaki kiri, sudah dikirimkan dalam kotak penalti, mencoba disambut. Kali ini yang dituju adalah pemain Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia. Tembakan langsung coba dilakukan tadi oleh Casemiro, namun membentur kaki dari pemain Skotlandia. Bersama dengan itu wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko menghentikan pertandingan babak pertama ini dengan skor sementara untuk tim Samba. Brazil adalah 2-0 dengan kedua gol diciptakan oleh Vinicius Junior, salah satu andalan dari Brazil yang menjadi cetak gol dua-duanya, yaitu menit 7 dan juga menit 45 plus 3 perpanjangan waktu. Nah, Bung Henry, dari pertandingan kali ini di babak pertama, ada beberapa catatan yang mungkin Anda miliki untuk kesempatan pagi hari ini, Bung Henry, dari penampilan Brazil dan juga Skotlandia, Bung Henry?
2: Ya, kalau kita berbicara statistik ya, sebenarnya Skotlandia tidak bermain jack-jack banget ya. Tapi memang kalau kita melihat secara total di jalannya babak pertama, ketika Skotlandia berusaha bangkit, mereka pasti selalu kebobolan ya. Di gol pertama Vinicius tadi, Skotlandia sedang menguasai bola dengan cukup nyaman, tapi ada gol Vinicius di menit ke-7. Dan setelah hydration break tadi sempat ada sinyal-sinyal kebangkitan dari Skotlandia. Bagaimana ball possession pun mereka unggul, Scott McTominay mulai maksa ke depan untuk melakukan distribusi bola. Tapi lagi-lagi mereka justru kebobolan saat di menit injury time melalui gol Vinicius lagi ya. Dan memang babak kedua, koordinasi dari lini belakang Skotlandia harus diperkuat jika memang tidak ingin kebobolan lebih banyak gol lagi dari tim Samba.
5: Ya, dan apakah menurut Anda akan dilakukan perubahan taktik? Seperti apa? Selain perbaikan dari sektor belakang, bagaimana dengan sektor tengah dan juga penyerang Skotlandia? Apa yang harus dilakukan oleh Steve Clarke ini?
2: Ya, kalau di bangku cadangan sebenarnya ada beberapa nama lini serang, pemain lini serang Skotlandia yang bisa menjadi solusi ya. Salah satunya Che Adams, pemain nomor punggung 10 di saat mereka kalah melawan Maroko. Che Adams bermain sebagai starter, tapi di laga ini memang tidak tampil dari menit pertama. Dan mungkin babak kedua nanti bisa menjadi salah satu pemain yang bisa membuat perbedaan bagi Skotlandia ya.
5: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, memberikan pendapat Anda di 021-384-4545 dan juga di 021-386-6712. Saya akan kembalikan kali ini kepada Risti Rustarto untuk menemani Anda di babak istirahat, di jeda babak pertama dan kedua ini. Risti, silakan.
6: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, masih di jeda dari pertandingan antara Brazil melawan Skotlandia, dan Bung Henry juga masih bersama dengan kita saat ini. Anda juga bisa mungkin memberikan komentar-komentar tipis nih ya, sebelum kami menerima telepon Anda di 021-384-4545, 386-6712, dan di 352-3172. Bung Henry, catatan Anda di babak yang pertama ini seperti apa?
2: Ya, Skotlandia memulai laga dengan cukup baik ya, dan bahkan tadi secara ball possession mereka sempat unggul, tapi memang koordinasi yang buruk di lini belakang membuat mereka kebobolan cepat ya, saat tadi Vinicius mencetak gol di menit ke-7, dan ini seperti mengulang kesalahan saat menghadapi Maroko, di mana saat itu Skotlandia juga kebobolan cepat, dan kemudian Vinicius sebenarnya juga tadi sempat mencetak gol, dan akhirnya dianulir VAR, dan akhirnya juga Brazil menutup laga babak pertama dengan skor 2-0 setelah Vinicius mencetak gol lagi tadi di menit 45 plus 3 yang menandakan bahwa Vinicius sudah mencetak total 3 gol dah ya. Dan secara statistik memang dari sisi total tendangan 11 berbanding 4, 11 Brazil, 4 hanya Skotlandia, ini menandakan bahwa memang lini serang dari Skotlandia pun tidak terlalu bisa berbuat banyak di babak pertama, yang membuat tentunya anak asuh Steve Clarke memiliki banyak PR lah ya, selain koordinasi dari lini belakang yang payah dan kemudian juga lini serang mereka pun tidak terlalu maksimal begitu, meskipun sebenarnya dari sisi penguasaan bola Skotlandia tidak terlalu kalah jauh dari Brazil ya, hanya 48% berbanding 52% milik Brazil yang
6: Artinya sebenarnya masih banyak juga ya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Skotlandia. Tapi sampai dengan tembus 2-0 ini sebenarnya di mana titik apa? Saya nggak bisa bilang kelemahan ya, tapi titik peluang-peluang yang kemudian hilang begitu.
2: Ya, memang saat masuk ke zona pertahanan dari Brazil, para pemain Skotlandia sepasakan belum memiliki solusi lah ya, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Brazil. Bola seakan-akan masih sekadar berputar-putar di antara Megin, McTominay maupun juga Ganondorf ya, dan mungkin peran dari seorang Sengland yang bermain sebagai striker nomor 9 ini harus lebih bervariasi lagi ya serangan-serangan dari Skotlandia. Karena kalau kita bicara lini tengah, sebenarnya tadi Lewis Ferguson pun bermain sangat baik, McLean juga yang bermain cukup baik, bisa menandingi lah ya kreativitas dari Casemiro, Guimarães dan juga Paqueta. Tapi masalahnya saat masuk penalti Brazil ini memang belum ada serangan-serangan yang cukup efektif lah ya, yang tadi diperagakan oleh Scott McTominay dan juga kawan-kawan.
6: Oke, kita ada beberapa pendengar yang sudah bergabung ini. Saya sapa dulu Bung Henry, ada Bu Ayu di Maluku. Bu Ayu, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Maria Resti.
6: Iya, pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
7: Iya, saya monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
6: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Iya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
7: Iya, sama Bung Henry, tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita mendengar serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya, ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi 3-0 ya atas Skotlandia.
6: Untuk poin ya.
7: Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan. Mas, serangannya ini juga yang matikan juga nih untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama Brady sama Unggulnya atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka gitu ya. Dan tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat, semangat, semangat.
6: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini sudah cukup cerah ya nampaknya ya.
7: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
6: biar bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
7: Ya kan apa namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
6: Dari Maluku Tengah kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
8: Pagi, salam olahraga.
6: Jaya. Siap.
8: Mbak Resti.
6: Gimana?
8: Tim Samba belum menurunkan Neymar. Sekiranya kalau Neymar diturunkan, bukan cuma 2 gol, bisa dari itu, jadi disimpan dulu.
6: Okay.
8: Jadi mungkin pelatih Brasil ini menyimpan dulu kalau memang terancam atau.
9: Saudara pendengar, kita kembali bersama di frekuensi 103,6 MHz. Tadi kita sudah mendengarkan Piala Dunia dan juga sejumlah informasi terkini bersama Pro 3 Jakarta. Saatnya kita akan mengikuti aspirasi Maluku bersama Pro 1 RRI Ambon.
8: Sampai ini belum pernah Neymar turun. Saya tunggu Neymar main.
6: Oke, nanti siapa tahu bisa dijawab ya sama Bung Henry ya. Kenapa nih Neymar kok belum dikeluar-keluarin? Apakah ini jurus tertentu begitu ya? Oke, Pak Kendi. Terima kasih. Selamat pagi.
8: Selamat olahraga.
6: Jaya, terima kasih. Bung Henry, ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya yang ada di benak pelatih begitu? Seorang Neymar belum turun juga sampai hari ini, belum turun gunung.
10: Ya, bahkan sebenarnya kalau kita bicara Neymar, dia nyaris tidak masuk skuad Brazil di Piala Dunia karena memang lama mengalami cedera ya.
6: Yeah.
10: Dan bahkan pertandingan terakhir Neymar bersama Brazil itu adalah Oktober 2023 ya. Yang artinya itu sudah 3 tahun lamanya nih Neymar tidak bermain untuk timnas Brazil. Tapi memang Ancelotti membawa Neymar di Piala Dunia tahun ini bukan hanya sekedar skill dari seorang Neymar, tapi bagaimana Neymar bisa menyuntikkan motivasi kepada para pemainnya dengan jam terbang dia yang sangat luar biasa. Tapi mungkin di laga lawan Skotlandia ini ada kesempatan buat Ancelotti menurunkan Neymar, apalagi saat ini Brazil sudah unggul 2-0. Mm-hmm. Dan terbilang cukup nyaman lah ya.
6: Okay.
10: Sehingga membuat mungkin peluang Neymar turun di babak kedua cukup besar, apalagi Neymar sebenarnya di Piala Dunia memiliki rapor yang cukup baik ya. Dia sudah mencetak 8 gol dari total keikutsertaannya di Piala Dunia sebanyak 3 edisi. Dan memang Neymar juga menjadi satu-satunya pemain bintang yang memang belum memberikan kontribusi untuk timnya ya. Karena
6: Jadi emang Ancelotti mengambil jalur yang lebih berhati-hati begitu ya untuk mengelola menit per menit dari sang mega bintang begitu ya.
10: Iya, memang tidak mudah ya untuk seorang pemain sepak bola absen cukup panjang, dan apalagi memang khusus Neymar ini dia sudah sangat sering sekali bolak-balik naik meja operasi ya, yang
6: membuat
10: memang
6: ya.
10: Langkah dari Ancelotti sudah sangat tepat dengan benar-benar melihat secara jitu bagaimana kondisi fisik dari seorang Neymar. Bahkan di awal-awal Piala Dunia pun sebenarnya Neymar pun belum full mengikuti latihan bersama dengan Brazil. Jadi memang kalau secara kondisi fisik saat ini Neymar belum 100% fit. Itu yang membuat di dua laga sebelumnya pun saat Brazil menghadapi Maroko, menghadapi Haiti.
6: Tak heran ini menjadi pemain cadangan resmi begitu bisa dibilang bahasanya ya Bung Andri ya. Oke, ada penelpon lagi yang sudah bergabung dari Flores kali ini. Pak Mus, pagi.
11: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
6: Jaya. Pak Mus, volume radionya mungkin boleh dikecilkan supaya suara Pak Mus lebih merdu kami dengar.
11: Oke, siap Pak.
6: Silahkan, apa yang mau disampaikan nih ke Bung Henry?
11: Oke, kalau saya sih sekarang itu untuk Brazil 3-0 ya Kak ya. Iya, dan di babak kedua nanti otomatis untuk Vini itu pasti akan diganti ya, karena untuk mempersiapkan laga-laga di edisi berikutnya ya, karena bagaimanapun juga ini Brazil ini sudah dipastikan untuk lolos ke 32 besar begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Pak Mus. Kemudian ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, apa kabar, Pak?
12: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah ketawa nih? Gimana nih? Salam olahraga. Saya pikir ketawa apa nih? Karena istirahatnya cukup panjang nih, dari air ya, putih lumayan menjadi air kopi, mungkin biar bertahan.
12: Ini pas Makassar waktu sarapan nih, sudah jam 7.
6: Oke. Okay.
12: Iya. Ini Korea sama Australia kapan mainnya itu, Mbak?
6: Korea dan Australia setelah ini ya?
10: Iya, betul.
6: Setelah ini nanti kita di jam 8 jam kalau 8, tidak salah. Iya. Jam 8 Korea. Ini kenapa pendukung South Korea nih ya?
12: Saya suka yang tiga ini, Korea, Jepang sama Australia.
6: Oh, oke. Okay. Jadi nanti ya, mau menjagokan siapa nih kalau suka dua-duanya?
12: Jepang.
6: Oh, tapi Jepangnya enggak main nanti. South Korea sama Australia.
12: Australia lah.
6: Australia, iya. Oke, baik. Itu saja,
12: dan
6: Pak Arjuna.
12: Berhasil, langsung buat berhasil ya.
6: Oke, siap. Iya, kalau gitu, terima kasih Pak Arjuna. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Amin di Pekanbaru. Pak Amin, pagi.
13: Pagi, salam olahraga.
6: Jaya. Iya, ini lagi sarapan apa baru bangun tidur kok? Kayaknya ini
13: nih. Sedang sarapan ini.
6: Oh iya. Gimana? Mau komentar soal Brazil Scotland?
13: Kan ini Brazil bisa mencipta 4 gol. Belanda cuma satu nih.
6: Gitu ya.
13: Ya cuman Belanda ini kayaknya agak mental terpukul sama Brazil. agak terpukul, cuma enggak bisa di ini juga, enggak bisa diremehkan juga ini.
6: Kenapa bilang terpukul nih?
13: Sebenarnya masih berkepetan lagi, masih banyak yang ingin nak membobolkan gawang Brazil ini. Ya, tapi saya memprediksikan 4-1 ini.
6: 4-1 ya, oke, okay, baik ya, nanti.
13: Belajar 4, sekolahnya 1.
6: Nanti akan ya, kita ya lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak?
13: Ya.
6: Hah? Pak, Bapak menjagokan siapa di Brazil?
13: Saya di Brazil, siapa? Saya sebenarnya sama kuat itu.
6: Gitu ya, oke. Okay. Ya. Ya, siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
13: Itu.
6: Tiga-tiganya ya? Oke, sama kalau gitu kita, Pak. Ya, terima kasih kalau gitu. Selamat pagi. Kemudian ada di Boyolali dan Kertasono, Mas Gilang. Selamat pagi.
14: Selamat pagi, Mbak Resti. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas Gilang?
14: Gini, saya amati dari awal perhelatan Piala Dunia 2026 ini ya. Belum ada kejutan yang berarti.
6: Artinya?
14: Dalam arti seperti 2022 ya, Argentina sudah kalah di babak penyisian. Walaupun di awal sudah kalah Argentina sama Arab Saudi kalau nggak salah ya. Di tahun ini belum ada kejutan yang berarti, Mbak Resti. Mau nanti Bapak pengamat mengandung. Jadi inginnya kita
6: ya,
14: itu
6: ada emang ketua, butuhnya jadi, gebrakan seperti apa sih, Mas Gilang nih?
14: Jadi biar gini, biar kalau bulu tangkis kan sudah merata nih sekarang ya. Dulu kan Indonesia, Cina. Dan ya, setelah bulu ini masih didominasi Brasil, Jerman, tim-tim papan atas, Prancis itu sudah, saya sudah sangat nggak bisa dipanggil ya. Dan sekarang negara-negara berkembang belum bisa nih tahun ini. Kalau 2022 bisa, okay, Argentina sudah kalah.
6: Tunggu berarti.
14: Kita tunggu ya, benar-benar ada kejutan.
6: Ada kejutan-kejutan tambahan ya.
14: Ini lebih seru ini kalian.
6: Kenapa? Karena sebenarnya penggemar Argentina. Karena tahun terakhir Messi bermain gitu ya.
14: Ya, kita inginnya itu warga itu sudah okay, berkembang dan merata di mana ya, di dunia. Jadi jangan didominasi oleh Brazil, Argentina, gitu ya.
6: Oke, okay, baik tapi kalau gitu.
14: Belum ada kejutan. Monggo dilanjut, saya simak dari.
6: Terima kasih, Mas Gilang. Dan satu penelpon terakhir, Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
15: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Udin?
15: Tentang apa lawan apa ini?
6: Mau komentar apa soal ke Scotland Brazil?
15: Tentang selesainya apa lawan apa?
6: Skotlandia lawan Brazil, Pak.
15: Oh iya.
6: Monitor nggak?
15: Okay. Tentang ya saya pilih Brazil lah.
6: Pilih Brazil ya, oke. Okay. Ada.
15: Saya cuman karena ini ya, Brazil sama apa?
6: Sementara 2-0. Ada tambahan Brazil mungkin yang mau ditambah?
15: Karena Brazil terkenal ya.
6: Oh gitu ya.
15: Kan belum terkenal.
6: Siapa yang paling terkenal yang Bapak suka?
15: Negaranya
6: Brazil. Aja. Oke, siap. Rio de Janeiro berarti ya. Terima kasih Pak Udin, selamat pagi.
15: Terima kasih, pagi.
6: Ya, menjelang babak yang kedua, seperti apa prediksi-prediksi yang sudah mungkin tergambarkan, Bung Henry, boleh juga Anda gambarkan sambil ini kita sedang menunggu bersiap-siap ya.
10: Ya tadi singkat sebenarnya kalau kita bilang kejutan, cukup banyak kejutan juga di pertandingan tahun ini ya. Portugal saat imbang melawan Kongo satu sama itu juga sebuah kejutan. Lalu kemudian ada Spanyol yang bahkan seorang orang Eropa tapi 0-0 saat melawan Cape Verde. Itu sebuah kejutan yang cukup luar biasa lah di awal pertandingan ini. Dan kalau soal skor di bawah kedua, tentunya Brazil akan coba untuk terus memperkuat ini serang, dan sama-sama kita tunggu apakah Neymar akhirnya akan mendapatkan caps untuk dilatih.
6: Turun ya.
10: Iya benar.
6: Sejauh ini kita pantau masih ini ya, masih ada tapi belum terlihat ya apakah akan diturunkan atau tidak begitu ya.
10: Betul. Karena memang persaingan di lini depan Brazil juga sangat luar biasa. Bahkan di bangku cadangan saat ini selain Neymar masih ada Gabriel Martinelli pemain Arsenal, ada juga Hendrik, ada Luis Henrique dan juga Igor Thiago ya. Dan memang kans Neymar bermain cukup besar, tapi memang persaingan yang luar biasa di lini serang ini membuat Ancelotti sejauh ini masih menyimpan seorang Neymar ya.

0: Di sana ada Kieran Tierney. Dari Kieran Tierney nampaknya masukkan Kieran, salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi pembeda di babak yang kedua ini. Sementara itu wasit yang memimpin pertandingan asal Meksiko sudah meniupkan peluit tanda kick off babak kedua telah dimulai. Kini Ellison Maker umpan saja jauh, tendang ke sektor kiri pertahanan Skotlandia yang dituju adalah Vinicius Junior, namun bola lebih terarah ataupun heading yang dilakukan oleh pemain dari Brazil tadi masih mengarah ke penjaga gawang Skotlandia tadi yang dijaga oleh Angus Gunn. Kini Angus Gunn masih meletakkan bola, masih menggiring di area kotak penalti sendiri, sudah arahkan bola jauh ke depan atau ke sektor pertahanan Brazil yang dituju tadi ada Loren. Kembalikan Loren kepada John. John McGinn masih menahan bola sejenak, memberikan umpan pendek saja ke nomor punggung 6 tadi yang baru dimasukkan, yakni Kieran, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Scott McKenna umpannya ke kanan pada rekannya lagi nomor punggung Jack Henry ataupun kepada Andy Roberts ataupun kepada Lewis Ferguson tadi, namun arah bola justru masih jauh, justru lemparan ke dalam. Kini justru diambil alih oleh Brazil melalui Bruno. Jauh dia Bruno, umpan saja kepada nomor punggung 20 Bakulera, ataupun tadi kita masih melihat ya umpan dari nomor punggung 20 Lucas Paqueta tadi mencoba untuk menahan bola sejenak, umpan saja ke Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil. Kini Bruno umpan pendek saja kepada Casemiro, alirankan bola ke sektor kanan serang dari Brazil, umpan saja pemain nomor punggung 26 ada Ryan berhasil menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi back pass kepada Bruno, menggiring bola ke sektor tengah lapan pertandingan. Kini Bruno mencoba umpan saja pendek kepada nomor punggung 3 tadi, kita melihat ada Gabriel umpan ke Casemiro kembali, masih meribung bola sejenak, masih meminta rekannya untuk mendekat, umpan pendek saja ke belakang kepada Danilo arahkan ke sektor kiri kembali. Di sana ada Bruno ataupun pemain dari sektor kiri tadi ada Santos nampaknya kepada Vinicius, namun arah bola justru masih bisa dipotong oleh para pemain dari Skotlandia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam, mampu dikoreksi mulai lempar saja nomor punggung 4 tadi, nomor punggung 4 kerjasama dengan Jack Henry ataupun Lewis Ferguson. Pemain Skotlandia kini mencoba kembali membangun serangan. Nomor punggung 4 di sana ada Scott McTominay, umpan saja kepada Loren, mampu dia melewati dua pemain Brazil di sektor pertahanan dari Brazil tadi, namun umpan dari Loren ataupun upaya yang dilakukan oleh Genon nampaknya tadi pemain nomor punggung 17 masih bisa disapu ataupun dihalau oleh Gabriel pemain Brazil yang dengan cekatan memotong bola tadi.
1: Ya, bergerak kali ini Skotlandia untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Menor punggung 6 Kieran Tierney, ke belakang dia ada Jack Henry, kemudian juga ada Scott McKenna, melebar lagi kepada Nathan Patterson, kali ini mencoba untuk melawan serangan Kenny McLean. Di sana melebar dia, kali ini ada Ben Doak melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil, kembali kepada Kenny McLean coba untuk melawan serangan kali ini pemain Skotlandia, namun masih belum menemui sasaran. Scott McKenna kembali, kali ini menguasai bola Jack Henry ke belakang. Vinicius Junior mencoba untuk mengejar bola kepada Angus Gunn, namun lebih dekat langsung saja disapu oleh Angus Gunn, dan dituju adalah menor 4 tadi ada Scott McTominay. Gagal upaya Scott McTominay, disapu saja oleh Lucas Paqueta, namun berhasil dikuasai bola kali ini oleh Kenny McLean dari Skotlandia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri dekat garis tengah lapangan. Lebar dia kepada Ben Doak di sana. Kali ini Ben Doak masih menguasai bola, ke belakang dia Kenny McLean, kebalik belakang lagi ada Jack Henry, bergeser ke sektor sebelah kiri ada Scott McKenna. Melebar dia jauh kepada Kieran Tierney di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Brazil. Ada John McGinn di sana. Tierney umpan langsung dalam kotak penalti. Men Skotlandia 7. Ah, sayang sekali. Umpan Tierney tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Scott McTominay, namun berhasil digagalkan oleh Ellison Becker, penjaga gawang dari Brazil. Gagal upaya yang dilakukan oleh Tominay untuk mencetak skor, memperkecil kedudukan menjadi 1-2, sehingga masih selamat gawang Brazil, belum menjadikan kesulitan berarti bagi Ellison Becker. Selamatlah kali ini gawang Brazil masih skor 0-2. tertinggal Skotlandia dari Brazil, 2 gol dari Vinicius Junior babak pertama tadi, mencatat

0: Dan namanya di dalam papan skor. Brazil kali ini mencoba untuk menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Danilo di sana. Kembali ke belakang ada Marquinhos. Melebar ke kiri dia, Gabriel. Masih Gabriel mencoba untuk mendekati garis tengah lapangan. Kali ini ada Lucas Paqueta. Ke belakang lagi ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan yang dituju adalah Vinicius Junior, dibayangin oleh dua pemain Skotlandia, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Skotlandia kali ini. Ada Jack Henry. Melebar dia kepada Lewis Ferguson di sana di sektor kanan. Kanan dari Brazil, ke belakang lagi dia. Kali ini di sektor tengah lapangan. Pemain-pemain Skotlandia masih melakukan operan 1-2. Pelan, operan-operan dekat saja. Kali ini ada Ben Doak. Sudah memasuki kotak penalti, namun sayang sekali tidak ada kawan di sana. Bola berhasil dikuasai oleh Danilo. Sektor kanan pertahanan Brazil. Ada Vinicius Junior. Ah, sayang sekali. Umpan dari menor punggung 13 dari Danilo. Tidak cermat. Berhasil digagalkan oleh pemain Skotlandia. Namun Brazil kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Casemiro. Umpan pada Vinicius Junior. Langsung Vinicius Junior. Sayang sekali Vini. Di dalam kotak penalti dibayang-bayangi oleh Jack Henry tadi. Masih belum berhasil melakukan penetrasi sehingga gagal peluang dari Brazil. Kali ini Skotlandia melalui Kieran Tierney di sektor kanan pertahanan Brazil menghadapi dua pemain Brazil ke belakang dia. Kali ini umpan 1-2 dengan Jack Henry dan juga John McGinn. Kembali lagi Kieran Tierney. Ke belakang lagi Scott McKenna di sana. Menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Melebar ke kiri ada John, ada Kearney. Langsung ke kanan dia yang dituju adalah Ben Doak di sana, namun berhasil digagalkan oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan Brazil sudah dilakukan pendek saja. Nathan Patterson kali ini menguasai bola. Kenny McLean balik balik kepada Nathan. Kali ini ada Scott McKenna. Bergeser ke kanan ada Jack Henry di sektor tengah lapangan pertandingan. Masih Kenny McLean, pemain nomor punggung 23 dari Skotlandia. Umpan langsung terobosan, kali ini yang dituju adalah Lawrence. Lawrence mencoba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Brazil, namun bukan pelanggaran meskipun dia terjatuh. Wasit masih meneruskan pertandingan, kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Umpan yang dituju kepada Vinicius Junior dibayang-bayangi oleh Scott McKenna di sana. Brazil, Scott McKenna lebih dulu tiba dari Vinicius Junior. Umpan kepada Egas Gan tadi, namun sayang bola keluar lapangan, empat mengenai pemain Skotlandia. Kali ini umpan bebas sudah dilakukan. Pemain Brazil masih melakukan serangan kali ini dalam sektor kanan pertahanan dari Skotlandia. Ada Douglas Santos di sana. Balik lagi kepada Lucas Paqueta. Douglas Santos di belakang dia. Gabriel kali ini menguasai bola. Bergeser dia Danilo kepada Bruno. Masih Brazil memainkan bola di sektor kiri pertahanan dari Skotlandia kali ini. Menor punggung 20 Lucas Paqueta. Di belakang dia. Kali ini Brazil masih kembali lagi Casemiro di sana. Melebar ada Douglas Santos. Menor punggung 16 kembali ke belakang. Kali ini Casemiro, Gabriel, kemudian Danilo. Masih mencoba untuk membuka ruang tembak untuk Brazil menambah skor kali ini. Lucas Paqueta di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia dibayangi oleh dua pemain Skotlandia. Kali ini Vinicius Junior untuk mencoba merangsek langsung tendangan dalam kotak penalti ke gawang Skotlandia menggunakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Egas Gan. Jaga gawang dari Skotlandia. Gagal serangan dari Brazil kali ini. Skotlandia untuk mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jack Henry masih dibayang-bayang oleh dua pemain Brazil. Lebar dia ke sektor kiri, Scott McKenna dan juga Kieran Tierney kali ini, pemain nomor punggung 6 di sektor paling kiri pertahanan dari Skotlandia. Kembali kepada Scott McKenna. Kali ini Kenny McLean. Lebar dia, ada Ben Doak di sana. Kenny McLean kembali. Lewis Ferguson di sektor kiri pertahanan dari Brazil belum membahayakan gawang dari Brazil. Umpan-umpan masih 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari Skotlandia yang mengenakan seragam berwarna biru dongker ini. Sudah melewati garis tengah lapangan pemain Skotlandia, bergeser kali ini ada Scott McKenna. Ke belakang lagi dia, Pemain nomor punggung 23 kini McLean menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Brazil. Geser dia ke pemain nomor 7, McGinn kali ini. Pemain nomor punggung 6, Kieran Tierney. Ke belakang lagi dia, kembali kepada Kieran Tierney. Scott McKenna masih kesulitan pemain-pemain Skotlandia untuk membobol atau membuka ruang tembak karena ketatnya pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Brasil. Kali ini penetrasi coba dilakukan oleh Kenny McLean ke dalam kotak penalti, namun terjatuh umpan ya, tadi kepada Scott McTominay. Masih belum berubah kondisi, kali ini jatuh lagi satu pemain dari Skotlandia di depan kotak penalti Brasil. Meskipun sempat ada protes dari Lawrence, namun wasit Cesar Palazuelos asal Meksiko ini bergeming dan tetap memutuskan bahwa pelanggaran untuk Brazil di depan kotak penalti mereka. Tendangan bebas untuk Brazil kali ini di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 55 pertandingan.
1: Ya, saat ini Brazil masih menguasai bola sepenuhnya. Marquinhos, sang kapten dari Brazil, arahkan saja ke sektor kiri. Di sana ada Gabriel, masih mencoba mendribbling bola, umpan kembalikan lagi kepada Marquinhos. Ini aliran bola ke sektor kanan kepada Danilo, umpan ke arahkan ke depan. Di sana ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Lucas Paqueta, dikejar oleh Ryan dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, namun bola dicocor ataupun dibuang saja keluar lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Brazil, akan dilakukan oleh Danilo. Sudah dilakukan ke belakang, jauh saja lemparannya kepada Marquinhos, mencoba untuk mendulai sejenak, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Gabriel, masih menguasai bola. Gabriel mengutang-atik bola dengan kaki kirinya. Pemain dengan tubuh tinggi lebih dari 178 cm ini, kini Vinicius mencoba membuka ruang di lini pertahanan dari Skotlandia, mencoba mengumpan satu dia kepada Bruno. Ah, sayang, namun masih bisa dikejar oleh Vinicius. Nah, dengan cekatan bagaimana penjaga gawang Andrew Skan dari Skotlandia mengejar bola dan berhasil memotong dari kaki Vinicius. Masih amanlah kini gawang Skotlandia. Kini Skotlandia melalui Gannon dari sektor kanan lini pertahanan mereka sendiri masih mencoba untuk melewati penjagaan dari para pemain Brazil. Lewis Ferguson umpan lagi kepada Gannon dari sektor kanan, serang dari Skotlandia, mencoba Lucas Paqueta tadi. Tampaknya nomor punggung 17 Gannon ini mencoba untuk melewati Lucas Paqueta namun tidak berhasil, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Gannon dan hanya menghasilkan tendangan bebas pendek saja. Marquinhos dari sektor pertahanan Brazil, umpan tadi ke Danilo, kekan saja arahkan bola namun dikembalikan lagi ke Marquinhos. Alirkan bola kini ke sektor kiri kepada Gabriel, umpan jauh ke belakang, back pass kepada Alisson Becker, mencoba untuk memberikan umpan pendek saja. Casemiro menjemput bola di lini pertahanan sendiri untuk mengamankan gempuran dari pemain Skotlandia tadi. Justru kini serang sektor kanan dari Brazil ataupun sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan masih mengutang-atik bola sejenak, ingin melewati satu pemain dari Skotlandia dari sektor sisi kiri, umpan saja pendek kepada Danilo, namun back pass panjang tadi ke belakang kepada nomor punggung 5 Casemiro, umpan 1-2 pendek. Casemiro juga dengan luas Paqueta, Lucas Paqueta masih mencoba melihat rekannya menjadi kosong kepada Bruno. Alirkan crossing ke depan di sektor kiri, di sana tadi maksudnya akan dijemput umpan dari Lucas Paqueta ataupun Bruno tadi kepada Danilo, namun aliran bola justru lebih cepat ataupun mengarah keluar pertandingan sehingga susah tadi dijemput oleh pemain dari Brazil tadi oleh Danilo, sehingga kembali hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Kita masih menantikan bagaimana kedua tim ini hingga memasuki awal babak yang kedua ini masih terus melakukan upaya membongkar jantung pertahanan masing-masing lawannya. Saat ini Brazil melalui Casemiro, umpan ke depan, ada Ryan menjemput bola, tidak jadi. Di sana ada nomor 15. Oh, umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi percobaan dari Kunya, mampu tadi terbendung oleh pemain belakang dari Skotlandia, namun rebound tadi berhasil dikuasai juga tadi sebenarnya oleh Lucas Paqueta. Namun lagi-lagi tendangan Lucas Paqueta hanya melambung di atas gawang dari Skotlandia. Masuki menit ke-59 babak yang kedua ini, Brazil masih unggul 2-0. Kita masih menantikan jelajah pertandingan. Ya, bola sudah diletakkan oleh Andrew Skan, sudah dilakukan tendang saja jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 dari pemain Skotlandia, namun tampaknya terjadi benturan dan hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Casemiro tadi coba diganggu oleh Lawrence, Kita menantikan Bruno tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini pendek saja kepada Casemiro. Umpan bebas ke belakang kepada Marquinhos. Masih nyaman saat ini pemain Brazil menguasai bola sepenuhnya. Tidak jadi mencoba mengutik si kulit bola dari Marquinhos dari sisi tengah. Pertahanan sendiri umpan kepada Gabriel. Arahkan ke depan bola kepada Santos. Balik lagi kepada Gabriel. Arahkan bola kini ke sektor tengah pertahanan sendiri Brazil. Balik lagi Danilo umpan ke depan. Yang dituju ada Lucas Paqueta. Umpan 1-2 dia. Bersama di nomor 8 ada Bruno berhasil mengkotak satu pemain dari Spanyol. Umpan lagi kepala Arjan. Oh! Cunha! Mateus Cunha! Bagaimana tadi umpan crossing yang diberikan oleh Lucas Paqueta kepada Mateus Cunha dan dibalikan lagi kembali kepada salah satu rekannya tadi. Kita masih menantikan bagaimana kerja 1-2 justru berhasil dengan nyaman mereka mainkan di area kotak penalti dari Skotlandia. Sehingga tadi Mateus Cunha berhasil menambah keunggulan dari Brazil 3-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita masih menantikan Bung Wibowo. Ini lagi-lagi 3-0. Cunha sangat nyaman. Tadi ada mereka justru bermain nyaman ketika memasuki area kotak penalti dari Skotlandia. Bung melihat skema gol ini bagaimana?
2: Ya, kombinasi permainan yang sangat baik tadi ya antara Bruno Guimaraes dan juga Mateus Cunha. Dan mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana belum ada perbaikan ya dari sisi kekuatan dari lini belakang Skotlandia. Meskipun tadi sudah ada Kieran Tierney yang dimasukkan untuk menggantikan Andy Robertson, tapi ternyata lagi-lagi kecolongan gol. Dan kali ini seorang Mateus Cunha, striker dari Manchester United, berhasil masuk papan skor dan membuat pemain ini sudah mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia.
1: Dengar 3-0 saat ini Brazil unggul setelah tadi Mateus Cunha ini berhasil menambah keunggulan bagi Brazil menjadi 3-0 tentunya. Dan ini sekaligus menambah peluang Brazil untuk bisa menjadi juara grup C di babak penyisian Piala Dunia 2026. Saat ini Skotlandia mencoba untuk kembali mengurung pertahanan Brazil setelah tertinggal 3 gol tadi. Cunha tadi sempat mengejutkan lini pertahanan dari Skotlandia, namun kini peluang kiran-kiran dari sektor kanan pertahanan Brazil mengulik-ulik. 4-1-2 bersama Mike. Umpan lagi kemudian kemulut gawang. Oh, masih membentur kaki dari pemain Brazil. Dan di satu sisi tampaknya Danilo melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 6 tadi, pemain Skotlandia yang melepaskan umpan ke mulut gawang ada Kieran Tierney tadi, sehingga wasit menunjuk sebuah pelanggaran dari sisi kanan pertahanan Brazil.
3: Ya, Bergar, kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Cesar Palazuelos dari Meksiko terhadap Danilo karena pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan terhadap Kieran Tierney ketika akan mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Brazil. Tendangan bebas kali ini di luar kotak penalti sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ini menjadi satu keuntungan yang sangat besar ya, karena jaraknya yang cukup dekat dengan gawang. Ini akan dihadapi oleh pemain nomor 19 yaitu Lewis Ferguson dari Skotlandia. Akan mengambil tendangan bebas ini. Kita tunggu apakah diarahkan langsung ke gawang ataupun dioper kepada rekan-rekan yang sana berada di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan langsung ke dalam mulut gawang, ditepis saja, ditinju saja oleh Alisson Becker tadi. Bola yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Brazil dilakukan oleh Lewis Ferguson, ditinju oleh Alisson Becker sehingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Skotlandia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Kemudian terjadi di dalam kotak penalti Brazil, saling mendorong pemain dari kedua tim ini mencoba untuk mencari ruang posisi yang pas untuk mencetak gol. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung disundul saja oleh pemain Brazil. Berhasil kali ini ada bantuan untuk pemain Skotlandia, pemain nomor 6 Kieran Tierney langsung dalam kotak penalti lagi. Mencoba disundul Scott McTominay, tidak berhasil. Scott McTominay, masih Brazil kali ini menguasai bola, dibuang jauh saja oleh Bruno Guimaraes tadi. Bola liar ya, hasil sundulan Scott McTominay dan juga sapuan dari Alisson Becker. Namun serangan kembali datang dari Skotlandia. Gagal kali ini, salah umpan Kieran Tierney. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Brazil yaitu Casemiro. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi terhadap Vinicius Junior, namun berada dalam posisi offside. Vini gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain tim Samba Karena Vinicius Junior sudah terjebak offside ya. Masih mending terjebak offside daripada terjebak masa lalu atau repot itu ya. Pemain Skotlandia kali ini mencoba untuk melakukan serangan kembali di sektor kiri pertahanan Brasil. Bagaimana Ben Doak itu atau Gannon Doak ini mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini dibantu oleh Scott McTominay. Kali ini mencoba berlari dari Ben Doak. Tidak berhasil menyambut umpan yang disodorkan oleh Scott McTominay ke dalam kotak penalti dari tim Samba. Belum merubah kedudukan. Kali ini masih tetap tertinggal timnya Skotlandia 0-3 dari Brazil. Setelah tadi di menit 60 Matheus Cunha ini mencatatkan namanya di papan skor. Pergantian kali ini Martinelli dari Brazil bersiap menggantikan pemain nomor punggung 20 dari Brazil yaitu Lucas Paqueta. Casemiro juga keluar kali ini pemain nomor punggung 5 dari Brazil digantikan oleh Fabinho dan juga Gabriel Martinelli. Fabinho pemain belakang ini pemain Liverpool, asal Liverpool dulu pernah main di Liverpool juga. Fabinho pemain yang terkenal dengan kepalanya yang klimis ini masuk kali ini dalam Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan sudah bergulir kembali kali ini. Pemain-pemain Skotlandia masih memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada McKenna di situ. Scott McKenna kali ini dibantu oleh Lewis Ferguson sektor sebelah kanan. Lini serang dari Skotlandia. Ada Gannon Doak di sana. Kembali kepada Kenny McLean, balik lagi ke belakang. Ada Jack Henry. Bergeser ke tengah sedikit ada McKenna di sana. Pemain nomor 26 masih menguasai bola. McKenna sudah melewati garis tengah lapangan mencoba mencari Kieran Tierney di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil atau sektor kiri lini serang dari Skotlandia. Ke belakang lagi dia ada John McGinn di sana. Pemain nomor 19 Lewis Ferguson pada McKenna, balik kepada Kieran Tierney, umpan maksudnya ke dalam kotak penalti dari Brazil namun bisa dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Alisson Becker asal Brazil yang malam hari ini atau pagi hari ini mengenakan seragam hijau-hijau. Umpan pendek saja kepada Gabriel. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan. Fabinho yang baru saja masuk geser dia kali ini ke tengah. Hampir saja salah pengertian dengan Danilo. Masih pemain-pemain Brazil mencoba melakukan serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan mereka atau sektor kanan Skotlandia. Fabinho sektor tengah kali ini masih pelan-pelan saja pemain Brazil. Ah, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan umpan pemain Brazil sehingga berhasil dicuri oleh pemain Skotlandia. Namun umpan yang dilakukan oleh Lewis Ferguson jauh ke tengah lapangan pertandingan tidak berhasil disambut oleh pemain Skotlandia sehingga gagal lagi pemain Skotlandia untuk membangun serangan. Kali ini upaya-upaya masih dilakukan oleh pemain Brazil. Gabriel melebar dia ke sektor sebelah kanan, di situ ada Danilo berhadapan dengan John McGinn. Danilo kali ini ada Fabinho tadi namun coba dilakukan kejaran, coba dilakukan oleh pemain nomor 8 dari Brazil. Sayang sekali belum bisa bola keluar dari lapangan pertandingan. Sementara itu wasit juga melakukan hydration break ya. Bagaimana kali ini kesempatan untuk minum dimanfaatkan oleh kedua pelatih selain untuk mematangkan pertandingan skema tim juga untuk memberikan kesempatan bagi para pemain melakukan penyegaran. Bung Henry, dari sekitar 68 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua kali ini. Ada beberapa catatan yang juga ingin Anda sampaikan, Bung Henry, silakan.
2: Ya, mungkin khusus untuk Skotlandia ya. Total sudah melakukan 7 shot dan 3 shot on target dan saksinya tadi ada sundulan dari Scott McTominay ya. Yang mungkin jadi kesempatan emas pertama buat Skotlandia bisa mencetak gol di laga pagi ini. Tapi memang sejauh ini tadi Alisson Becker tampil cukup baik dan mungkin variasi serangan dari Brazil terlihat di laga ini chemistry-nya semakin dapat ya antara Matheus Cunha, Vinicius dan juga Ryan. Dan Ryan ini cukup menarik ya Bung, ini pemain berusia 19 tahun asal Bournemouth dan dia bermain di laga ini untuk menggantikan seorang Rafinha yang mengalami cedera. Tapi meskipun masih berusia muda 19 tahun tapi kepercayaan diri seorang Ryan terbilang cukup luar biasa pada laga ini dan bahkan tadi sempat menyumbangkan assist saat Vinicius mencetak gol pertama. Dan tentu ini akan kecemerlangan seorang Ryan bakal semakin membuat kans Neymar untuk bermain tampaknya bakal semakin tipis ya.
4: Yeah.
2: Bahkan justru Gabriel Martinelli tadi yang masuk ya.
4: Ya. Yeah. Nah, bagaimana dengan dua pemain yang juga dimasukkan oleh Carlo Ancelotti, Fabinho dan juga Gabriel Martinelli? Ada pesan apa dari Ancelotti ini dengan memasukkan dua pemain ini, Bung Henry?
2: Ya, yeah, tadi Paqueta ya khususnya ditarik keluar karena sebenarnya tadi dia memiliki kesempatan untuk melakukan shooting langsung ya ke gawang, tapi ternyata dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Dan dengan masuknya seorang Gabriel Martinelli ini artinya memang Ancelotti masih memiliki hasrat untuk bisa menambah gol ya bagi timnas Brazil. Mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Fabinho ya yang gantikan Casemiro, karena Fabinho ini sebenarnya pemain yang berposisi asli sebagai back tengah ya.
4: Yeah.
2: Tapi dengan menggantikan Casemiro, berarti dia akan bermain sebagai defensive midfield. Meskipun ini juga posisi yang sangat familiar ya untuk Fabinho, karena memang dia juga saat bermain untuk Liverpool berulang kali bermain untuk di posisi defensive midfield. Dan tentunya di laga pagi ini dengan keberadaan Gabriel Martinelli yang juga sedang sangat percaya diri usai membawa Arsenal menjadi juara, bisa memberikan warna berbeda lagi di lini serang Brazil ya.
4: Oke, baik. Terima kasih Bu Henry. Dan pendengar, Anda masih mengikuti siaran langsung pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil dalam kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026, dan selanjutnya pertandingan akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
1: Ya, Kieran Tierney pemain Skotlandia dari sektor kiri pertahanan masih melakukan lemparan ke dalam tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi maksudnya kepada John McGinn, namun terjadi pelanggaran tadi atau sentuhan pemain belakang dari Brazil. Ini hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Skotlandia, terjadi dari duel tadi ataupun passing ke sektor belakang atau Angus Gunn tadi, penjaga gawang dari Skotlandia sempat terkejut, dia meminta rekannya untuk bermain lebih berhati-hati, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Skotlandia. Lalu lagi John McGinn balik lagi ke belakang kepada Kieran Tierney, umpan lagi kepada nomor punggung 18 Lewis Ferguson atau kepada McKenna, umpan lagi kepada nomor punggung 23 di sana ada Kenny McKean, nomor punggung lagi Van John, maksudnya kemudian belakang tadi ada nomor punggung nomor 20 ada Loren tadi, tapi bola terlalu deras dan berhasil dipotong ke depan saja jauh tadi, namun Mike Clean, kita masih menantikan Kenny Mike Clean umpan saja ke sektor kanan, yang tujuh adalah Kieran Tierney berhasil dari sektor kanan pertahanan Brazil, umpan ke belakang berhasil dipeluk tadi oleh Morinai, oleh Matersa Lauren tadi, dan juga disambut tadi oleh rekannya nomor punggung 4. Kita masih lihat tadi bagaimana Scott McTominay memanfaatkan umpan pendek saja dari Lawrence, namun sepakan kaki kirinya masih melambung di atas gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Masih aman lagi nih gawang dari Alisson Becker, umpan saja tadi pendek Alisson kepada San nomor punggung pada rekannya tadi nomor punggung 3 nampaknya ya, benar sekali tadi nomor punggung 3 ada Gabriel, umpan lagi balik lagi kepada Gabriel tadi maksudnya kepada Martinelli, namun kembalikan lagi kepada Alisson, penjaga gawang asal Liverpool ini yang cukup cekatan sejauh ini, kembalikan lagi kepada Fabinho, pendek saja umpan lagi kepada Alisson, tarik lagi kepada Gabriel dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih mengutang hati Gabriel, melihat rekannya menjadi kosong, dribbling saja, arahkan saja ke sektor tengah, Marquinhos tampaknya masih mencoba menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, umpan saja semakin mendekat ke daerah pertahanan dari Skotlandia, Martinelli masih mencoba untuk berputar-putar, meliuk-liuk dia, umpankan saja, arahkan ke melebar ke sektor kiri tadi ada Gabriel, Fabinho, umpan 1-2, Fabinho pada lagi kepada Cunha tarik lagi kepada Fabinho ke sektor kiri, kini merasak umpan saja ke depan, oh maksudnya kepada Martinelli tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Martinelli, mencoba umpan 1-2 kepada Vinicius, berhasil masuk ke area kotak penalti Skotlandia, namun arah ataupun penguasaan bola tidak sempurna, justru Skotlandia kini bangun serangan. John McGinn dari sektor kiri serang dari Skotlandia tadi mencoba melepas satu pemain dari Brazil, tidak jadi dia, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan ke tengah kepada rekannya kini nomor punggung 23 ada Kenny menggiring bola, kembalikan lagi kepada John, kembalikan lagi kepada Kenny, kembalikan lagi kepada nomor punggung 6 Kieran Tierney dari sisi kiri serang dari Skotlandia ini, kerjasama pendek 1-2 saja tadi Kenny terhadap Tierney, dan kini aliran bola Lewis Ferguson mencoba untuk mengarahkan serangan dari Skotlandia ke sektor kanan, namun berbalik lagi ke sektor area tengah lapangan pertandingan, kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Skotlandia dari sektor kiri nomor punggung 6 ada Kieran Tierney, mencoba melihat satu pemain dari Brazil, di sana ada Nilo ataupun Ryan tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru oleh Skotlandia tampaknya. Nomor punggung 6 Kieran Tierney memang sempat menjadi ancaman di babak yang kedua setelah tadi dimasukkan oleh pelatih Steve Clarke. Saat ini Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan gawang Brazil. Tampak ada 4-5 hingga bahkan ada pemain dari Skotlandia yang berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya, ditinju saja oleh Alisson dan bola kembali mengalir ke sektor pertahanan dari Skotlandia. Mampu dikuasai sepenuhnya kiri, langsung umpan ke mulut gawang, namun di sana ada dua pemain dari Skotlandia. Mampu lagi sepenuhnya di sektor kiri, dikuasai pemain Skotlandia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana McKennie langsung disodol. Fabinho, bagaimana Fabinho tadi mencoba untuk mengamankan bola liar di mulut gawang dari Brazil tadi. Bagaimana Kenny McLean tadi sempat melakukan sundulan ke arah mulut gawang Brazil, namun Fabinho dengan cekatan membuang bola dengan heading keluar kotak area gawang dari Brazil, sehingga masih ada tendangan penjuru dari Skotlandia. Tampaknya Lewis Ferguson kembali akan mengeksekusi dari sisi kanan gawang dari Brazil. Sudah melihat rekannya, ada 6 pemain, sudah dilakukan tepat ke mulut gawang, terjadi hal kedua. Oh, bagaimana tadi tendukan ataupun heading yang dilakukan oleh pemain Skotlandia tadi tampaknya. Dan masuki menit ke-75 tampaknya Carlo Ancelotti, akhirnya inilah yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola dunia. Akhirnya Neymar Junior masuk di menit ke-75 detik 48 sekaligus mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari seluruh penonton yang memadati Stadion Miami dari Amerika Serikat ini sendiri. Neymar itu menjadi salah satu penampilan pertamanya sejak pertandingan pertama dan juga kedua hanya berada di bench ataupun kursi cadangan di kubu Brazil sendiri. Ini Brazil, Marquinhos arahkan ke kanan kepada Danilo, arahkan dorongkan bola ke depan kepada Neymar, tarik lagi back pass ke belakang kepada Danilo, masih berjalan pelan-pelan ya Danilo, arahkan bola ke sektor tengah pertahanan sendiri. Marquinhos masih mendribble bola, menghentikan bola sejenak, umpan saja dengan kaki kanannya kepada Danilo, dorongkan bola, oh tidak jadi, mencoba melihat rekannya kepada di sana nomor punggung 5 ada Raya, tarik lagi back pass kepada Marquinhos. Marquinhos umpan ke sektor kiri tampaknya kepada Gabriel. Gabriel dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, ada Martinelli, umpan kepada Firmino, mencoba merangsek ke sektor kanan pertahanan Brazil ataupun ke pertahanan dari Skotlandia, namun tarik lagi ke belakang oleh Firmino, mendekat lagi nomor punggung 8 Bruno. Bruno Marquinhos umpan 1-2 dia bersama Neymar. Neymar masih milik-milik dan mencoba melewati dua pemain dari Skotlandia, namun lagi gagal tadi bagaimana penguasaan yang dilakukan oleh Neymar Junior tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi dapatnya, karena ada sebelumnya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Brazil Danilo terhadap pemain dari Skotlandia. Tampaknya ada John McGinn. McGinn saat ini sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja kepada penjaga gawang dari Angus Gunn. Skotlandia sudah lakukan sepak tendangan jauh ke sektor kanan pertahanan Brazil tadi, namun tidak ada teman, justru sana Danilo pemain Brazil mampu mengamankan bola. Masih amanlah kini pertahanan dari Brazil. Fabinho pendek saja kepada Marquinhos dari sisi tengah pertahanan sendiri. Marquinhos umpan saja dengan kaki kirinya kepada Danilo, dorongkan bola ke depan kepada Fabinho. Fabinho melebar ke area tengah garis lingkaran pertandingan, umpan saja Gabriel dari sektor kanan, ada Martinelli mencoba untuk memberikan umpan 1-2 kepada Neymar, umpan saja terobosan Neymar kepada Vinicius, mencoba masuk arah kanan, masih Vinicius langsung shooting. Oh, lagi-lagi bagaimana upaya skema permainan penyerangan dilakukan oleh Brazil tadi melalui memang umpan crossing dari Neymar, diberikan tadi kepada Vinicius, mampu dia mencoba untuk mencari ruang tembak tadi, namun bola masih bisa ditepis tadi oleh Angus Gunn, jaga gawang dari Skotlandia ini. Dan Neymar saat ini bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Skotlandia. Sudah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya, oh disundul lagi, oh di sana ada nomor 26, ada Ryan mencoba untuk melakukan tendangan, namun diblok oleh pemain belakang Skotlandia, namun sepertinya terjadi pelanggaran ataupun adanya dorongan tadi yang dilakukan oleh pemain Brazil. Kita lihat tampaknya memang berkali-kali Vinicius berambisi memang untuk mencetak hat-trick tentunya, karena memang sejauh ini beberapa negara peserta Piala Dunia sudah mencetak hat-trick, termasuk Lionel Messi dari Argentina yang saat ini juga menjadi daftar top skor sementara dengan 5 gol. Ya, pendengar, saat ini Danilo Kita masih menantikan umpan saja ke tengah, ada Fabinho, sorongkan pendek saja kepada nomor punggung 3 di sana, ada Gabriel, sorongkan lagi kepada nomor punggung 16, kepada Santos, Santos kepada Martinelli, pada Fabinho lagi. Sangat nyaman nih saat ini pemain Brazil. Dari sektor tengah umpan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Skotlandia, ada Ryan, umpan 1-2 dia bersama Neymar Junior memasuki area kotak penalti. Ah, gagal lagi Bruno. Kini umpan saja kepada Neymar, namun tidak jadi, kepada Neymar Junior kembali. Oh, tampaknya sepertinya wasit meniup fluid, apakah ada offside ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Brazil. Tampaknya tendangan bebas menjadi milik Skotlandia, dan kini sudah dilakukan dari sektor kanan pertahanan Skotlandia. Di sana ada Scott McTominay, umpan saja ke kanan kepada rekannya. Ada sembari 1-2 sana, ada nomor punggung 19 Lewis Ferguson. Lewis Ferguson umpan tadi maksudnya kepada Scott McTominay, tapi gagal. Kini justru Ryan, pemain Brazil, merangsek dari sektor pertahanan dari Skotlandia. Masih Ryan, umpan tadi kepada Danilo, umpan ke depan Vinicius, dan oh, lagi-lagi upaya berkali-kali yang dilakukan Vinicius Junior di depan mulut gawang dari Skotlandia, namun belum berhasil ia mencatatkan namanya untuk ketiga kalinya di papan skor pada pertandingan hari ini. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga terjadi dua pergantian pemain dari Skotlandia. Untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan saya, Bung Tomo.
4: Ya, terima kasih Bung Joko. Betapa serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain Brazil kali ini, Bung Henry. Meskipun ada beberapa kali tadi catatan sudah Neymar, maksud saya Vinicius Junior berkali-kali mencoba untuk melakukan terobosan, namun belum berhasil seperti nama negaranya, Bung Henry.
2: Dalam menit terakhir catat ada dua peluang emas ya yang dicatat oleh Vinicius, dan memang tampaknya Vinicius sangat berambisi ya untuk mencetak hat-trick, dan khususnya dengan akhirnya masuknya seorang Neymar dia yang akan menjadi pusat perhatian. Dia menjadi penampilan pertamanya untuk timnas Brazil sejak Oktober 2023. Kita tunggu sisa 9 menit apakah seorang Neymar bisa memberikan efek yang luar biasa atau bahkan mencetak gol di laga ini.
4: Ya, baik. Kali ini Brazil melakukan serangan namun gagal oleh pemain Skotlandia di sektor tengah lapangan pertandingan. Skotlandia untuk membangun serangan kali ini sudah melewati Fabinho. Satu pemain Skotlandia terjatuh, kali ini dia mendapatkan gangguan dari Fabinho sekaligus juga mendapatkan kartu kuning sambil geleng-geleng kepala Fabinho. Saat tadi pemain nomor punggung 23 yaitu Kenny McLean diganggu ketika membawa bola sehingga terjatuh, dan wasit memutuskan untuk memberikan pelanggaran terhadap pemain Brazil sehingga menghukum dengan kartu kuning Fabinho, tadi pemain nomor punggung 7. Ada pemain nomor punggung 24 dan juga dua pemain nomor punggung 19 yaitu Lewis Ferguson yang kali ini sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas untuk Skotlandia. Sudah dilakukan pendek saja dalam kotak penalti Skotlandia untuk mencoba melakukan serangan. Kali ini gagal lagi serangan dari Skotlandia. Patah lagi dari kaki pemain Brazil. Serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Skotlandia kali ini mencoba di sektor kanan, ada Kieran Terry langsung ke sektor kanan dari pertandingan dari Skotlandia yaitu pemain nomor punggung 7 yang baru tadi John McGinn. Dalam kotak penalti kali ini McTominay mencoba melakukan penetrasi kembali kepada nomor punggung 7 McGinn, mencoba melewati dua pemain dari Brazil. Kali ini umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah nomor punggung 20 Lawrence. Sayang sekali umpan dari Lawrence kepada Kieran Tierney, Brazil dipotong saja oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan, ada Neymar di sana coba untuk kembali mencatatkan namanya namun tidak berhasil. Kali ini melebar sektor sebelah kanan dari pertahanan Skotlandia. Pemain-pemain Brazil berkostum kuning masih membawa bola kali ini. Fabinho ke belakang dia, ada Marquinhos di sana, masih Marquinhos kembali kepada Fabinho, coba mencari rekannya. Kali ini terobosan langsung diterima kepada Vinicius Junior di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Ke belakang sedikit dia, ini balik lagi, kali ini kepada Martinelli, Fabinho, Martinelli ke belakang dia, Marquinhos kembali, Danilo sudah ditarik, Danilo ke belakang lagi dia, Marquinhos masih mencoba untuk melakukan umpan 1-2. Kali ini Vinicius Junior di sektor kanan dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Skotlandia, berhasil lepas dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik sektor pertahanan dari Skotlandia, pemain-pemain Brasil, namun tidak berhasil. Belakang lagi kali ini Martinelli, Fabinho masih mencoba untuk memancing para pemain Skotlandia keluar dari sarangnya. Vinicius Junior di sektor kanan mencoba berhadapan dengan pemain nomor punggung 24 dari Skotlandia, mendekati garis kotak penalti, tidak berhasil. Umpan yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi ke dalam kotak penalti digagalkan oleh barisan belakang pemain Brazil. Ya, bagaimana tadi Endrick ya sepertinya yang menggagalkan pemain upaya dari pemain dari Skotlandia. Kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh Neymar dalam kotak penalti digagalkan oleh pemain nomor punggung 20 Lawrence dari Skotlandia, Shankland. Ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Neymar, kembali tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan dilakukan oleh Neymar, main nomor punggung 10, bersiap dia, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Brazil, namun sayang sekali umpan sambil menjatuhkan diri, sambil menerima umpan tadi main nomor punggung 3 dari Brazil yang baru saja masuk itu tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor karena masih imbang, masih sama skor saat ini 3-0. Danilo ke belakang. Kali ini masih pemain-pemain Brazil mengurung Skotlandia di sektor permainan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan pertahanan dari Skotlandia kali ini. Pemain Brazil nari-nari di sektor pertahanan dari pemain Skotlandia. Vinicius Junior tadi ke belakang dia, Gabriel Martinelli masih membawa bola. Gabriel Martinelli, ada Marquinhos di sana, lebar kali ini Marquinhos ke sebelah kanan. Pemain nomor 3 Gabriel kali ini coba untuk melakukan terobosan dari sektor kanan kembali Brazil. Belakang Gabriel, nomor punggung 13 di sana. Marquinhos ke kanan kali ini, yang dituju adalah Endrick. Kali ini pemain Brazil di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi tadi. Salah satu pemain Brazil mendapatkan gangguan dari pemain Skotlandia. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja. Kali ini Gabriel masih melakukan penguasaan bola, umpan pendek kepada Fabinho sektor tengah, kembali lagi ke belakang, melebar kali ini ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Brazil coba untuk melakukan penetrasi namun tidak jadi. Fabinho kali ini umpan jauh ke sektor kanan, ada Vinicius Junior di sana. Beliau Vinicius Junior di dalam kotak penalti, mendekati kotak penalti namun gagal kali ini pemain Skotlandia untuk melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Skotlandia, bukan merupakan pelanggaran. Pemain nomor punggung 7 John McGinn kali ini menguasai bola, masih mencari rekannya yang kosong. Pemain nomor punggung 7 ini ke belakang saja dia, pendek kepada John McKenna. Ke tengah dia, yang dituju kali ini adalah Lewis Ferguson di sana. Sudah melewati lingkaran tengah pertandingan Lewis Ferguson. Kerjasama 1-2 dia dengan John McGinn. Kali ini masih Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Brazil, coba untuk melakukan penetrasi secara perlahan-perlahan. Pemain-pemain Skotlandia sudah melakukan makin mendekati kotak penalti dari pemain-pemain Brazil. Kali ini pemain nomor 7 John McGinn menguasai bola di sektor kanan pertahanan Brazil, mencoba untuk melakukan umpan dalam kotak penalti yang dituju oleh Scott McTominay, namun dengan mudah Alisson Becker ini menghalau upaya yang dilakukan oleh pemain dari Skotlandia itu sehingga gagal kembali peluang. Kali ini Brazil mencoba untuk melakukan serangan melalui Neymar, gagal lagi di sektor tengah pertandingan. Lebar dia kali ini ke sebelah kanan, ada Vinicius Junior di sana. Ya, umpan 1-2, terjatuh tadi Neymar saat menerima umpan dari Vinicius Junior karena coba untuk melewati menor punggung 23-11 dari Skotlandia tadi, Ryan Christie ya. Sehingga kartu kuning untuk Ryan Christie. Tendangan bebas kali ini untuk Brazil di sektor kanan pertahanan dari Skotlandia akan diambil sendiri oleh Neymar. Main nomor punggung 10 bersiap dia untuk melakukan tendangan bebas menggunakan kaki kanannya. Kali ini Neymar sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak berhasil, namun masih ada. Kembali lagi Neymar bisa menguasai bola dalam kotak penalti. Mencoba untuk melakukan tendangan Neymar, namun tepat dalam pelukan penjaga gawang Skotlandia, Angus Gunn. Gagallah kali ini upaya yang dilakukan oleh Brazil. Skor masih tetap 0-3 untuk keunggulan Brazil. Sementara itu pertandingan akan memasuki menit ke-90, Bung Joko.
1: Ya, detik-detik memasuki tambahan babak kedua saat ini. Brazil melalui Alisson Becker pendek saja kepada nomor punggung 3. Kita lihat di sana ada Gabriel menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kanan. Marquinhos menghentikan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Gabriel, dorongkan bola tadi kepada Martinelli, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke kan kaki kiri kepada Fabinho, pas ke belakang lagi kepada Gabriel, namun berhasil dipotong tadi oleh Loren. Tapi terjadi lagi duel udara di sana di sektor tengah lapangan pertandingan. Saat ini kita lihat perebutan terjadi di lini pertahanan Brazil dan tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Cesar Arturo Ramos asal Meksiko, dan kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diberikan oleh Skotlandia ataupun kurang lebih berjarak 35 meter dari gawang Brazil yang dijaga oleh Alisson Becker. Sementara itu terjadi pergantian pemain di mana kita lihat Jude Magan dan juga kita lihat Loren juga tampaknya ditarik keluar dan dimasukkan dua pemain dari Skotlandia. Ada nomor punggung 10, ada C. Adams, dan juga nomor punggung 6 ataupun nomor punggung 25 tadi ada Curtis. Siap-siap Lewis Ferguson akan melakukan eksekusi tendangan bebas, namun masih mengangkat tangan kaki kirinya meminta umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 6, ada Kieran, namun terjadi lagi duel dari bola udara yang dilakukan oleh Danilo, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Saat ini Cirny dari sisi kanan pertahanan dari Brazil sudah dilakukan lemparan jauh ke mulut gawang, berhasil disundul oleh Fabinho, dikuasai sebenarnya Neymar, umpan kepada Vinicius di sektor kiri serang dari Brazil, masih mencari temannya di sana, umpan tadi crossing ke depan tadi maksudnya, namun masih membentur ke badan dari pemain Skotlandia. Kini Vinicius masih menguasai bola sepenuhnya, umpan saja tadi maksudnya kepada Neymar, namun tampaknya wasit Ramos meniup peluit karena tampaknya ada gangguan tadi saat Vinicius lakukan penguasaan bola ataupun mendribbling bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kepada Martinelli, umpan kepada Fabinho, melebar ke kanan, ada Danilo, tarik lagi back pass ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos mencoba melakukan umpan, tidak jadi dia, masih melik-lik di sektor pertahanan sendiri, namun umpan crossing di sisi kiri pertahanan Skotlandia, ada Endrick di sana yang menerima umpan, mencoba menguasai bola sepenuhnya Endrick, sayang sekali bagaimana penguasaan bola tadi dari sisi kiri pertahanan Skotlandia Endrick tadi, namun bola justru lebih cepat keluar di arena pertandingan sehingga tendangan ke gawang bagi Skotlandia. Masuki menit tambahan waktu 2 menit 28 detik babak yang kedua ini, Skotlandia masih mencoba terus tanpa henti meskipun sudah tertinggal 0-3, masih tidak masih terus berjuang tentunya minimal bisa mencetak gol di gawang Brazil pada pertandingan hari ini. Tentunya kita masih melihat menantikan bagaimana Bruno umpan pendek kepada Neymar, melik-lik Neymar mencoba untuk memberikan umpan kepada siapa dia, kepada Fabinho, back pass ke belakang, namun arahkan mengalirkan bola ke sektor kiri serang dari Brazil, melik-lik dia mencoba satu teman tadi, ada Vinicius tampaknya menjemput bola pendek lagi ke belakang, di sana ada nomor punggung 6 tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Brazil mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Bruno dari sisi kanan kepada Endrick, Endrick menguasai bola sepenuhnya, namun back pass jauh umpan ke belakang tadi kepada Danilo, geserkan ke Marquinhos, Marquinhos kepada Martinelli di sisi tengah pada Fabinho, mampu menguasai bola sepenuhnya, ada Bruno, umpan tadi maksudnya kepada Neymar, namun justru umpan terobosan Bruno tadi belum mampu mengarah ataupun lebih dekat kepada lawan. Dan kini Skotlandia Jeskan jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya, namun justru aliran bola dikuasai oleh pemain Brazil. Dan kini nomor punggung 6 kita lihat ada Alexandro, umpan saja pendek kepada Hendrik ataupun sang kapten mereka Marquinhos, umpan lagi passing ke kanan, sektor kanan pertahanan Brazil, umpan 1-2 tadi ada Danilo ataupun Hendrik, kembalikan lagi back pass jauh kepada Gabriel, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke sektor kiri pertahanan sendiri, umpan 1-2 Martinelli tadi, oh mampu dicoret oleh satu pemain dari Skotlandia, nomor punggung 19 tampaknya Lewis Ferguson tadi, dan harus dilanggar oleh Martinelli, Gabriel Martinelli yang masuk di babak yang kedua, pemain asal Arsenal ini tampaknya memang harus melanggar Lewis Ferguson di area tengah sektor pertahanan Brazil, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas lagi-lagi bagi Skotlandia. Kita ketahui tentu Lewis Ferguson sangat bekerja ekstra keras sejak babak yang pertama tadi, dan kali ini bagaimana eksekusi tendangan bebasnya kembali akan dilayangkan di sektor pertahanan Brazil. Tampaknya